berbagai proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt-hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: lain.
1: Nah, semua suaranya dong.
0: Bocor tuh.
1: Bocor. Aduh.
0: Teman Pradua, aku mau nanya sama kamu nih.
1: Gak mau jawab.
0: Teman Pradua kayaknya baik deh, Kak, enggak kayak gitu.
1: Maksud kamu aku yang jahat?
0: Enggak kok, Kakak enggak jahat kok. Ya. Kak, aku jujur aku suka banget sama Kakak. Kakak baik banget, selalu baik hati dan tidak sombong, rajin menabung.
1: Hiperbola, hiperbola. Terus apa mau nanya apa?
0: Teman Pradua pernah enggak sih kamu ketemu sama satu orang yang penampilannya tuh benar-benar memukau, menarik dan bikin
1: aku tahu. Siap tadi ya, dia adalah Inces Syahrini.
0: Yes, ya contohnya itu ya Kak.
1: Iya, kamu terinspirasi dari dia juga ya katanya.
0: Enggak sih, enggak. Beliau
1: tapi,
0: bukan role model.
1: Jujur ya, aku tuh pertama kali ngeliat Indah tuh gini, ya Allah anak ini dandan banget gitu. Apalagi wajahnya, walaupun dia enggak yang menor gitu ya. Tapi emang kelihatan ini tuh kan orang tuh biasa makeup lama tuh menor.
0: Iya.
1: Paham gak? Kan?
0: Paham.
1: Dia tuh enggak, cuma emang. Makanya aku bilang sama Indah, pasti di mata ya kamu yang ribetnya.
0: Iya bener Kakak.
1: Jujur, aku tuh pas ngeliat tuh gini, ya Allah dia make up ini berapa lama, aku ngeliatin kamu banget dah.
0: Dan kalau Kakak menilai dari first impressionnya gimana?
1: Maksudnya?
0: First impression pas Kakak ngeliat itu, pas ngeliat aku.
1: Oh anak ini mau make up kayak Barbie, gitu sih di pikiranku.
0: Okay. Nah teman Pradua tau gak sih kalau yang aku kutip nih, aku baca-baca dari Halodoc, kalau ketika kamu ngelihat seseorang yang dimana pas first time itu tuh bikin kamu jadi kayak wow. Ini orang cakep banget nih, keren banget. Iya, kayak gitu contohnya kan Kak. Pasti kita langsung mikir kayak gini, ini orang pasti baik nih, ini orang pasti nih dapat dipercaya. Kayak kalau dikasih tanggung jawab nih, pasti dia bertanggung jawab gitu. Kayak itu ada istilahnya kalau di psikologis ya. Katanya itu namanya halo effect.
1: Oh, halo effect. Jadi halo effect ini ngebuat kamu sadar tahu bahwa penampilan itu penting.
0: Iya, karena kesan pertama itu dapat mempengaruhi keseluruhan karakter orang tersebut.
1: Kayak contoh deh, kamu lagi ngelamar kerja. Kandidat pertama yang datangnya kayak senyum.
0: Iya, pede, percaya diri.
1: Pede, sama yang datang kedua yang mukanya merengut kayak penuh dengan beban hidup,
0: bener-bener,
1: pay letter, bener-bener. Utang. Terus dia agak kayak gini.
0: Nah, itu tuh pasti dinilai kayak gini gak sih Kak? Oh nih orang pasti kurang nih.
1: Bener.
0: Kompeten, kurang kompeten gitu.
1: Bener, kurang kompeten nih. Karena memang penampilan tadi penting teman Pradua. Gak harus pakai baju bagus.
0: Gak harus, yang
1: baju
0: penting
1: mahal,
0: rapi.
1: Yang penting rapi. Bener. Dan nyambung gitu.
0: Ya.
1: Nanti atasnya kuning, bajunya hijau, celananya ungu, sepatunya merah. Mejiku hibiniu, kasihan deh lu.
0: Sepatu merah, celana biru.
1: Apa?
0: Ketapadu. Kakak gak tahu itu?
1: Tahu cuma gak tahu liriknya.
0: Ah, itu. Gak
1: tapi
0: nyambung.
1: Tapi emang iya, penting banget teman Pradua yang namanya. Tapi kamu tahu gak sih? Salah satu aku kok pengen nanti kalau misalkan aku badannya udah agak kurusan.
0: Oke.
1: Aku tuh akhirnya kan emang suka buka threads ya. Karena menurut aku threads tuh gak toxic. X tuh toxic banget menurut aku.
0: Banget.
1: Jadi aku sering buka threads dan gampang kalau misalkan ada hal aneh-aneh, biasanya aku cuma klik tidak tertarik, jadi nggak bakal muncul.
0: Oke.
1: Aku sekarang gitu tau, dah. Yes. Kalau misalkan ada nggak suka sama sesuatu hal, ya udah aku langsung tidak tertarik. Nah, akhir-akhir ini aku suka nge-repostin outfit-outfit yang mencolok-colok gitu, karena nanti kalau misalkan badan aku tuh udah ringan, aku udah kurusan.
0: Itu plan Kakak ke depannya ya?
1: Iya nih, ya aku udah. Oh ini, bahkan aku udah kayak nge-repost yang kayak baju-baju batik gitu.
0: Iya lucu banget, lucu banget yang warna itu Kak.
1: Iya kan,
0: iya,
1: lucu
0: ini
1: kan.
0: Ini itu ya. Apa sih terakota sama hijau ya?
1: Aku gak tahu warna, maksudnya aku gak tahu warna itu warna terakota atau apa, kagak tahu.
0: Lucu banget itu.
1: Lucu kan, terus ada lagi yang mana ya, aku tuh sampai. Ya Allah ndak, aku bener-bener sering banget nge-repost, nge-posting ulang juga. Ada lagi yang dia tuh kayak pakai baju kebaya, sepatu-sepatu pada kulaikin.
0: Ih lucu banget.
1: Lucu kan ndak?
0: Lucu banget, sumpah itu lucu banget Kak. Warnanya.
1: Aku, warnanya sumpah. Kan ndak. Terus,
0: cakep banget.
1: Cakep. Dan aku tuh kayak yang langsung oke, aku repost. Nah, aku tuh warna soft lebih suka yang kayak gini ndak.
0: Oh,
1: pastel, warna pastel tapi warna pastel-pastel yang kayak begini loh teman.
0: Yang terang bukan yang redup gitu loh Kak.
1: Iya, paham
0: bukan
1: kan
0: yang redup ke abu-abuan karena pastel tuh kadang ada yang redupnya ke abu-abuan. Ih lucu banget
1: lucu,
0: Kak. Sumpah lucu banget.
1: Ini adalah nanti kalau misalkan aku seandainya udah agak kurusan ya, aku akan bercita baju kondangan yang aku inginkan.
0: Ih, Sumpah,
1: itu indah banget ya.
0: Sumpah itu aku banget kak.
1: Mentereng-tereng kan
0: ya. Iya, lucu banget.
1: Lucu banget.
0: Di kombinasi itu, warnanya.
1: Bener teman pro 2, kamu searching aja fashion girly. Mm-mm. Nanti itu dapat semua tuh kayak gimana
0: inspo-inspo
1: gitu ya. Aku lagi suka banget dah. Kasih tau ke kita ya teman pro 2 sampai jam 9 nanti tentang on point. Kira-kira kamu rela telat enggak? Kamu rela ya, Nda?
0: Aku rela sih.
1: Rela telat enggak?
0: Rela tapi bukan telat yang melewati batas waktu ya, maksudnya mepet ya. Mepet enggak apa-apa banget, asal on point.
1: Asal on point.
0: Yes.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setel.

0: Tenang dulu ya, boleh diceritain keluh kesahnya.
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak. Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Karena aku adalah orang yang jarang make up. Jadi lebih milih outfit ketimbang make up. Karena make up aku tuh make up aku tuh mentok apa ya? Pakai ini aja lipstick doang aja udah. Itu
1: biar
0: aja.
1: Gak pucet ya gitu ya?
0: Iya itu aja, udah itu toh, hari-hari gitu. Sama sekarang nambah pakai sunscreen aja sih. Jadi sekarang tuh everyday tuh sunscreen sama si lipstick ini.
1: Yang harus itu ya?
0: Kenapa BTW itu kain dilepas?
1: Kelepas.
0: Kenapa? Kelepas?
1: Kelepas,
0: belum. Oh itu tadi. Selendang yang dibilangin anu.
1: Iya.
0: Ih ngeri banget. Ih ngeri
1: kita
0: banget.
1: Kita bahas outfit, jadi iya. Ini contoh. Apa?
0: Tiba-tiba detail, teman detail. Pro 2 kita kedatangan Dewi dari Kayangan. mukanya si Dede, ya Allah. Kenapa deh?
2: Siaran
0: buat selendang. Astagfirullah.
1: This is scarf.
0: Iya. Itu kamu taruh di mana tadi?
1: Tadi tuh mau disimpan di ini,
0: di dalam. Di,
1: bukan di rok gitu loh, Kak.
0: Coba berdiri gimana pakainya?
1: Lagi tren kan. Kayak gini loh. Gini tadi.
0: Oh, ini lagi musim.
1: Yes.
0: Oh gitu.
1: Yes, this is fashion.
0: Anu, anak Gen Z ini apa ya? Seniat itu tahu karena dulu yang aku tahu di Announcer Academy 2 itu ada yang suka kayak gitu, kayak kamu yang kayak tiba-tiba kayak ada kain-kain apa dililit-lilit.
1: Iya.
0: Itu namanya Lia anak Ilkom. Anak Ilkom juga tuh. Dia suka kayak gitu, aku bilang, "Hah? Kayak ada kain, kamu tau gak sih kayak kainnya tuh kain robekan dari
1: kayak mirip ini Kak,
0: itu,
1: bandana.
0: Kamu tau gak sih kainnya kebaya? Warna putih, nah itu di
1: oh, aku tahu namanya itu.
0: Di dalamnya. Iya, diikat-ikat dalamnya sama
1: yang
0: dia.
1: Yang bordir-bordir gitu.
0: Iya.
1: Oh my god.
0: Iya, itu diikat-ikat dalam dia.
1: Sekarang lagi tren loh Kak kayak gitu.
0: Iya, makanya kalau di zaman aku dulu tuh enggak ada, enggak terlalu yang anak-anak yang sampai segitunya banget.
1: Oh, sekarang tuh pada ini loh Kak, kayak benar-benar stand out banget soal outfit.
0: Bener,
1: banget.
0: Kayak apa ya, nabrak-nabrakin warna.
1: Iya.
0: Karena aku dulu suka diolok-olok tau, gara-gara suka nabrakin warna gitu.
1: Sekarang malah jadi tren.
0: Iya, sekarang malah jadi tren nabrakin warna. Karena jadinya bagus, cerah
1: iya,
0: juga.
1: Iya, bener banget. Dan sekarang, dan sebenarnya tuh tren fashion itu kayak siklus gitu gak sih Kak? Kayak yang dulu, terus tren lagi sekarang. Nanti yang sekarang redup lagi.
0: Kembali ke zaman dulu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Aku tuh, suamiku. Kalau suamiku dia dari zaman dulu sampai detik ini ya fashionnya dia kayak gitu.
1: Oh.
0: Baju celana slim fit modelnya kayak gitu. Consistent. Dia nggak suka yang kayak baju gombrong-gombrong tuh nggak suka. Oh. Aku juga nggak suka sih.
1: Jadi yang fit
0: aku,
1: body gitu.
0: Iya yang fit. Walaupun dia tidak langsing ya. Walaupun dia tidak kurus, tapi dia suka baju-baju tuh yang fit. Dia nggak suka yang kegedean.
1: Tapi terkesannya lebih rapi dan casual gitu nggak?
0: Iya dia lebih suka baju-baju casual kayak gitu. Dia suka. Aku juga sih. Aku nggak. Aku kurang suka baju-baju yang kayak gober-gober tuh kurang.
1: Aku
0: kurang.
1: Perhatiin kakak Vera ini emang kayak yang tipe casual outfit gitu loh.
0: Iya, tapi kalau zaman iya aku dari dulu kayak gitu deh kayaknya.
1: Kuliah juga?
0: Yang simple-simple, iya. Kuliah juga simple banget aku anaknya, jarang yang kayak tapi ribet-ribet tuh jarang. Cuman salah satu keinginanku kalau aku kurus nanti yang aku kasih tau ke kamu dah.
1: Iya.
0: Outfit-outfit yang aku pengenin.
1: Lucu banget, itu lucu banget.
0: Ya gimana tapi mau kurus pagi-pagi sarapan udah gorengan. Kalau kamu mah udah langsing ya nah,
1: kan
0: gak apa-apa.
1: Kan itu karbo Kak. Apa? Ubi kan tapi gorengannya.
0: Iya, karbo dililit tepung digoreng ya. Tom Pro 2.
1: Double karbo.
0: Fried namanya ya, goreng-gorengan namanya Tom Pro 2. Tapi aku itu juga bakal kan dari tadi kan kamu bilang harus prepare gini-gini. Aku bilang enggak aku banget.
1: Yeah.
0: Tapi kalau ada momentumnya mau enggak mau. Misalkan contoh nih mau wisudaan, itu kan harus outfit banget, nggak mungkin dadakan dong.
1: Iya, banget, prepare banget dari jauh-jauh.
0: Atau kayak aku mau ke undangan, aku harus tentuin aku besok pakai baju apa yang mana ya, gitu. Kalau ke undangan, cuma aku ke undangan aja aku nggak make up loh, dah. Aku cuma pakai lipstick doang.
1: Iya. Sumpah.
0: Tapi kayak, iya benar. Paling cuma pakai kayak apa sih yang muka nih?
1: Apa? Skin tint?
0: Skin tint itu apa?
1: Skin tint itu kayak
0: dia bukan

0: Enggak, tapi kamu tuh enggak make up aja udah cakep loh, Nda. Makanya aku penasaran, emang muka bare face-mu kayak apa sih, Nda?
1: Muka kayak ini.
0: Song Jing Hyo.
1: Song Jing Hyo. Siapa itu, Kak?
0: Enggak tahu namanya. Nama-nama Korea kan kayak gitu-gitu.
1: Song Jing Hyo ada.
0: Ada.
1: Beneran ada.
0: Serius
1: Song Jing Hyo.
0: Hang rambut.
1: Kakak coba cari kalau enggak percaya. Song Jing Hyo.
0: Song Ji. Hey, ya ada dong.
1: Ya kan? Cantik kan?
0: Cantik.
1: Ya kan?
0: Ini mah yang main di Princess Hours. Ya aku sembarangan ngomong, tahu Song Ji Hyo. Iya, Princess Hours tuh aku suka banget.
1: Oh,
0: kamu suka nonton drakor gak?
1: Aku suka nonton drakor ya, mulai dari apa ya yang paling lama itu ya, drakor apa yang paling lama ya?
0: Apa?
1: The Legend of Blue sih.
0: Oh itu masih baru,
1: iya
0: kalau yang lama
1: 2016-an
0: lagi tuh
1: aku, Kak.
0: Ini aduh, Full House.
1: Full House?
0: Itu Full House lama banget.
1: Katanya itu legend banget, Kak.
0: Iya tuh, itu bagus banget.
1: Kalau misalnya aku
0: kamu
1: nonton
0: sekarang tetap masih ini.
1: Demi
0: masih
1: apa?
0: Masih yang kayak, dan dia tuh gak jadul gitu loh.
1: Oh iya.
0: Full House itu rilis tahun 2004, belum lahir kamu.
1: Oh my god.
0: Aku kelas 4 SD.
1: Jadi kakak nonton drakor dari kecil banget? Masih
0: iya,
1: kecil? Pas lagi ongoing itu
0: Tapi aku berhenti nonton drakor di kelas 1 SMA.
1: Why?
0: Aku gak suka nonton karena ngebosanin. Terus aku akhir-akhirnya nonton lagi.
1: Oh.
0: Ada ini Dr. Slump. Yang SCLUMP itu loh. Itu bagus, itu tuh kayak nanti kita bahas lagi teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Ada yang mau jalan-jalan. Dengan bukan. Let's get apa? Get terangkot.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan

0: Keramaian ini penuh makna. Upacara erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Dan teman Pro2 kita sehari ini udah terhubung dengan BMKG Kota Samarinda untuk lebih tahu tentang cuaca hari ini, Anda.
1: Iya.
0: Kalau gitu silakan.
2: Pro2 dari Samarinda. Selamat pagi sobat kreatif dan selamat pagi sobat BMKG. Dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara PT Pranoto menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda Jumat 4 September 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah sampai dengan berawan sebagian. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berpotensi cuacanya berkabut. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga perairan Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang, yaitu berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Angin umumnya bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut diperkirakan juga cerah sampai dengan berawan sebagian dari pagi hingga malam hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, sobat dapat memantau di website kami yaitu di www.stamet.bmkg.go.id atau melalui info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih Prakirawan Tris untuk informasi cuaca hari ini. So buat kamu teman Pro2, update terus informasi cuaca setiap hari jam berapa, Indah? Jam 8:30.
1: Yes.
0: Ya, untuk tahu informasi 9, ya, terkini.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Kalau kamu tahu, ini lagu yang pernah dirilis sama Tangga sebelumnya. Kau membuatku merasa hebat.
1: Suara gitu. Kakak bagus.
0: Mana ada?
1: Beneran?
0: Jadi dirilis ulang sama Lala Huta, dinyanyiin lagi lagu hebat ini. Jadi Lala Huta ini ada beberapa lagu-lagu yang dinyanyiin. Yang ini juga, apa ya? Cobalah. Oh, lagunya Krisdayanti mereka nyanyiin ulang juga tahu.
1: Oh iya, tapi pasti aransemennya lebih ke modern kan?
0: Bener, yes. Lagu instrumennya tuh yang kayak gini-gini nih, yang banyak banget. Mm-hmm. Yang kayak beatnya tuh
1: sesuai pasar lah sekarang ya.
0: Bener, dan teman Pro 2 ada yang udah gabungan nih di Instagram kita dah.
1: Ayo,
0: siapa
1: gitu,
0: itu?
1: Siapa itu?
0: Indah PJLS. Oh, bukan itu IG-mu
1: bukan,
0: ya?
1: Bukan, Kak.
0: Jadi kita buka. Kok kamu sih gabungan dengan dirimu sendiri? Dari @jergovawitness. Katanya dia prepare 1 jam, kayak Indah.
1: Sama aja kayak, normal gak sih? Aku pikir normal, Kak.
0: Enggak sih.
1: Enggak normal ya 1 jam.
0: Prepare itu kamu 1 jam apa?
1: Semua, outfit dan makeup.
0: Mandi? Enggak dihitung kan?
1: Sudah termasuk.
0: Oh iya?
1: Iya, udah semuanya.
0: Oh.
1: Mandi aku cepet banget, Kak, mandi. Aku tuh cuma lama di makeup aja.
0: Berarti tuh mandi gak kehitung ya jatuhnya? Mandi kan cuma 5 menit ya?
1: 8 lah.
0: Oh, 8 menit. Oh, ngitung kayak dia gitu. Dia ada larutnya. Jangan salah teman Pro 2. Jadi dia ada durasi. Oke, ke mandi. Nanti kalau misalnya 8 menit, tutut gitu kan?
1: Tapi sering kayak gitu, cuma makeup.
0: Serius?
1: Pakai makeup.
0: Durasi.
1: Ada durasinya.
0: Durasi.
1: Jadi kalau misalnya nih kan enggak aku udah 1 jam nih, jangan deh 50 menit deh makeup. Itu tuh timer kan?
0: Bentar, kamu tuh makeup kamu timer 50 menit. Terus kayak baju nih, kamu kan hari ini mau ke RRI, itu nyiapin baju dari kapan?
1: Nah, jadi gini Kak, aku itu kalau kan kita beda-beda, kalau Kak Vera tadi kan lebih utamain outfit daripada makeup. Aku lebih utamain makeup daripada outfit.
0: Jadi outfit,
1: outfit ini bisa aja aku ambil pas baru selesai makeup baru aku pilih.
0: Oh, berarti gitu. Outfit itu yang penting cocok gitu kamu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kamu emang sudah punya udah tahu kayak baju ini pasangannya sama yang ini?
1: Iya, udah ada bayangan dari malam tapi enggak disiapin.
0: Oh, gitu. Kalau aku tuh bisa baju ini celananya krem, baju ini celananya coklat, baju ini celananya hitam gitu bisa. Dengan satu baju bisa beragam bawahnya.
1: Iya, aku juga kayak gitu, mix and match kan, Kak?
0: Oh, mix and match.
1: Bisa mix and match.
0: Oh, kukira emang kayak udah pakem nih. Enggak, kayak gini.
1: Bisa di mix and match.
0: Oh, make up-nya yang lama 50 menit make up ya?
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Misalnya timer nih
0: itu
1: kan
0: itu udah jadi nasi goreng pakai ayam tepung sama sambel sama kerupuk.
1: Kenyang dong.
0: Kenyang bener.
1: Tapi emang kayak gitu Kak, jadi karena aku ngutamain makeup dulu, jadi utamainnya makeup dulu. Bener-bener itu dipakemkan dulu. Soal outfit itu, kalau misalnya ini tips dari aku ya. Tips dari aku.
0: Iya, kasih.
1: Misalnya mau satset.
0: Tips Indah kasih tips.
1: Apa kita buat konten kayak gitu?
0: Oke, boleh dah.
1: Jadi
0: silakan.
1: Pengen.
0: Jadi hari ini kayak nanti Indah buat konten di videonya. Hai, hari ini kita waktunya intips. Indah bagi-bagi tips.
1: Kakak ngasih aku ide loh.
0: Oh iya, boleh-boleh ya.
1: Kakak ngasih aku ide loh.
0: Beneran tapi ya, emang kamu realisasiin ya. Nanti aku
1: tagih
0: loh.
1: Iya, aku mau jadi konten kreator.
0: Iya loh, bagus loh Indah.
1: Iya, pengen di-endorse.
0: Iya bener, betulan.
1: Iya kan,
0: harus. Soalnya IG-mu isinya foto selfie semua.
1: Ya.
0: Kamu tuh cantik tadi. Loh. Cantik, pinter make up. Kalau aku, terus kamu tuh magang di RRI, terus kamu kerja jadi barista. Menurut aku itu kontennya banyak banget tau.
1: Tapi menurut kakak, kok harusnya mau fokus kemana sih? Kayak ke...
0: A day in my life.
1: Oh, a day in my
0: tapi
1: life.
0: Fokusanmu di outfit, contoh.
1: Okay.
0: Karena kan kamu suka makeup tuh. Jadi kayak... jadi tuh kalau misalkan membuat kontennya kayak gitu ndak? A day in my life kan kegiatanmu nih. Karena gak mungkin kalau cuma isinya makeup doang. Jadi yang diutamain si makeup sama outfitnya. Contoh, misalkan contoh nih, guys hari ini temenin aku untuk siaran di RRI. Nah jadi kamu prepare makeupnya itu lebih, misalkan gini deh, karena kamu tuh lebih suka makeup sama outfit, berarti 60% di makeup outfit, sisanya itu kegiatannya.
1: Oh jadi gitu. Lebih stand outin ininya ya?
0: Bener.
1: Outfitnya sama
0: makeupnya. Make up nanti misalkan dan itu kalau misalkan di media sosial kalau kamu sebelum buat konten kamu ini dulu ndah kamu apa kamu stok dulu karena lebih bagus kalau kamu tuh ada postingan setiap hari.
1: Oh biar naik nggak sih Kak kalau kayak
0: bener
1: gitu?
0: Contoh di satu video kan ada video kamu make up sama outfit sama ada in my life berarti buat ada in my life nya ada jadi itu bisa jadi 3 video tau ndah.
1: Oh, alah.
0: Paham nggak?
1: Iya paham.
0: Soalnya, jadi nanti ada In My Life-nya kan yang cuplikan-cuplikannya. Nah, make up-nya nanti kamu sambil cerita kayak ya. Jadi kalau kamu pengen bentuk mata kayak gini, caranya gini.
1: Oh my god, ih, kakak gitu. Sumpah itu idenya cemerlang banget. Aku bener mau realisasikan. Ya? Beneran.
0: Harus banget. Nanti kita balik lagi jam 9 teman Pro 2.
1: Yes.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: pernah gak sih?
1: Vibra-vibra tadi.
0: Kayak itu, kayak
1: adiknya si adeknya Naura. Kamu itu my mind gue.
0: Kayaknya lucu banget, sumpah.
1: Lucu banget.
0: Setiap
1: udah gitu. Enggak, udah gitu dilebay-lebayin sama Naura. Terus dia makin jadi.
0: Dan dia tuh kayak enggak mau kalah, tapi bukan yang bikin kesel gitu.
1: Iya, iya, apa sih Yaya? Apa sih panggilannya?
0: Yaya nih kalau enggak salah namanya.
1: Enggak, Yaya, siapa nama panggilannya?
0: Gak tahu.
1: Ada kok nama panggilannya Yaya Ape gitu, lupa aku.
0: Tapi dia lucu banget sumpah kak.
1: Lucu, sumpah, lucu gemes
0: banget. Aku ketawa gemes terus kalau misalnya lewat.
1: Gimana ketawanya coba praktekin. Astagfirullahaladzim.
0: Sumpah jaga image banget.
1: Iya bener. Pada... tapi kamu betul udah makan gak?
0: Aku belum makan.
1: Bohong, tadi makan gorengan.
0: Oh iya tadi. Kan belum makan, kalau belum makan hitungannya. Kalau belum makan nasi.
1: Hah? Ya. Badan sekecil ini.
0: Nah, tapi
1: makanmu banyak enggak dah?
0: Kak, enggak aku mungkin. Misalnya kerja. Ha-ha. Aku diolokin terus.
1: Kenapa?
0: Karena aku jajan terus.
1: Tapi makan nasi enggak?
0: Nah, itu dia masalahnya, aku makan nasi
1: kok bisa paling sekali suka jajan aja. Tapi enggak gendut. Karena aku tuh makan nasi enggak yang terlalu banget. Ha-ha. Tapi aku suka nyemil gitu kadang. Enggak juga. Enggak. Aku suka makan nasi tapi aku jarang suka nyemil.
0: Oh iya.
1: Capek ngunyah tapi aku gendut, aneh ya? Heran kan kamu? Karena aku makannya kadang di malam hari, kadang pagi siang nggak makan tapi malam makan.
0: Satu kali doang kakak dalam sehari?
1: Pernah, makannya. Tapi seringnya dua kali.
0: Oh dua kali, normalnya.
1: Terus aku
0: ya?
1: Nyemil tuh jarang dah.
0: Oh iya, kenapa?
1: Jarang, makanya. Nggak tahu.
0: Kakak suka ini nggak? Makanan yang asin atau manis? Kalau
1: asin.
0: Jajan.
1: Asin.
0: Asin. Sama.
1: Iya nggak suka manis. Aku bukan sweet tooth.
0: Sama.
1: Ya kasulis juga sama tadi, bukan sweet tooth.
0: Demi apa? Berarti kita sama. Suka yang asin-asin.
1: Bahkan kamu tau nggak sih kayak makan makannya kayak jajan-jajan cake gitu. Suka kadang tuh suka ngelihatnya, tapi kalau untuk makan tuh paling cuma 1-2 sendok doang.
0: Iya lagi kak.
1: Nek kalau manis tuh.
0: Berarti kakak kalau misalnya suruh milih martabak telur atau martabak manis?
1: Oh iya telur, kalau telur bisa makan pakai nasi.
0: Sumpah iya, aku juga kayak gitu kak.
1: Iya.
0: Aku makan sama nasi.
1: Karena kalau kayak makan terang bulan aku cuma satu potong. Kalau martabak yang asin aku bisa sampai empat potong. Tapi kan potongannya gak gede sih ya kalau martabak kan.
0: Bener.
1: Cuman lebih bisa kalau terang bulan itu. Aku cuma 1-2 biji juga enak.
0: Karena giung banget kak. Ih, manisnya itu.
1: Aku pernah doang kesel banget. Jadi aku pengen makan terang bulan. Aku tuh kalau pakai makan terang bulan biasanya request kental anu enggak usah pakai gula. Gula tabur.
0: Sumpah.
1: Sama kental masnya cerit-cerit gitu doang. Terus si bapaknya enggak mau.
0: Hah?
1: Ih, enggak bisa, Mbak. Enggak enak kalau kayak gitu, dia bilang.
0: Jadi tetap toppingnya kayak biasa.
1: Iya, gula dan kental. Jadi aku udah enggak mau beli lagi di situ.
0: Ih, parah banget, adalah customer nomor 1.
1: Bener. Kan enggak ribet ya? Pak, gulanya dikit aja. Kan dia baru bikin. Kecuali nih anu Mbak, tapi udah jadi semua, itu tinggal saya isiin. Nah, kalau kayak gitu ya mau enggak mau.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dia baru bikin kan, dia tetap ih, aku sebel banget.
0: Berarti pelayanannya kurang.
1: Bener, kayak gitu. Karena jujur ya, aku tuh enggak suka buang-buang makanan. Tipenya. Jadi kalau misalkan udah kayak gitu, aku pasti nanti ujung-ujungnya tau enggak? Dan alhamdulillahnya tuh mamiku tuh suka dudukan sama tetangga kan.
0: Yeah.
1: Jadi kadang aku bawa aja ke situ kayak, "Mi, anu nah, Vera beli anu tadi kayak manis." Enggak mau Vera, ini aja taruh aja ke situ gitu.
0: Iya kan Kak, sayang juga enggak sih kayak kita udah dikasih rezeki gitu kan, tapi gak dihabisin.
1: Bener, aku orangnya anti gak habisin makanan tau, serius. Sayang banget.
0: Sangat menghargai makanan ya Kak.
1: Bener, aku sedih banget, jadi aku makanya kadang tuh request mending nasinya dikit aja ya Pak. Kalo, gitu.
0: Karena udah tahu gitu kan kayak, oh mungkin nanti gak bakal habis gitu.
1: Bener, aku tuh gak suka tahu sama orang-orang yang kayak sudah tahu nih dia gak bisa makan banyak. Terus kayak dia pesen porsinya normal, tapi kayak yang gak habis,
0: kenyang.
1: Ih, pick me banget sumpah. Jangan kayak gitu teman Prodo, jangan suka buang-buang makanan.
0: Teman Prodo sayangin makanannya. Bahkan dulu tuh waktu kita kecil tuh kan, misalnya kita gak bisa habisin makan, pasti orang tua tuh langsung kasih kayak, apa sih itu kak namanya, mitos ya?
1: Iya, bercanda.
0: Bercanda.
1: Apa ya? Kayak nakut-nakutin kita.
0: Iya, nakut-nakutin, tahayul gitu gak sih kak bisa dibilang. Kayak kalau dihabisin tuh makanannya, kalau gak habis nanti nasinya nangis.
1: Itu kan, kalau mami tuh lain.
0: Apa?
1: Dimakan nanti ayamnya mati, padahal kan ayamnya mbahku. Baru kan aku namanya anak pinter ya. Asik, pinter. Jadi aku bilang gini, Vera kan gak punya ayam. Iya, ayamnya mbah di Jawa nanti mati, digituin.
0: Oh jadi, oh agak jauh gitu ya.
1: Agak jauh
0: gitu. Bener. Ya sasarannya.
1: Bener, jadi kayak aku mau gak mau ya harus makan. Gitu, supaya kayak udah dihabisin deh nasinya. Karena aku dulu tuh kecil picky eater banget.
0: Oh iya.
1: Terus aku dikasih vitamin sama mamiku, terus aku makan makam, tau gak sih aku tiap hari makan telur ayam kampung. Terus zaman dulu tuh kan gak kayak sekarang ya, kalau sekarang tuh kan emang udah gak dibolehin makan telur penyu. Aku dulu tiap hari makan telur penyu.
0: Oh kakak, tapi aku pernah lihat itu lewat di FYP ku, dulu di Samarinda ini banyak yang jual telur penyu.
1: Iya, iya makanya mamiku beli, jadi kamu tau gak di pinggir tepian,
0: iya,
1: itu tuh orang jual telur penyu semua.
0: Emang enak kak, gimana sih rasanya?
1: Gak tahu kan itu aku masih kecil, gak ingat. Cuma yang aku tahu telur penyu tuh direbus ya gak bakal jadi telur ayam. Kayak yang gitu, dia bakal tetap lenyek gitu.
0: Oh, jadi kayak ini gak sih? Apa sih kayak, dia setengah jadi penyu apa gimana?
1: Dia tuh kayak kayak telur setengah matang tetap gitu loh jadinya.
0: Oh.
1: Padahal kan ibaratnya sudah direbus lama, tapi dia tetap jadi telur setengah matang.
0: Oh gak padat kayak telur ayam?
1: Gak padat kayak telur ayam.
0: Tapi sekarang udah gak boleh ya?
1: Sekarang udah gak boleh. Itu aku masih kecil, jadi kamu tuh gak tiap hari aku dikasih makan itu. Terus aku dikasih vitamin. Mamiku tuh kayak ibaratnya nih ya, duitnya pas-pasan tapi vitamin buat anaknya tuh harganya mahal-mahal gitu.
0: Masya Allah.
1: Akhirnya aku mau makan. Dari situ udah aku kayak gak pernah. Aku tuh kan ada anak kecil kurus gitu kan. Nah aku tuh tipe badan yang gak kurus tapi gak gemuk, yang di tengah-tengah,
0: yang pas gitu ya pas. Kak, ideal.
1: Pas kayak gitu, dari dulu badanku begitu jadinya. Kan kalau kayak adekku tuh pernah jadi badannya pernah kecil waktu sakit atau gimana. Nah, aku gak pernah kurus badanku.
0: Oh berarti ideal dari awal ya, dari
1: bukan
0: pas masih kecil.
1: Bukan ideal, biasa aja sih. Kamu tau gak sih kayak Dora, Dora the Explorer, nah kayak gitu udah badanku.
0: Oh.
1: Tapi gak gendut kan? Nah gak kurus.
0: Pas, bener.
1: Pas yang gitu tuh.
0: Dan rata-rata orang tua tuh lebih suka anak yang kayak gitu gak sih kak? Daripada, karena terkesan lebih gemoy.
1: Oh gemoy, bener.
0: Menel-menel gitu loh.
1: Ada gak ya, aku mau ngeliatin ke Indah teman pro. Oh dan ini foto aku kecil.
0: Mana? Pas usia berapa?
1: Ini waktu aku SD, TK, SDZ.
0: Ih lucu banget.
1: Ih bohong
0: banget. Sumpah kak, lucu banget.
1: Enggak, ini lain yang bayi yang
0: iya, itu yang dipinggirkan kak.
1: Iya, ini aku.
0: Ih lucu banget, itu rambutnya pendek.
1: Ih aku rambutku cepak terus. Aku sampai SMA rambutnya kayak dede.
0: Hah?
1: Makanya aku sampai dulu dilokin gini-gini. Ih Vera, cewek tomboy. Padahal aku tuh girly banget.
0: Iya padahal kak Vera kan girly banget ya.
1: Ih pikmi banget. Kok bisa sih ada yang kayak gini? Duh, mohon maaf ya, kepikmianku dimakan banget.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Maybe it's the way that

0: Ihi. Eh, kamu tahu enggak sih ada penyiar di Pro 1 dah? Dia suka kayak gini kalau siaran. Barengan sama saya Ria Arda. Nyiha.
1: Berarti itu udah jadi ini ya?
0: Apa sih?
1: Apa slogannya dia?
0: Iya, slogan. Bebas narkoba. Asik.
1: Lucu banget.
0: Tapi kalau ngomongin soal sisa-sisa makanan ya, kamu tuh enggak pernah nyisain makanan dah? Atau kamu tipe cewek-cewek pikmi yang kayak enggak habis?
1: Maaf ya. Kak, kalau aku harus bilang ini.
0: Iya.
1: Maaf ya kak, kalau... Enggak, tapi aku selalu usahain habis kok. Selalu usahain habis.
0: Habis tapi?
1: Iya, habis.
0: Oh iya, betul. Bagus, habis, jangan nyisain makanan. Kenapa?
1: Bener.
0: Kamu tahu gak sih banyak orang yang susah banget untuk makan? Bahkan beli beras bener aja lagi, mereka ngutang.
1: Iya lagi kak.
0: Bahkan mereka makan telur dibagi 4. Eh, tapi kamu tahu gak sih orang zaman dulu itu ya, dan aku sempat ngerasain tuh di momen-momen yang kayak gitu, yang kayak berarti gini deh, makan telur dibagi berapa, enggak sih, enggak yang makan telur sih, maksudnya kayak
1: mie.
0: Aku tuh tidak terbiasa untuk makan mie instan.
1: Oh.
0: Jadi mie instan tuh buat aku biasa aja,
1: enggak yang enak banget gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: makanya aku suka dialogin sama Kak Sulis, Kak Anom segala, kayak kok bisa kamu enggak suka makan mie, aku biasa aja. Jadi kadang kalau orang kan nyium bau mie, ih pengen makan mie
1: jadi
0: jadinya,
1: pengen.
0: Jadi pengen makan mie gitu kan. Kalau aku biasa aja sama mie.
1: Oh,
0: mie baunya, oh udah gitu aja.
1: Karena udah gak terbiasa dari awal.
0: Iya
1: gitu kan,
0: bener, udah gak terbiasa untuk makan mie. Dan kamu tahu gak kalau misalkan kita suka buang, bahkan kemarin tuh aku habis nonton berita, jadi saking sampah yang sangat banyak, sampah makanan terutama di Jakarta itu, sampai bawa ini, bawa air yang dicampur sama ekoenzim.
1: Heeh.
0: Tahu ekoenzim enggak?
1: Tahu. Yang itulah pokoknya.
0: Dari buah-buah itu kan?
1: Heeh.
0: Jadi airnya itu dicampur sama ekoenzim, disemprotin ke sampahnya untuk mengurangin gas apa gitu yang bisa bahaya. Karena kan si
1: gas metana enggak sih namanya?
0: Gas metana. Ih, makasih
1: sobat. Thank you for the insight.
0: Iya, jadi tuh itu untuk ngurangin itu. Jadi disemprot kayak gitu di Jakarta ndak? Serem banget kan tuh, suka
1: karena
0: buang-buang makanan.
1: Dari segi jumlahnya juga itu lebih banyak daripada sampah-sampah yang lain loh kak.
0: Bener.
1: Sisa makanan itu.
0: Bener. Gak cuma sisa makanan doang. Masakan-masakan yang belum gak jadi kemasak, yang ibaratnya sawi bakal sampai kering dalam kulkas kamu.
1: Oh iya, bener.
0: Ada kan yang kayak gitu?
1: Iya bener-bener, anak kos tuh terutama tuh.
0: Kamu tau gak, jadi zaman dulu mami aku masih sibuk-sibuk kegiatan. Terus kan aku tuh ada kakak sepupu yang emang suka mamiku kalau lagi sibuk minta tolong, nanti dia yang masakin, dia yang ini itunya. Terus dia suka ke rumahku kan.
1: Iya.
0: Zaman dulu tuh ya, buka kulkas sampai dia bilang gini, "Ya Allah, Fer, kasihan banget, banyak banget bahan-bahan makanan yang
1: enggak kepake
0: gitu. Kepake sampai kering." Nah, sekarang aku tidak begitu. Bahkan sekarang tuh bersih-bersih terus. Kayak aku tuh ada bunci sisa 5 biji aja nih.
1: Iya.
0: Aduh, mau diapain? Oh, okay, aku buat aja oseng-oseng dicampur tahu sama udang. Kayak gitu.
1: Langsung
0: jadi
1: diolah,
0: aku kasih
1: ya,
0: ide.
1: Kak.
0: Iya. Oh, aku mau beli jagung deh, keluar aku campur sama itu.
1: Iya.
0: Gitu sekarang dah.
1: Gitu teman pro 2, jangan kayak biasanya anak kos tuh kayak yang suka kayak gitu. Jadi misalnya dia rajin, misalnya nih udah dapat kiriman nih uang bulanan kan, terus tuh langsung tuh di stok tuh, padahal belum tentu juga ujung-ujungnya
0: kamu
1: beli geprek lagi.
0: Nah, kamu tau nggak dia nyeritain dirinya sendiri tuh?
1: dulu.
0: Kamu bukan juga langsung kayak gini.
1: Kakak tahu nggak sih kamera? Jadi waktu dari maba itu kan aku ada stok beras 5 kilo, sampai sekarang belum habis.
0: Itu berasnya gak kutuan udah enggak?
1: Kutuan. Tapi tinggal sedikit. Cuma aku gak pernah masak sudah sekarang. Dulu aja aku kayak
0: waktu
1: gitu. Gak ada waktu kak. Dan kalau kerja nih kan,
0: dipikir tau gak waktu udah jadi maba, aku akan masak ini
1: iya,
0: supaya aku
1: sumpah
0: irit. Ternyata tidak ada irit-irit sama sekali.
1: Iya, malah lebih mahal modal dari
0: oh, iya,
1: masak daripada beli sendiri.
0: Oh, iya.
1: Kalau kita sendirian aja kak, itu kan hitungannya kalau dikalkulasikan ya. Asik kalkulasikan gak tuh.
0: Tapi kalau kamu cuma makan telur sama nasi aja kan murah.
1: Iya sih, cuma apa ya kalau
0: gini,
1: mending beli.
0: Hari ini telur direbus, besok telur didadar, besok diceplok, besok diceplok setengah
1: bisulan mateng. Tuh, bisulan tuh. Satu minggu kemudian bisulan saya.
0: Satu minggu kemudian gak bisa duduk. Kenapa dah bisulnya 5? Udah gitu bisulnya bermata semua lagi sudah. Takut banget. Itu gara-gara kebanyakan makan telur.
1: Nah kayak gitu, tapi gak boleh kayak gitu teman pro 2. Karena aku gak kayak gitu, jadi kalian gak boleh kayak gitu.
0: Iya,
1: aku
0: jadi lebih baik makan. Kamu biasa makan geprek berarti?
1: Iya.
0: Nah kan dia nyeritain dirinya sendiri kan tadi. enak banget. Nggak,
1: tapi sekarang udah real food.
0: Oh iya, apa-apa?
1: Bubur ayam.
0: Emang ayam geprek enggak real food?
1: Ya, tapi kan ada
0: bubur ayam kan ada topping-toppingnya juga. Iya, ada cakwe-nya, ada kerupuknya.
1: Nggak ada cakwe-nya.
0: Ada kerupuknya.
1: Ada lah.
0: Iya kan gak real food juga. kalau real food berarti kamu masak sendiri. Ah, kamu beli kukus-kukusan aja.
1: Ubi
0: rebus. Ya, aku keingetan rebus tuh gara-gara apa ya? Jadi waktu dulu zaman SMA ada pertukaran pelajar. Mm-hmm. Nah, kebetulan SMA aku tuh selalu jadi tempat anak-anak pertukaran pelajar itu tuh untuk ini, untuk apa namanya?
1: Jajan.
0: Bukan jajan, kok jajan sih? Jadi kan kalau misalkan pertukaran pelajar dia harus punya sekolah di mana dia sekolah kan, dia harus setahun sekolah kan. Ha. Nah itu biasanya selalu dapatnya di sekolahku.
1: Oh. Nah,
0: terus waktu itu aku dapatnya tuh ini orang Jepang, namanya tuh Aya, panggilannya tuh Aya Chang.
1: Aya Chang.
0: Iya, kalau cewek imut lebih di bawah umur tuh Chang.
1: Chang.
0: Kalau dewasa Sang. Kalo gitu.
1: Kalau Bismillah Chang.
0: Astagfirullah. Gak apa-apa kalau kamu bismillah Chan. Jadi kayak Aya Chan, baru dia kasih makan ote-ote, terus kamu tau gak dia bilang apa? Maunya ote-ote yang rebus. Kayak di mana kamu dapat ote-ote yang kukus? Karena katanya kebiasaan dia makannya yang dikukus.
1: Hah, tapi kan dia punya yang...

0: Paula i Camp.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Yang baru di Pro 2.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: banget, aku suka banget deh. Oh, ending fairy,
1: Benar.
0: Masuk lagi.
1: Karena nggak bisa tampil, kita cuma bisa suara.
0: Yeah.
1: Jadi aku.
0: Tahu nggak tuh teman Pro2 kayak apa? Ini? Seakan-akan Kak Vera itu adalah
1: apa?
0: Jessica SNSD.
1: Eh, kok kamu tahu Girls' Generation?
0: Of course.
1: Oh my god. Nana mana ye sarangi nana nana. Kamu kayak bentuknya kayak gitu-gitu loh. Orang kamu mirip ini tahu di SNSD.
0: Oh my god.
1: Dengan makeupmu itu.
0: Guys, aku di. Tapi Kak, sumpah mereka cantiknya tuh yang bener effortless banget loh.
1: Aduh, aku lupa itu siapa namanya.
0: Yuna?
1: Bukan. Nah yang ini nih, siapa namanya nih, gak tahu aku nih.
0: Tiffany?
1: Bukan, member SNSD, kita searching ya.
0: Iya, oke guys.
1: Oh iya benar, mirip Tiffany.
0: Tiffany, oh beda kak.
1: Mirip, Tiffany yang zaman dulu tapi.
0: Tiffany cakep banget.
1: Kalau sekarang kan udah ini ya, sudah tuh kan, mirip gak?
0: Mana?
1: Mirip kan?
0: Mana?
1: Mirip ya, yang dia dulu-dulu, tapi kalau yang sekarang kan sudah pasti di botox ininya, jadi udah nggak mukanya dia banget.
0: Tiffany dulu ya, coba deh aku
1: searching. Iya, mirip banget sama kamu. Tapi dulunya jangan ada dia yang masih kecil ini.
0: Apa? Kenapa kak?
1: SNSD Tiffany debut. Nah mirip kan waktu dia debut? Agak-agak.
0: Ya mana
1: kan?
0: Coba.
1: Matanya mirip tuh.
0: Oh mungkin eye smile-nya gitu ya?
1: Di bagian matanya apalagi gini nih.
0: Oh.
1: Mirip ya. Ini mirip banget, nanti kamu mesti kulkas tahu ya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya ini dia jadul dulu. Soalnya enggak banyak nih yang dia jadul nih.
0: Tapi mereka SNSD itu visualnya waktu dulu ya beda banget sama sekarang. Kalau idol K-pop sekarang itu kan yang benar-benar make up abis gitu kan, Kak. Kalau zaman di Girls Generation mungkin karena itu dia mereka kayak dijadiin pilar apa sih? Kayak pacar cowok-cowok di Korea gitu loh, kayak maksudnya role model pacar gitu kan. Karena mereka tuh cantiknya effortless gitu loh.
1: Bener.
0: Yang bener-bener yang enggak perlu makeup yang gimana-gimana tetap
1: iya,
0: emang
1: cantik.
0: Apalagi kaki mereka.
1: Ya Allah, gila. Jenjang kecil-kecil
0: banget,
1: semua. Duh apalah kak anu gebuk masjid ini. Ini gebuknya anu nih. Apa sih? Dok. Itu apa namanya?
0: Gebuk
1: itu. Ya. Yang suka digebuk di masjid itu apa namanya yang gede?
0: Gong.
1: Kok? Masa ya kita sebelum saat kan kita sama-sama kan duk.
0: Ini.
1: Masa kita sebelum saat gini?
0: Apa sih,
1: gong.
0: Bukan gong.
1: Beduk kok gong. Masa ya sebelum saat dong.
0: Tapi kakak, Kak Vera bilang tadi gedebuk tau.
1: Iya kan, wujudnya gedebuk kan.
0: Iya sih.
1: Beduk, bener beduk. Gedebuk, beduk tuh.
0: Iya. Berarti mending gedebuk.
1: Bener. Dan ternyata tadi bener ya, kalau misalkan sisa makanan kita yang gak habis itu tuh bisa nyebabin jadi gas metan.
0: Iya, bahkan aku udah baca-baca nih ya kak.
1: Kenapa?
0: Dari Kementerian Lingkungan Hidup itu mencatat limbah makanan ya, sisa makanan itu mencapai 40% dari total seluruh sampah di nasional.
1: Tuh.
0: Di bangsa kita, di Indonesia yang tercinta ini.
1: Tuh, makanya kalau gak mau mending gak usah dimakan. Atau beli secukupnya, gak usah malu.
0: Iya.
1: Aku aja kadang tahu gak sih kalau beli gorengan, yaudah beli dua aja.
0: Mm-mm.
1: Kayak secukupnya yang aku kiranya habis. Iya. Aku tuh mending, kecuali kayak mau buat acara ya, aduh meriga lagi tadi. Kecuali mau buat acara, kalau mau buat acara kan mau gak mau harus dilebihin. Tapi kalau untuk makan pribadi aku beli secukupnya aja.
0: Kayak jangan sampai lapar mata gak sih kak?
1: Bener.
0: Kan kadang kita kayak nafsunya lihat pas lihat aja giliran pas sudah dimakan satu-satu nih.
1: Ih kenyang,
0: gak
1: habis, ini itu, aduh dikurang-kurangin deh.
0: Iya jangan kayak gitu teman Pro2, gak baik.
1: Bener, karena tadi ya bisa menyumbangkan tadi, bisa jadi bencana dan merusak lingkungan. Ih serem banget, jadi 1/3 dari makanan yang diproduksi secara global itu terbuang percuma. Dan nggak buang sisa makanan bisa bahaya. Limbah makanannya jadi penyumbang utama perubahan iklim. Jadi kalau kamu ngelihat sekarang iklim semakin tidak jelas seperti kedatangannya sepupu aku, si El Nino. saat
0: oh,
1: ini.
0: Oh iya.
1: Nah, kan Agustus kan El Nino-nya lagi parah-parahan banget tuh nanti. Yeah. Kemarin kan sampai sekarang masih nih. Makanya kayak gini cuacanya. Itu gara-gara apa? Gara-gara tadi salah satu pemicunya, gara-gara kamu suka ini enggak habis.
0: Iya, jangan
1: cewek-cewek pick me. Kurang-kurangin kayak gitunya. Kalau mau bilang aja gini, "Bang, nasinya dikit aja ya, sayurnya dikit aja, ninya dikit aja."
0: Jangan pikir karena sisa makanan itu sedikit-sedikit kamu pikir itu gak ada dampaknya ya.
1: Bener.
0: Justru karena sedikit-sedikit digabungin,
1: lama-lama jadi bukit.
0: Iya, digabungin satu Indonesia itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada limbah-limbah yang lain.
1: Bener. Dan juga kamu tahu gak sih, karena akibat dari sisa makanan tadi juga bisa ngurangin oksigen. Biar aja tuh yang pikmi-pikmi aja sana, ha, kamu nyedot karbon dioksida.
0: Nah, saya racun dong kalau gitu.
1: Karena kan tadi ngurangin oksigen kan.
0: Iya.
1: Lama-lama pakai nitrogen ngembang gitu. Kan kalau nitrogen itu jadi melayang kan?
0: Yang itu yang kalau misalnya yang di balon-balon terbang.
1: Nitrogen kan itu?
0: Hidrogen gak sih, Kak?
1: Iya, Kak.
0: Helium.
1: Helium. Nitrogen.
0: Oh, hidrogen.
1: Helium. Oh, iya, helium.
0: Kak.
1: Nitrogen dan helium itu beda gak sih?
0: Beda gak sih?
1: Beda gak, Kak, sih? Nitrogen
0: sama
1: dan helium. Apakah sama?
0: Beda.
1: Nitrogen. Oh iya, beda. Sama-sama berupa gas, tidak berwarna, tidak berbau, tidak terasa. Kalau nitrogen tuh fungsinya apa ya?
0: Kalau tadi aku sebut apa sih, Kak? Hidrogen? Hidrogen apaan ya?
1: Oh, kalau nitrogen itu unsur penting menunjang pertumbuhan tanaman yang membentuk protein.
0: Oh, okay.
1: Kalau hidrogen itu adalah manfaat utama hidrogen. Antioksidan, penurunan peradangan. Aduh, gak ngerti. Nanti kita panggil dokter
0: ini
1: aja kali ya.
0: Apa ya?
1: Bukan anak hukum sama ini. Anak fisip,
0: iya,
1: ya kan?
0: Lagi. Sangat tidak relate sekali.
1: Jadi itu tadi teman pro 2 bisa sangat merusak lingkungan. Makanya kalau mau masak pun ya udah masak yang emang seadanya. Kayak misalkan masak nasi sama sayur ini udah secukupnya aja.
0: Iya.
1: Mungkin kayak Indah tuh nanti berasnya sayang banget dipikirkan tuh mau dibawa kemana.
0: Bener.
1: Emang cuma hubungan aja yang mau dibawa kemana.
0: Aduh.
1: Yaudah deh, kita goyang aja dulu ya. Asik. Ada goyang, do you. Ini lagunya Project Pop. Yuk goyang.
0: Let's go.

0: Ya, pecah, Yos.
1: Lu sih naruh sembarangan. Kamu...
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: lagunya relate banget sama kamu nih, remuk.
1: Hancur hati ini.
0: Geprek, geprek. Pantas juga ayam geprek, hatinya kena geprek, teman Pro 2.
1: Hancur ya, hati adek, Bang.
0: Ya Allah, gimana mau dihancurin lagi? Temanku yang di sebelah kiriku ini bisa menghancurkan lebih parah.
1: Terima kasih ya, tidak mau lagi.
0: Iya, gak mau ya, karena cukup satu kali aja.
1: Yes.
0: Jangan sampai mau berkali-kali yang namanya disakitin, teman.
1: Bener.
0: Pro. Lebih baik, ayo kita sakitin, balik. Loh, gak boleh.
1: Dendam.
0: Kejahatan itu tidak boleh dibahas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan keburukan.
1: Tapi gak apa-apa gak sih?
0: Kenapa?
1: Balas dendam.
0: Balas dendam. Hmm.
1: Balas dendam tapi bukan membalas dengan perlakuan yang sama, tapi dengan kayak diam gitu, kayak langsung kayak tek.
0: Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa sih. Heeh, benar-benar enggak apa-apa. Asal kita enggak berbuat jahat dan berbuat buruk.
1: Betul,
0: yes, betul. Itu dia teman Pro 2 dari pagi. Tadi kita udah ngomongin tentang apa aja sih, Indah? Tentang outfit
1: on point,
0: terus
1: prepare makeup,
0: ngomongin tentang makanan
1: sisa-sisa yang gak boleh disisain.
0: Eh, kamu tau gak? Jadi tetangga aku tuh ada yang ini, yang ada yang buat ekoenzim. Jadi dia suka mintain kulit-kulit buah gitu ke kami.
1: Kalau ekoenzim itu harus buah?
0: Dari kulit buah, terus dari
1: kayak
0: mana aja?
1: Kayak nanas gitu ya, kulit-kulit.
0: Enggak semua kulit loh.
1: Oh iya.
0: Kalau enggak salah enggak semua kulit deh.
1: Kulit
0: Eko apa namanya?
1: Eko enzim
0: dibuat dari apa? Nih ya, dibuat dari bahan utama berupa nih. Oh, potongan sayur segar atau kulit buah.
1: Oh, sayur gitu. Juga bisa.
0: Jadi kamu tahu enggak? Pakai sampah organik, kasih gula, dikasih air.
1: Gula ya?
0: Iya, pakai gula. Gula itu kayak jadi ininya loh.
1: Makanan ya, bakteri,
0: mikroorganismenya.
1: Oh, iya, iya.
0: Jadi
1: ya,
0: kamu
1: ya
0: tahu enggak, kakak sepupu aku ada yang kena diabetes. Terus kakinya tuh luka. Terus kan kalau orang diabetes itu ada diabetes kering sama basah kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, dia tuh diabetes yang susah untuk kering itu, yang basah jadi ininya, basah, ya, lukanya. Terus dikasih oles ekoenzim sembuh.
1: Oh iya.
0: Nutup lagi.
1: Dioles.
0: Bekas lukanya, iya, dioles setiap hari, udah bosok banget tau.
1: Oh ya.
0: Serius. Terus kemarin kan kucing, aku punya kucing. Terus kucing aku tuh mukanya ada luka. Aku tempelin terus sama ekoenzim, sembuh, nutup, bulunya langsung tumbuh lagi.
1: Berarti mungkin dari mikroorganismenya itu ya,
0: karena kan emang ekoenzim bagus. Terus kayak tetangga aku tuh sering banget buat ekoenzim memang. Buat sendiri.
1: Bukan diperjualbelikan gitu?
0: Enggak diperjualbelikan. Keren kan?
1: Ih, keren banget sih itu. Maksudnya kayak dari sampah-sampah organik ya, yang bisa jadi hal yang bermanfaat lagi.
0: Bener.
1: Gitu loh, buat kita kembali
0: dari
1: lagi.
0: Alam kembali untuk kita lagi.
1: Iya,
0: makanya kenapa kita harus mencintai alam.
1: Betul.
0: Tapi ya, ya gimana ya, orang-orang emang hobinya. Kadang tuh aku mikir gini loh, Nda. Sama seperti kejadian yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.
1: Iya.
0: Salah satu contohnya karhutlah. Ngebakar hutan, terus kan isu-isunya tuh kayaknya tuh kebakarannya disengaja,
1: iya,
0: karena untuk kepentingan.
1: Karena
0: untuk kepentingan. Sekarang mikirnya gini deh, kalau misalkan sampai hutan kita habis, yang rugi lo juga anak cucumu, ntar rugi juga.
1: Iya, benar.
0: Jadinya Indonesianya misalkan ibaratnya udah gak ada pohon, yang gak ada ini, gak ada itu. Karena kan sawit itu tuh ternyata ngerusak struktur tanah kan.
1: Oh.
0: Iya ndak, jadi kalau misalkan habis ditanamin sawit itu, si apa sih, sawit itu kayak nyerap nutrisinya semua itu. Jadi tanah yang habis ditanamin sawit itu tuh susah mau ditanamin macam-macam
1: selanjutnya.
0: Iya,
1: berarti benar-benar
0: butuh waktu lama untuk mengembalikan itu.
1: Kan berpengaruh ke keberlanjutan lingkungannya itu.
0: Benar. Terus kamu kebayangkan, misalkan nih kamu dengan serakahnya semua dihabisin deh. Ya apa ya, masa depannya anak cucumu nanti gimana?
1: Iya, mulai dari diri sendiri dulu dah, teman Pro 2. Nah,
0: aku
1: gitu
0: sambil
1: loh
0: searching ya, tanah sawit kandungannya. Kalau gak salah sih seperti itu yang aku tahu ya. Jadi gak semua tanaman tuh bisa ditanam di tanah yang bekas
1: sawit itu.
0: Gitu. Bukan. Maksudnya kan emang kita ada lahan-lahan yang emang diperbolehkan untuk menanam, ada yang enggak kan.
1: Iya.
0: Nah makanya kadang tuh kan orang begitu ya, jujur sedih banget melihatnya saat ini.
1: Keadaan saat ini ya.
0: Bahkan
1: Kalimantan
0: aku
1: sedang tidak baik-baik saja.
0: Bener, bahkan kamu tahu kan kalau asapnya kita udah nyampe ke Malaysia sama ke Brunei. Bahkan Malaysia sama Brunei udah mau masuk ke, sampai mau melaporkan ke ASEAN kan untuk kasus ini. Eh, malah ada salah satu menteri kita bilang kayak gini. Ya kan asap itu gak punya KTP.
1: Hah?
0: Yes. jujur sangat sedih ya. Semoga kita berdoa aja Indonesia bisa kembali lagi.
1: Betul.
0: Karena jujur aku tuh udah lama banget gak kebakaran yang kayak gini tau.
1: Ini kayak benar-benar parah banget gitu.
0: Kamu di Berau kan?
1: Enggak, bukan di Kalimantan Utara.
0: Kamu Kalimantan Utara?
1: Iya.
0: Gimana kalau di Kalimantan
1: Dan
0: Utara?
1: Duluan di sana kak, dari kan di Samarinda ini baru-baru aja kejadiannya kan, yang dekat-dekat kita.
0: Oh tapi Kalimantan Utara itu kan lebih better, lebih rendah daripada Kalimantan Timur katanya.
1: Kemarin-kemarin, duluan di sana parahnya udaranya. Oh. Jadi berkabut duluan di sana dan di sana anak sekolah pada libur.
0: Itu yang benar sih, karena takut kena ispa kan.
1: Iya benar.
0: Kita berdoa sajalah teman Prodo ya. Mm-mm. Yang pasti semangat buat kamu. Kita doa yang baik ini hari Jumat.
1: Iya betul.
0: Katanya Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Semoga banyak hal baik yang menyertai kita hari ini. Semangat teman Pradua. Waktunya untuk Vera Nino.
1: Indah.
0: Iya lupa dia. Lupa. Sumpah, tiba-tiba dia buffer. Aduh lupa ini. Dek tolong dong kabelnya dibaikin. Kayak agak rusak tuh tadi dia.
1: Yaudah. Otaknya ya yang rusak kayaknya.
0: Dan juga Ikhwan PA kita pagi hari ini juga harus pamit. Thank you banget teman Pradua, tetap
1: thank
0: semangat.
1: Teman Pradua.
0: Jaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya.
1: Betul, udara ini tidak sehat.
0: Ya udah kalau gitu ya. Kita ketemuan dulu barengan Crasha dan Give Me Something Make Me Happy Today.
1: Bye.

0: spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pro 2 update tepat di jam 10 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyerahkan temuan kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG kepada aparat penegak hukum. Politikus Gerindra ini mengklaim kepolisian akan menyelidiki dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang diduga menjadi penyebab keracunan. Informasi selanjutnya, Malaysia mendesak ASEAN mengambil tindakan lebih tegas dalam menangani masalah kabut asap yang tengah melanda sejumlah negara di Tenggara. Malaysia mendesak meninjau kembali perjanjian regional terkait dengan polusi kabut asap lintas batas menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia yang kembali mengepung langit Asia Tenggara. Informasi terakhir, Cesc Fabregas terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A tahun ini. Hal ini membuat kiprah Como makin dinanti di musim ini. Fabregas berhasil terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A dalam Grand Gala del Calcio yang digelar pada Rabu 2 September waktu setempat. Keberhasilan ini sendiri tak lepas dari sukses Fabregas untuk mengangkat Como musim lalu. Di musim lalu, Como jadi salah satu tim yang mengejutkan. Demikian untuk Pro 2 Update. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: RRI Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai, selamat siang teman Pro 2. Udah jam 10 hari Jumat. Waktunya buat apa? Buat request lagu kesukaan kamu. Langsung aja request lagu favorit kamu. Gabung ke Instagramnya @radioPro2Samarinda atau juga bisa ke WhatsApp kita di 081258487885. Udah ada yang request lagunya Sabrina Eleanor dengan Selesainya dari Berbinar. So let's check this out, songs for you.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anggis Devaki barengan singlenya Dirimu yang dulu tambah Broadway 2. Dan di WhatsApp sudah ada Noxe yang mau request lagunya Sumpah Mati dari Selina. Makasih banyak. Dan di Instagram ada dari Farisha yang mau request lagunya Nabila Takiyah Cegil.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Promo-promo.
5: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
6: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
5: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oh sayangku, yang sudah request lagu di Instagramnya Pro2 Samarinda ada Sals yang dia bilang kabutnya ada, belum masuk rumah tapi di luar lumayan mengganggu. Request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Silakan request lagu favorit kamu, aku tunggu teman Pro2 sampai di jam 12 siang nanti.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Pro 2. Waktunya aku untuk pamit di Pro 2 Hitlist. Nanti dilanjutin sama Sulis ya, dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. So request aja lagu kesukaan kamu ke Instagram di @rariprodua sama Rinda, atau bisa banget ke WhatsApp kita di 081258487885. Dan spesial buat kamu yang misalkan, aduh aku kan lagi di ini ya kak, di jalan, masa aku mau bawa radioku kemana-mana, atau colok HP sinyal cari. Tenang, sekarang udah ada RRI Digital. Jadi mau kamu ada di mana aja, mau kamu di luar negeri pun, teman Pro 2, kamu tetap bisa ngedengerin Pro 2 sama Rinda. Ya udah kalau gitu aku Vera Nino pamit dan bye. Ini dia request lagu dari Lara, Kesedihanku. Sedih mulu kamu Lara.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau dong. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin dong.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Pro 2 Hitless berapa di 88,5 FM teman Pro 2. Hai, kalau tadi kamu ditemenin sama Kak Vera, ini aku lanjut lagi ya teman Pro 2. Biasa, kita kan emang sebesti itu, jadi kayak oper-operan gitu.
1: Masih.
0: Sebetulnya ada yang terlambat teman. Anyways, kamu boleh gabungkan merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga RR Digital buat request lagu favorit kamu. Mau lagu Indo, manca, as long as masuk ke playlistnya Pro 2 RR Samarinda sih pasti aku bakal puterin. Anyways, jangan lupa juga teman Pro 2 untuk tetap minum booster badan kamu ya. Maksud aku kayak tetap minum vitamin dan minum air putih sih jujur. Karena udah mulai berasa banget kalau di Samarinda ini udara lagi gak enak teman Pro 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tenang dulu ya, boleh diceritain keluh kesahnya.
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak. Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

kita sekalian jalan-jalan yuk teman berdua. Buat kamu yang mau ikutan aku jalan-jalan dan juga sekaligus mau request lagu, boleh banget. Aku tungguin sampai nanti merapat di jam 12 siang ya. Ini aku mau ngajakin kamu untuk jalan langsung ke pusat atau ke kampung batik teman berdua. Yang kalau kita ngomongin soal batik jadi salah satu hal yang udah Indonesia banget gitu loh teman berdua. Ini kita bakal main ke kampung batik Kauman yang juga disebut-sebut sebagai kampung pertama yang ada di kawasan Pekalongan. Dan ini juga dilihat atau terlihat dari banyaknya bangunan kuno yang sampai sekarang tuh masih berdiri, termasuk Masjid Jami yang didirikan di tahun 1852. Dan nama Kauman sendiri teman berdua ini merujuk ke kawasan yang dulunya tuh dihuni sama para ulama dan juga tokoh agama sebelum masyarakatnya tuh mulai mengembangkan seni batik sebagai mata pencarian utama. Jadi kalau misalkan kamu kesana teman berdua, ini bakal seakan-akan diajak nembus lorong waktu atau kayak flashback gitulah teman berdua. Karena setiap kali kamu nyusurin gang-gang kecil di sana, udah kamu kayak dibawa ke dunia atau dimensi lain yang kayak, aduh, di dunia yang modern ini ternyata ada ya tempat-tempat yang kayak gini gitu loh. Ada rumah khas abad ke-19 yang juga memadukan konsep arsitektur lintas budaya, mulai dari budaya Jawa, Arab, Eropa dan juga Tiongkok, namanya Omah Lawang Songo atau Rumah Sembilan Pintu. Di sana ada apa aja? Nanti kita bakal keliling dan juga jalan-jalan teman-teman. But anyways, kita ketemu dulu sama yang satu ini.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
6: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Produa Samarinda.

Merapat di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis hari ini ya teman berdua. Aku masih nungguin kamu untuk request lagu favorit kamu. So make sure kamu tetap coba pengen dengerin lagu apa sih hari ini. Boleh banget dipikir-pikir, siapa tahu teman berdua ini udah masuk ke playlistnya Produ RR sama Rinda. Ini BTW ada yang gabungan di WhatsApp-nya Produ RR sama Rinda, tapi gak nyebutin nama, siapakah kamu? Katanya pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang terbaru dong, kalau udah masuk reservasi untuk dua. Oke deh, lagunya udah masuk, tenang aja. Langsung aku puterin spesial buat kamu yang aku tidak tahu siapa namanya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Udah mau berapa nih jam 12 siang teman berdua? Artinya udah beres aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu teman berdua. So make sure karena abis kamu stay tune sama aku karena abis ini aku masih akan lanjut lagi ya temenin kamu di santai siang teman berdua. Kita bakal dengerin juga khotbah dan juga sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda. Anyways, kita ketemu dulu sama yang satu ini sambil nutup Produa Hitlist hari ini kali ya. Ada Jelly Roll featuring Halsey dengan singlenya Take a Bow.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
6: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
5: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
7: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan hasil survei dan pengamatan, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Setiap 10 peristiwa pernikahan ada 3 kasus perceraian. Karena turut prihatin dengan fenomena ini, maka kami tertarik untuk menyampaikan khutbah menjaga sakinah di tengah hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus perilakunya terhadap keluarganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata litas kunu ilaiha berakar dari kata sakana yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya mengalami keguncangan. Menurut beliau, rumah tangga yang ideal adalah tempat di mana seseorang mendapatkan ketenangan psikologis dan kedamaian hati setelah menghadapi dinamika kepenatan, kelelahan dalam menjalani hidup. Huruf lam pada litas kunu ilaiha artinya supaya, mengisyaratkan bahwa ketentraman dan ketenangan itu bukan semata-mata didapat secara otomatis setelah ijab kabul, melainkan sebuah tujuan yang harus diikhtiarkan, yang diusahakan dengan komitmen yang kuat bersama oleh pasangan suami dan istri. Jamaah Jumat rahimakumullah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah impian setiap pasangan suami dan istri. Di dalam rumah yang sakinah ada rindu yang selalu diharapkan, ada sujud yang panjang, ada tilawah yang berkumandang, ada doa yang selalu dipanjatkan bersama. Di dalam rumah tangga sakinah, lelah menjadi lillah, keringat dan air mata adalah butiran pahala, penat menjadi nikmat, dan sakit menjadi rahmat. Namun hari ini, data menunjukkan bahwa di negeri ini ratusan rumah tangga runtuh setiap tahunnya. Banyak rumah tangga yang fisiknya megah namun jiwanya goyah. Banyak rumah yang lampunya gemerlapan namun di dalamnya gelap dan suram. Banyak suami istri yang tinggal satu atap namun hati mereka terpisah jauh, sejauh timur dan barat. Akhirnya anak-anak tumbuh salah arah,

dan negara menjadi goyah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhirnya anak-anaknya akan menjadi korban akibat dari runtuhnya kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara khusus khutbah ini mengetuk pintu hati kita bersama agar kita dapat menjalankan kewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia lahir batin, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan 74. Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwa surah Al-Furqan ayat 74 menjelaskan bahwa salah satu sifat utama ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu doa dan kerinduan mereka untuk membentuk keluarga yang bertakwa serta menjadi pimpinan, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini yang dapat kami sampaikan dengan kesimpulan bahwa setiap kita, terutama kepala keluarga, mewajibkan untuk menanggung tanggung jawab mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Jannati baiti, jannati rumahku adalah surgaku. Insyaallah mudah-mudahan Allah membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Selamat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 3 sore. Teman Pro 2, masih ada waktu buat aku temenin kamu, dan waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru Teman Pro 2. Ini kita mulai dulu dari dunia olahraga, datangnya dari WBC yang baru aja ngerilis peringkat tinju putra untuk September 2026 dengan Jepang. Ini juga sebagai kekuatan Asia yang mendominasi 3 divisi Teman Pro 2. Jadi Jepang ini mendominasi di 3 divisi, mulai dari kelas terbang ringan, kelas bantam, dan juga kelas super bantam. Dan kalau based on keterangan WBC lewat media sosial resminya yang dipantau di Jakarta sih, emang yang mendominasi 3 divisi ini adalah Soichi Iwata sebagai juara dunia kelas terbang ringan, Takuma Inoue sebagai juara dunia kelas bantam, dan juga Naoya Inoue sebagai juara dunia kelas super bantam. Bahkan ya, Naoya Inoue ini juga berstatus juara sejati dengan memegang 4 sabuk mulai dari WBC, World Boxing Association, International Boxing Federation, dan juga World Boxing Organization atau WBO.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

informasi lainnya masih datang dari dunia olahraga. Teman berdua, ada Janis Chan yang akan menghadapin Aldila Suciadi dalam laga babak kedua nomor ganda Grand Slam US Open 2026. Dan kepastian ini terjadi setelah Aldila ini berpasangan sama Arianne Radcliffe, berhasil mengalahkan Li An dan juga Clara Towson di babak pertama. Aldila dan juga Radcliffe sendiri, teman berdua, ini menang 2 set langsung dengan 6-2, 6-2. Dan kemenangan ini nih yang ngebikin Aldila dan juga Radcliffe ini dipastikan menghadapi Leila Fernandez dan juga Janis Chan. Ini buat kamu yang belum tahu, jadi Fernandez dan juga Janis Chan ini sebetulnya lolos duluan ke babak kedua ya. Dan kalau ngebahas soal Fernandez dan juga Janis Chan, ini ngalahin Isabel Haverlack dan juga Nika Radisic. Mereka ini menang 2 set langsung dengan 6-1, 6-1, teman berdua. Masih ada informasi lainnya bakal aku hadirin spesial buat kamu, teman berdua. But anyways, stay tune barengan sama Sulis ya. Ini jujur di sekitaran NM Yamin kayak agak-agak gimana gitu kelihatan pemandangan-pemandangan yang kayak nggak tahu nih berasap apa bagaimana ya, teman berdua, tapi udah nggak seclear biasanya langit kita. Jadi emang benar-benar harus booster imun kita benar-benar yang harus maksimal ya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

buat kamu Android user, kayaknya teman Pro2 udah mulai harus kayak bilang wow deh, karena emang ini Google ya teman Pro2, katanya bakalan ngeluncurin beberapa pembaruan fitur yang akan meningkatkan pengalaman untuk kamu Android user. Salah satunya adalah fitur motion assist yang juga diklaim bisa membantu mengurangi mabuk perjalanan teman Pro2. Jadi motion assist ini sendiri tuh jadi fitur yang dirancang buat membantu orang yang mudah atau gampang merasa mual ataupun mabuk perjalanan saat pakai handphone di kursi penumpang dalam kendaraan berjalan teman Pro2. Di rilisan blognya juga Google udah ngejelasin ya kalau fitur ini tuh kerjanya dengan menayangkan titik-titik gelembung di tepi layar yang katanya ini bakalan gerak sesuai arah gerakan kendaraan pakai sensor gerak di ponsel kamu teman Pro2. Nah gelembung-gelembung ini nih yang nantinya juga bakal menyesuaikan cara kendaraan belok, mempercepat atau juga ngerem secara real time. Untuk kamu yang belum tahu, jadi motion assist ini sendiri tuh bakal membantu mengurangi kenggaksesuaian atau ketidaksesuaian antara apa yang kamu lihat di handphone kamu dan apa sih yang dirasain tubuh kamu waktu jalan. Karena itu biasanya emang bikin merasa-rasa berkendara itu kayak kurang nyaman, apalagi kalau misalkan main handphone ya teman Pro2. Nah ini juga udah dikasih tahu untuk cara ngatur dan pakai fiturnya tuh gimana. Kamu harus lebih dulu nemuin di pengaturan kamu, terus ketuk profil kamu, terus pilih semua layanan. Nah, di dalam menu keamanan pribadi dan juga perangkat, kamu boleh tuh pilih motion assist atau bantuan gerakan. Ih, seru banget ya. Udah makin maju dan benar-benar kayak yang, ternyata bisa loh membantu mengurangi ketidaknyamanan kita gitu loh, teman-teman.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Kita geser ke informasi lainnya, teman Pro2. Ini ada informasi datangnya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten yang baru aja berhasil nembus posisi 6 besar dunia dalam daftar bandara dengan fasilitas dan pilihan kuliner terbaik untuk para penumpang transit. Jadi ini datanya didapetin dari pemeringkatan dari lembaga Airport Ranking and Hotels yang juga dikutip sama CAsia Stats hari Jumat ini tadi, teman Pro2. Dan keberadaan beragam makanan lokal ataupun internasional di Soekarno-Hatta ini nih yang dinilai itu jadi nilai tambah dan memanjakan para turis waktu nunggu penerbangan lanjutan. Posisi puncak dalam daftar ini ditempati sama Bandara Changi Singapura yang meraih skor 247 berkat kelengkapan opsi kuliner terjangkau sampai restoran mewah di kawasan Jawal. Untuk peringkat kedua ini ada Bandara Internasional O'Hare di Amerika Serikat dengan skor 210, teman Pro2. Terus menyusul di belakangnya ada dua bandara asal Amerika Serikat, ada Hartsfield-Jackson Atlanta dengan skor 165 dan LaGuardia dengan skor 142. Nah, Soekarno-Hatta sendiri ini jadi salah satu dari tiga bandara di kawasan Asia Tenggara yang berhasil nembus jajaran 10 besar dunia. Jadi selain Singapura dan Indonesia, ini ada Bandara Internasional Ninoy Aquino di Filipina yang ada di urutan ketujuh dengan perolehan skor 131.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini?
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
6: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Sedih banget teman Produa, sumpah sih ini karhutlah terjadi di mana-mana dan terjadi di Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur teman Produa. Yang ini juga terancam ditutup sementara imbas kebakaran hutan dan juga lahan yang melanda kawasan cagar alam Merapi Ungup-Ungup sejak hari Kamis kemarin. Jadi kalau aku baca-baca emang titik api di kawasan cagar alam ini tuh terdeteksi muncul sejak jam 12 malam atau 00 waktu Indonesia Barat dan terus meluas sampai terlihat dari pemukiman warga di lereng Gunung Ijen. Kepala Bidang KSDA wilayah 3 Jember sendiri juga ngejelasin ya teman Produa kalau titik api pertama kali ini terpantau di bagian dalam atas cagar alam. Dan sampai hari Jumat tim gabungan ini masih memobilisasi personel untuk menjangkau lokasi dan juga melakukan upaya pemadaman. Sementara Kepala TWA Kawah Ijen ini juga memaparkan kalau pihaknya juga lagi mempertimbangkan opsi penutupan sementara kawasan rekreasi yang fungsinya juga gak lain dan gak bukan untuk mengantisipasi dampak buruk karhutla. Sekarang titik api terdeteksi berjarak sekitar 1 sampai 1,5 km di sebelah timur TWA Kawah Ijen. Dan ini bisa dibilang sih lumayan deket ya teman berdua, makanya pertimbangan atau opsi penutupan sementara ini lagi dipertimbangkan.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Merapati 88.5 FM, teman Pradua. Sebelum kita lanjut dengerin lagunya Givian dan juga Leon Thomas yang Fool Me Once, kita lanjut lagi teman Pradua hari ini. Untuk informasi-informasi lainnya, aku lanjut ke informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Ini apalagi buat kamu yang Marvel's adik ya, teman Pradua. Jadi udah konfirmasi dari sutradara Joe Russo dan juga Anthony Russo, atau Russo bersaudara gitu kan ya. Mereka milih mengandalkan improvisasi waktu ngeproduksi film Marvel Studios terbaru Avengers Doomsday. Dan emang Avengers Doomsday ini sendiri sih ngejalani proses produksi tanpa naskah yang sepenuhnya tuh udah beres ya teman Pradua. Dimana kondisi ini gak ngebikin Joe dan juga Anthony Russo itu khawatir ataupun ya takut-takut, karena mereka sendiri sih ngeliat naskah sebagai organisme hidup yang bisa berkembang gitu aja teman Pradua gitu loh. Filmnya ini awalnya katanya sih dikasih judul The Kang Dynasty teman Pradua, dan nampilin Jonathan Majors sebagai penjahat baru dengan skala ancaman sebesar Thanos. Tapi Majors ini dikeluarkan dari Marvel di tengah persoalan hukumnya. Jadinya ya film Avengers kelima harus mengalami perombakan besar-besaran. Dan di tengah perubahan ini nih akhirnya Russo Brothers juga gabung lagi barengan sama Robert Downey Jr., aktor yang ini udah dibikin karakternya sebetulnya udah meninggal di Endgame ya teman Pradua, tapi balik lagi gitu kan ya, karena dia ini udah fix mengakhiri perjalanan sebagai Iron Man dan balik sebagai karakter antagonis Dr. Doom teman Pradua. Kita tunggu aja, masih 18 Desember, masih lumayan lama ya teman Pradua. Tapi jujur sih kamu harus ngelarin dulu berbagai macam film dan juga series yang ini bakal mengantarkan ke Avengers Doomsday di 18 Desember nanti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Kita geser ke informasi lainnya, teman Pro 2, ada Ayu yang ini tuh dia lagi siap-siap, katanya sih lagi nyiapin karya musik baru ya teman Pro 2, ini jadwalkan rilis di bulan September 2026 alias bulan ini. Dan IDAM Entertainment selaku agensi yang naungin Ayu hari Kamis kemarin juga udah ngerilis video teaser yang ada indikasi-indikasi rencana peluncuran single digital baru dari Ayu lah ya. Video ini nampilin gambar bulan sabit, orbit, dan juga bola cahaya tulisannya Ayu Digital Single. Dan juga angka yang nunjukin tanggal 10 September 2026 teman Pro 2. Ini digital singlenya bakal dirilis di jam 6 sore waktu Korea Selatan ya, mungkin di sini jam-jam 8 malam lah ya teman Pro 2. Anyways, tulisan destination unknown plan-nya juga ditampilkan di akhir video yang informasiin rencana peluncuran karya musik baru dari Ayu ini tadi. Congrats deh Ayu, kita tungguin sama-sama karena sumpah sih kalau ngomongin soal Ayu, actingnya bagus, suaranya juga bagus teman-teman.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
5: Mood? Ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
5: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: right here.
1: Masih informasi seputar hiburan kesayangan kamu, teman berdua. Coba ngaku dulu siapa yang nungguin Andrew Garfield di Avengers Doomsday, teman berdua. Ih, kasihan deh. Dia udah konfirmasi nih, teman berdua, katanya gak bakalan tampil sebagai Spider-Man dalam Avengers Doomsday, teman berdua. Jadi Garfield ini berperan memang sebagai Spider-Man dalam dua film, The Amazing Spider-Man, dan juga balik lagi memerankan tokoh pahlawan super yang saat ini di Spider-Man No Way Home barengan sama Tom Holland dan juga Tobey Maguire, teman berdua. Film Spider-Man baru yang dikasih judul Spider-Man Brand New Day ini rilis di Juli 2026 juga nggak nampilin dia gitu kan ya, teman berdua. Makanya ini kayak di orang-orang tuh pada mikir, iya ya dia nggak nyampil di Brand New Day, kayaknya di Doomsday langsung deh. Tapi sorry banget ya, teman berdua, udah terkonfirm kalau doi nggak bakalan muncul di Doomsday, teman berdua. Udah cukup sedih ya, udah semoga nanti bisa muncul, tapi nanti mungkin di Secret Wars kali ya, teman berdua.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Terakhir deh teman Fredo, sebelum aku signing out dari ruang dengar kamu ya, ini ada For Revenge yang hari ini tadi ngerilis lagu baru judulnya Museum Duka dan kolaborasi barengan sama TP dan juga Reza Octavian atau YB teman Fredo, atau ya Reza Arab lah ya. Vokalis For Revenge sendiri juga bilang kalau kolaborasi dalam penggarapan lagu ini juga bermula dari penampilan barengan sama For Revenge, TP dan juga YB yang ngebawain lagu Serana dan juga Penyangkalan dalam satu festival. Tapi emang kalau ngomongin soal TP, beberapa kali sering ini ya tampil barengan sama For Revenge sebagai drummer, dan jadinya kayak kalau nggak ada dia, pertemuan For Revenge dan juga YB ini juga mungkin nggak bakal kejadian gitu loh teman berdua. Anyways, dalam penggarapan lagu Museum Duka, YB ini juga kolaborasi dalam nulis lirik dan juga TP ngejalanin perannya sebagai penabuh drum. Dimana lewat lagu Museum Duka, For Revenge, YB dan juga TP ini pengen ngajakin kamu buat menerima kehilangan sebagai bagian dari hidup. Gitu deh. Ya kalau menurut YB sendiri sih, Museum Duka ngegambarin ruang pribadi setiap orang buat nyimpan sebuah kenangan teman berdua. Udah mau merapat di jam 3 sore, artinya aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama berdua, sama Rinda teman berdua. Kalau gitu selesai pamit, selamat sore teman berdua. Bye.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih ya di sore hari ini teman Pro 2. Jadi seperti biasa di jam 3 ini kita bakal ngobrolin soal informasi-informasi yang dimana teman Pro 2 mulai 15 September 2026 pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU akan mewajibkan konsumen menunjukkan STNK kendaraan. Jadi kebijakan ini saat ini masih dalam tahap transisi teman Pro 2, jadi uji coba dan sosialisasi hingga 14 September dengan pengecekan STNK diterapkan pada BBM jenis biosolar. Jadi Pertamina Patraniaga menegaskan pemeriksaan STNK bukan untuk mengecek status pajak kendaraan, tapi pengecekan ini dilakukan untuk mencocokkan data nih dengan kendaraan yang menggunakan QR pembelian serta mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi disalahgunakan. Jadi setelah masa transisi berakhir teman Pro 2, konsumen yang tidak membawa STNK nggak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut tuh.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
4: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan. Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Jadi teman Pro 2, pemerintah nargetin tol Trans Sumatera itu tersambung sepenuhnya dari Lampung sampai ke Aceh ya paling lambat di tahun 2028. Jadi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut penyelesaian ruas Betung, Tempino, Jambi menjadi salah satu fokus utama sebelum pembangunan dilanjutkan ke koridor utama menuju Aceh. Jadi saat ini teman Pro 2, pemerintah juga tengah memfinalisasi desain sejumlah ruas yang belum terhubung. Jadi kalau proses berjalan sesuai rencana nih, pembangunan fisik itu ditargetkan mulai tahun depan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumatera dan mendukung aktivitas ekonomi serta pengembangan pelabuhan tuh teman Pro 2.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Syarah Bibi. Informasi pertama, Kelvin Verdong mendapat kesempatan tampil sebagai starter saat Lille meraih kemenangan tipis 1-0 atas Toulouse pada pekan ketiga Ligue 1 Prancis, dan gol tunggal Lille dicetak penyerang asal Jepang Ayasei Ueda pada pertengahan babak kedua. Tambahan 3 poin membuat Lille sementara memuncaki klasemen Ligue 1 dengan 7 poin, unggul 1 angka di atas AS Monaco. Namun, posisi tersebut masih bisa berubah karena sejumlah tim belum memainkan laga pekan ketiga.

Informasi selanjutnya, film Avengers Doomsday garapan Russo Brothers mengandalkan improvisasi selama proses produksinya. Joe dan Anthony Russo memilih tetap bekerja meski naskah film belum sepenuhnya rampung karena menganggap naskah sebagai suatu yang terus berkembang selama produksi. Film kelima Avengers sebelumnya dirancang dengan judul The Kang Dynasty dan akan menghadirkan Jonathan Majors sebagai Kang. Namun setelah Majors tidak lagi terlibat di MCU, ceritanya mengalami perombakan besar dan Russo Brothers kemudian kembali ke MCU bersama Robert Downey Jr. yang kali ini akan memerankan Doctor Doom. Informasi terakhir, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk ikut mendapat manfaat dari meningkatnya trafik penerbangan. Peluang ini semakin besar setelah bandara dioptimalkan untuk melayani penerbangan domestik, lintas pulau, dan internasional. Bertambahnya rute dan tingginya permintaan penerbangan ke sejumlah destinasi wisata turut membuka peluang ekonomi bagi UMKM saat ini. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

Merapat di jam 4, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, di jam 4 ini kayaknya kita bakal ngobrolin salah satu orang yang mungkin lagi sering lewat di FYP kamu teman Pro 2 karena beliau gitu. Karena dia sangat-sangat membanggakan Indonesia nih menurutku ya, karena dia adalah petarung berdarah Indonesia, teman Pro 2. Petarung sudah tahu kan ngarahnya kemana, teman Pro 2? Yes, benar banget. Aku bakal ngobrolin soal Bilal Hasan yang meraih prestasi di pentas UFC. Karena dia resmi dapat kontrak itu, teman Pro 2, dari bos UFC, si Dana White, usai menang TKO dalam waktu 45 detik melawan Mridul Saikia. Jadi kemenangan dalam duel di kelas terbang itu otomatis membuat namanya Bilal Hasan jadi di arena UFC jadi terdengar banget, teman Pro 2. Dan usia dia baru aja 25 tahun, teman Pro 2 ya, dan julukannya dia adalah Indo Ninja gitu. Jadi berpotensi punya karir yang lebih naik lagi nanti, teman Pro 2, di mixed martial art. Dan Bilal merupakan petarung yang begitu kental punya darah Indonesia dan berpaspor Amerika Serikat. Jadi hal ini yang karena kedua orang tuanya, teman Pro 2, itu berasal dari Indonesia. Jadi Bilal lahir di Oahu ya cara bacanya, teman Pro 2. Ya pokoknya di Hawaii lah ya, di 16 Juli 2001. Dia sudah berlatih bela diri dengan belajar taekwondo, teman Pro 2, sejak usia 4 tahun tuh. Jadi dia mencoba untuk perlahan berbuah manis lah ya, dan Bilal berhasil meraih gelar juara Pan American Taekwondo Junior Championship tahun 2017. Nah, nanti kita bakal ngobrolin banyak soal Bilal Hasan, teman Pro 2, setelah lagu dari ini deh, dari Nona nih yang Hong.

Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kan sudah 4 tahun tuh berselang teman Pro 2. Nah, pertarungan bernama lengkap Bilal Alakai Hasan itu akhirnya masuk ke pentas UFC. Di 2024, Bilal berhasil mengukuhkan diri sebagai juara kelas terbang Cage Fury Fighting Championship. Dan karir Bilal sekarang terus melesat teman Pro 2 karena dia berhasil meraih kemenangan dalam ajang Dana White's Contender Series atas Mridul Saiki. Jadi kemenangan itu bahkan mengundang pujian teman Pro 2 langsung dari si bapak ini ya, si bapak Dana White ini. Jadi kalau kita ngomongin soal Bilal ini teman Pro 2, dia tuh banyak banget mengincar lawan-lawan gitu ya. Dan mungkin kalau kamu suka nonton UFC, pasti kamu tahu lawan-lawan yang mungkin di apa ya, disusun rencana gitu ya sama si Bilal ini. Karena Bilal ngaku mau jadi juara di kelas terbang di 2028 nanti. Tuh, jadi Bilal gak mau buru-buru gitu ya dalam mengejar sabuk juara. Tapi dia ingin mencoba untuk naikin karirnya dengan pasti gitu ya. Dan gak tenggelam sama inilah apa, orang-orang pada proud kan sama dia. Jadi dia mau mencoba untuk rendah diri tetap gitu. Takutnya kan over proud gitu teman Pro 2 biasanya ya. Dan ada target terdekat nih teman Pro 2 dari Bilal. Dan Bilal ngakuin pertarungan di kelas terbang akan sangat ketat. Dan ada beberapa petarung yang cukup merepotkan nih. Salah satunya yang pengen banget dia lawan nih teman Pro 2 adalah Andre 5 gitu ya. Ini saudaranya Andre Taulani kah? Nggak dong ya. Jadi keduanya sempat jumpa di hotel dan bertegur sapa nih pas melihat pertarungan 5. Bilal ngaku tidak terkesan dan merasa ya bisalah ngalahkan dengan mudah gitu. Asik, saiwarnya Bilal ini kayak bisa nih, Indo banget gitu. Tenggelnya tenggel orang Indo banget tuh.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Apa kabar di sana?
6: Kumaha, damang.
7: Piye kabare?
6: Agak kareba.
5: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Jadi lawan yang pengen dilawan. Ya itulah pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi selain 5 ada yang juga pengen banget dilawan sama Bilal teman Pro 2, yaitu Joshua Van. Jadi saat ini Joshua memang jadi raja di kelas terbang dengan memegang sabuk juara dan mau menguasai kelas terbang gitu ya. Kalau memang mau menguasai kelas terbang, seharusnya Bilal menghadapi Joshua yang berdarah Myanmar tadi. Makanya dia pengen coba tuh. Selain si siapa tadi namanya teman Pro 2, Andre 5, ada juga si Joshua Van. Jadi Bilal ngaku target awalnya jadi juara adalah di 2028, tapi dia tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di tahun depan. Pokoknya andai UFC terus mendorongnya lebih sering bertarung, otomatis pasti dia akan bertemu sama sang juara gitu teman Pro 2. Jadi tinggal ditunggu aja gimana aksinya si Bilal Hasan ini ya. Gimana mungkin bakal ngelawan banyak. Ini aku gak tahu juga sih lawan-lawannya siapa di kelasnya dia ya, kelas beratnya dia. Tapi memang yang terdekat kayaknya dia akan melawan Andre 5 ini yang dia tunggu-tunggu tuh teman Pro 2.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai hai hai teman.
1: Halo.
0: Ini ada tim baru nih di depan.
1: Iya nih, salam kenal semuanya.
0: Asik. Ini siapa nih yang ada di depan aku nih?
1: Dari aku ada aku Rida dan
2: aku Kirana.
1: Iya, seperti sore ini yang sangat cerah, seperti kami juga yang sangat cerah. Aduh agak pikni ya ini ya.
0: Males ya. BTW gimana kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik, Kirana bener. Gimana?
2: Aku hari ini senang banget. Kenapa? Karena hari ini aku gak jadi ulangan.
1: Oh my god. Itu adalah hal terhappy untuk anak-anak sekolah tuh kak. Iya.
0: Ulangan apa emangnya?
2: MTK wajib.
1: Aduh.
0: Aku juga happy sih kalau kayak
1: kabur
0: gitu.
1: Sih itu ya.
0: Aku juga happy sih kalau.
1: Tapi ke Habibie gimana kabarnya nih hari ini?
0: Lebih fresh aja sih.
1: Lebih fresh.
2: Apa tuh yang fresh kalau boleh tahu?
0: Apa ya? Lagi apa agak hilang satu beban di kepala.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kayak ya udahlah. Akhirnya bisa fokus sama diri sendiri dan kerjaan.
1: Oke. Okay.
2: Kelas. Kata-kata hari ini.
0: Ya gitulah ya namanya juga. Namanya juga orang kuliah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kepala. Nah, kita bakal ngebahas apa nih hari ini?
1: Hari ini kita bakal ngebahas hal yang relate banget sih untuk Gen Z pastinya. Bener. Apalagi untuk betul. Anak sekolah, untuk teman-teman yang masih berpendidikan ya.
2: Mm-hmm. Jujur itu kalau misalnya orang kerja juga kayaknya masih relate.
1: Iya sih, masih relate sih.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini kita bakal ngebahas apa Kirana?
2: Kita bakal ngebahas tentang kayak mau sukses tapi
1: kebanyakan tapi.
0: Oh, oke. Okay. Tapi itu memang kebiasaan enggak sih?
1: Iya. Jujur iya. Sampai jujur iya.
0: Chemistry tuh. Chemistry tuh kulihat-lihat. Tapi kalian kayak gitu juga enggak sih?
2: Aku lagi ngerasain nih sekarang.
1: Aku juga nih. Aduh, aku juga
0: iya?
1: Nih.
0: Iya. Contohnya boleh enggak di-spill sedikit?
1: Dari Kirana dulu deh.
2: Contohnya, kemarin seharusnya aku belajar buat ulangan, tapi kayak nanti aja masih minggu depan, ternyata udah kejadian dan aku remedial.
1: Bukan, ternyata ada dampaknya loh teman-teman. Kalau dari aku sendiri banget. Untuk yang kelas 12 nih ya, udah numpuk banget nih tugas, tapi kayak mikirnya nanti dululah, kan masih ada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Ternyata tiba-tiba dari Senin nih, gimana dong?
0: Tapi iya ya, kayak enggak terasa gitu. Hari itu kayak lewat aja gitu teman pro 2.
1: Pokoknya enggak ada remnya nih.
0: Betul, apalagi kalau kayak gitu tuh biasanya tuh kita takut akan sesuatu gitu.
1: Iya. Apa tuh yang ditakuti?
2: Takut, tapi kita nggak ngelakuin sesuatu gitu buat ngatasin ketakutan kita.
0: Kita malah kayak misalnya kita mau apa ya? Apa ya? Simpelnya kalau anak sekolah ya lomba aja kali ya.
1: Iya lomba
0: gitu. Misalnya disuruh ikut lomba gitu. Anda salah nanti aja lah.
1: Iya.
0: Nanti aja.
1: Terus tau gak mikirnya apa? Nanti juga kalau aku ikut pasti kalah. Itu. Belum juga mencoba sudah mikir kalah duluan loh.
0: Itu sering tau anak-anak sekolah tuh. Anda salah.
1: Betul banget.
0: Nanti aja. Atau mungkin gini, pas disuruh ikut lomba itu masuk kelas 2. Nanti kelas 3 baru dia ngomong, nanti aja kelas 3 gitu.
1: Habis udah kelas 3.
2: Iya lagi.
0: Nanti aja.
1: Jujur izin itu aku banget loh. Iya aku banget. Soalnya kemarin aku ditawarin lomba kan kak. Terus tuh aku bilang nanti aja kelas 2. Nah kelas 2 tiba-tiba gak ada partner. Nanti kelas 3. Lah kelas 3 gimana
2: kelas
1: lagi mau lombanya
2: ini? Kelas 3 udah mepet banget itu.
1: Banyak sekali bebannya.
0: Itu pernah terjadi di aku pada saat lomba. Sebenarnya lomba ini aja. Lomba antar kelas aja. Lomba futsal. Jadi kayak teman-temanku kayak bikin jersey kah? Anggosa nanti aja tunggu kelas 3 gitu kan. Tunggu aja kelas 3. Nanti udah usah pakai jersey dulu. Pas kami kelas 3 COVID.
1: Ya kan.
2: Buru lulus tuh kayaknya.
1: Memang sebenarnya tuh kalau sudah ada kesempatan tuh kayaknya emang harus dicoba aja ya.
2: Bener.
1: Apa aja pokoknya apapun hasilnya yang penting kita coba dulu gitu loh.
2: Benar.
0: Karena kalau kita enggak coba kita enggak bakal tahu.
1: Gak bakal tahu hasilnya apa.
2: Mendingan kalah gara-gara nyoba daripada
1: gak nyoba sama sekali.
2: Kata-kata hari ini.
0: Tapi teman berdua kalau kamu ngerasain juga nih ya, itu bisa gabungan sama kami di WhatsApp. Di nomor berapa tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di mana Kirana?
2: Di Instagram RRI Pro 2 atau di
0: Di mana?
2: RRI Digital.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ternyata teman pro 2 tanpa kita sadari, tapi itu adalah penyakit dari Gen Z banget loh.
1: Bener, aku setuju loh.
0: Iya kan?
2: Itu sudah mendarah daging.
0: Iya, kayaknya udah mendarah daging. Aku kira cuman aku doang, ternyata kira Nak Habibi juga loh teman pro 2.
1: Kalian juga enggak sih?
2: Apa suka menunda menunda bener sesuatu gitu loh. Karena
0: kenapa ya?
2: Enggak tahu ya.
0: Kenapa ya?
2: Kalau aku sih kayaknya ini deh, terbiasa dengan apa sih namanya itu, aku lupa lagi apa bahasanya tuh? Yang kalau ada tugas sistem kebut semalam
1: SKS. Nah, SKS
2: terbiasa seperti itu dan ngerasa kayak ih nilainya bagus-bagus aja kok. Yeah. Itu jadi kebawa gitu. Yeah, loh
0: ke semua hal.
2: Jadi kayak nanti aja lah ayo juga
1: beres. Tapi kalian pernah nggak sih kayak mau ngelakuin sesuatu tuh harus ngepasin sama jam? Kayak misalnya, nanti aja 17.25 baru dikerjain.
0: Jangankan mau ngerjakan sesuatu, aku bangun tidur aja begitu. Udah pasang alarm nih ya, jam 14.30. Aku bilang, tambah lagi 10 menit. Jadi pas 14.40, nanti tambah lagi 10 menit. Sampai jam 3 pokoknya kayak gitu.
1: Itu gak bangun-bangun tuh kayaknya.
2: Biasanya sih begitu ya. Aku tuh kalau ini, tapi kalian pernah gak ngerasain kayak lagi misalnya scrolling atau baring gitu, mau ngerjain sesuatu gitu ya. Scrolling. Iya. Nantilah 5 menit lagi. Tapi turun aja tangan. Jadi kayak akhirnya yang maunya aku ngerjain kayaknya ya 10.30 deh gitu. Ujung-ujungnya jam 11 tuh baru aku selesai.
0: Iya kan. Terus tuh kalau misalnya sudah terselesaikannya lama, itu kan kayak ngemakan waktu kita banget. Baru kita marah-marah sama diri sendiri.
1: Iya.
0: Kayak, kenapa gak dari tadi aku kerjain? Kayak gitu pasti.
2: Belum lagi nanti kita nyalahin yang ngasih tugas.
0: Iya.
2: Apa sih ini datanya cepet banget.
0: Padahal iya, kitanya
1: padahal
0: sendiri.
1: Padahal waktunya lama. Cuman kan kita aja yang tapi.
2: Itu terjadi kalau misalnya kalian di sekolah terus dikasih tugas. Tapi gak perlu kumpul hari ini.
0: Iya itu aku banget. Tapi nanti itu kan kayaknya berpengaruh kalau misalnya kita punya lingkungan yang suportif sih.
2: Oh iya sih.
0: Iya banget kan. Aku tuh soalnya di semenjak kelas 12, dari kelas 11 deh kayaknya aku tuh punya circle baru. Bukan circle baru sih.
1: Okay.
0: Maksudnya dari kelas 10
2: bukan yang
0: ke
2: kemarin.
0: Yang ke 10 ke 11 itu kan ganti ini ya, rolling.
1: Ganti kelas.
0: Iya. Okay. Jadi kayak pertemananku tuh ganti baru.
2: Kelas?
0: Iya,
2: yeah,
0: rolling.
1: Hah? Iya.
0: Jadi kita gak sama teman sekelas 10 lagi.
1: Iya, kan kita berdasarkan jurusan ya.
0: Iya, betul.
2: Oh, gitu?
0: Sekarang
2: iya,
0: kami berdasarkan ini, mapel peminatan.
1: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Nah,
1: terus
0: dia
1: baru 11-12-nya gak ganti.
0: Iya, gitu.
2: Oh, gitu.
0: Nah, abis itu alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang sangat suportif banget. Mm-hmm. Karena mereka akhirnya yang tadinya aku orang yang kayak gitu, aku bisa berubah. Okay. Ya tapi walaupun waktu di rumah tuh kembali lagi seperti aku yang dulu ya. Tapi alhamdulillahnya di sekolah aku langsung bisa ngerjain semua tugas aku. Setidaknya dikit demi sedikit kita berubah ya teman-teman.
1: Perubahan
2: masih
1: kecil.
2: Masih Rida yang biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya sama teman supportive itu aku setuju sih.
1: Benar.
2: Karena ketika kalau aku ngerasainnya di skripsiku kemarin gitu ya.
0: Iya.
2: Itu temanku sangat-sangat nungguin aku gitu, kayak aku tipe yang tadi yang nanti gitu ya. Bahkan sampai setahun baru selesai.
0: Setahun.
2: Agustus, waduh. Agustus lalu aku mulai sidang tuh Agustus lalu dan aku selesaikan di Agustus ini.
0: Ini sudah September enggak sih?
2: Iya, di Agustus
1: September.
2: Yang kemarin aku tanggal 27. Okay. Kayaknya tanggal 27 deh aku baru selesai itu. Jadi makanya aku bilang tadi fresh kan.
1: Oh, gitu. Jadi hilang, itu
2: udah hilang bebannya gitu.
0: Tinggal menunggu saja ya.
2: Betul. Ini. Nah, jadi aku karena terlalu banyak nanti, akhirnya temanku yang bilang kayak kalau kita enggak selesaikan tahun ini nanti bayar lagi katanya gitu.
0: Iya,
2: jadi
0: akhirnya kapan lagi?
2: Ya sudah deh gitu. Akhirnya dia menunggu. Kalian bayangkan, harusnya mereka dia tuh sudah
0: duluan
2: bisa maju. Harusnya dia bisa maju.
0: Itu sampai teman setia banget
1: ya. Iya.
2: Sampai temanku tuh dihubungin sama pembimbing keduanya gitu, kayak kamu kapan maju, tinggal maju lah ini. Nanti aja Ibu katanya.
0: Nungguin teman saya enggak ya? Enggak.
2: Dan ya, dia enggak ngomong kalau nungguin aku.
0: Ngomong.
2: Tapi akhirnya karena itu juga aku merasa kayak iya ya, kalau teman tuh suportif begini, kita kebawa.
0: Iya, berdampak juga kan.
2: Gitu. Dan kalau kita dapat teman yang sama kayak kita
0: ya udah.
1: Enggak bakal maju-maju itu.
0: Kita bakal stuck di situ aja teman berdua.
2: Nanti semuanya akan nanti aja deh gitu. Tapi kalau kira-kira sendiri, kalau teman-teman kiranya gimana?
1: Teman-teman aku kayaknya sekarang kita tuh kadang-kadang tapi kadang-kadang ayo bareng.
0: Untungnya ada perubahan juga
2: gitu
0: nih.
2: Bener.
1: Walaupun
2: sesuai
1: dikit
2: mood.
1: Iya, sesuai mood. Kayak nanti aja yuk. Ya ayo nanti aja
2: lah, gitu.
1: Iya.
2: Tapi memang kalau yang kayak gini teman pro 2 gak bisa dipungkiri, memang semuanya pasti sama gitu.
0: Iya, betul banget.
2: Gak tau ya kenapa. apakah perlu kita cari nanti?
0: Iya kan, apa harus kita pecahkan ini ya?
2: Apa kita harus pecahkan teman pro 2? Iya. Nanti kita akan mencari ke penjuru dunia.
0: Iya, penjuru
2: apa
0: dunia.
2: Sih jawabannya?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja. Ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk. Malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari. Rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
5: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
5: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Nah, sebelum kita lanjut teman Pro 2 ya, tadi kita sudah ngobrolin tapi ini banyak-banyak tapinya pokoknya iya lah ya, Gen Z banget ini. Nah, ini kita bakal tebak-tebakan dulu kali.
1: Apa okay tuh?
0: Ayam-ayam.
2: Sapi-sapi apa yang ayam?
0: Ah, apa tuh? Kaldu.
2: Iya lah.
0: Kaldu sapi sama kaldu ayam.
1: Enggak suka lo.
0: Ayam-ayam apa yang kecil?
1: Ayam anak goreng.
0: Salah.
2: Salah lagi.
0: Ayam suwir. Yeay.
2: Ketawa aja dulu.
0: Sumpah dah lucu.
1: Lucu teman banget.
0: Lucu banget ya. Oke, baiklah. Daripada kita dengerin tebak-tebakan aneh gitu teman-teman. Kita ikut tebak-tebakan suara dulu kali ya.

0: Halo teman produk dua, bareng sama aku Kirana di sini, dan hari ini aku ada challenge tebak suara, dan aku udah barengan sama orang yang bakal aku challenge nih. Nah, kakak boleh kenalkan diri dulu, siapa namanya?
1: Boleh, nama aku Tiara.
0: Oke Kak Tiara, jadi aku bakal kasih kakak suara dan nanti kakak bakal tebak itu suaranya siapa.
2: Saya sangat marah kepada oknum-oknum siapapun yang hari ini pihak-pihak tertentu yang mengenduskan berita miring terhadap diri saya.
0: Oke Kak Tiara, bisa nebak nggak kira-kira itu suaranya siapa?
1: Aduh tahu, tapi kayak familiar gitu, tapi siapa ya sebentar? Itu suaranya itu nggak sih Syahrini?
0: Bener banget Kak Tiara, kok bisa tahu kalau misalnya itu suara Syahrini?
1: Soalnya khas banget, lagi siapa sih yang nggak tahu suara ibu kita Syahrini coba?
0: Oke. Makasih banyak Kak Tiara. Nah temen Pro 2 kan dia bisa, tadi Kak Tiara bisa nih nebak kalau misalnya itu suara ibu kita Kak Syahrini katanya. Nah kali ini aku bakal tanya orang lain lagi. Nah kali ini aku udah bersama Kak siapa nih?
3: Aku Inara.
0: Oke Kak Inara, jadi tadi Kak Inara udah denger kan suaranya. Nah Kak Inara bisa nebak gak itu suara siapa kira-kira?
3: Siapa sih yang gak tahu, ratu kita Syahrini.
0: Oke Kak Inara, teman Pro 2, ternyata semuanya bisa nebak ya kalau misalnya itu suara Syahrini. Dan kayaknya semua orang pada suka deh sama si Syahrini-Syahrini ini. Oke, dari aku Kirana, kembali ke studio.

0: Sejak kapan? Ibu kita itu Syahrini itu sejak kapan?
1: Jujur aku, Syahrini, waktu aku ngewawancarain aku bener-bener kayak ketawa di.
2: Dia malu sendiri loh dengernya loh.
1: Demi Allah.
0: Asbunnya tuh asbun banget gitu loh teman produser.
2: Ibu kita Syahrini.
0: Tapi langsung ketebak gak sih?
2: Iya sih.
1: Iya, siapa sih yang gak tahu?
2: Princess banget.
1: Ya, bener.
2: Dia princess. Masih di zaman 2013, dia udah 2025.
1: Bener.
0: Bener.
1: Dia udah bener. Two step ahead tuh.
0: Betul, walaupun dia maju mundur selalu cantik gitu ya.
2: Maju mundur cantik.
0: itu dulu yang itu ramai banget sih dulu.
2: Iya, lagunya ya.
0: Iya.
2: Eh enggak, itu namanya sih. Apa sih
0: tagline-nya dia ya, lah di awal, dia. Tapi abis itu baru dia bikin disempet, lagu.
1: Iya benar-benar. Ih, dulu aku kecil suka banget tau dengerin lagunya. Lagu. Iya.
2: Aku sambil ngebayangin.
1: Itu.
0: Hafal dong.

0: dia teman-teman.
1: Iya, aku enggak bohong loh. Aku enggak bohong. Dida. Aku enggak main-main soal ini.
2: Aku lahir duluan loh.
0: Kan serem ya. Aku enggak mau ngapal sih. Jujur.
1: Eh, tapi itu secandu itu loh. Harus yes. Dengerin sih.
0: Coba
1: kalian.
0: Lirik awalnya gimana?
1: Boom shake. Iya.
0: Aku kan kepikiran kalimat pertama ya, teman bro dua kayak kan awalnya tuh sedikit-dikit kamu marah kan itu kan liriknya. Aku enggak nyangka jawabanmu adalah boom shake shake boomnya itu.
1: Eh, tapi itu enggak boleh dilupain.
0: Iya, benar. Namanya juga itu princess part, kita.
1: Iya, benar.
0: Princess kita.
2: Itu kiblat apa ya? Outfit zaman dahulu bener. Itu namanya ya.
0: Benar. Dulu bener. Dulu sebelum ada kalimat apa kata slay, ya dialah.
2: Dialah ratunya
0: teman bro 2. Tapi by the way, nanti kita bakal ngobrol lagi teman bro 2 setelah lagu dari Raisa dan Isyara.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?

0: Tapi teman pro 2, kalian setuju gak sih kalau misalnya kita mau mulai sesuatu itu udah ada nih niatnya, cuman kehalang gara-gara takut diomongin. Kayak aku pengen nyobain lomba tapi takut dibilang ih so ambis banget tuh orang itu.
1: Betul.
2: Kalau aku belum.
1: Oh iya.
2: Iya, kalau aku belum pernah. Aku kalau misalnya mau ikut lomba tuh lebih ketakut ke diri aku sendiri, bukan terhadap orang lain. Jadi makanya aku enggak mau memulai karena aku ngerasa diri aku enggak pede dan enggak pantas. Itu jangan ditiru ya, teman-teman.
0: Cukup rendah ya.
1: Rendah diri itu.
2: Karena tapi kadang kalau orang kayak gitu tuh lebih ke trauma sih, Kak.
0: Memang
2: hati-hati ya. Makanya kalau misalnya kita mau ngomong ataupun mau ngasih masukan ke orang tuh kayak harus hati-hati banget. Jangan sampai ngebuat omongan kita tuh jadi trauma untuk orang, untuk apa sih, melangkah lebih jauh lagi kayak gitu sih.
0: Mungkin buat kalian itu cuma omongan doang, tapi buat dia itu kepikiran terus di kepalanya.
2: Apalagi orang yang punya penyakit apa overthinking. Wah,
0: bener, gitu. Habis itu.
1: Aku banget lagi.
2: Banget juga lagi. Sama bahkan kayak lagi. Gini ya, kalau misalnya aku ngerasa diriku ada salah, aku bakal apa sih chat langsung orangnya, terus aku bilang maaf ya kalau misalnya tadi aku ada salah kata kayak gitu. Bahkan jujur ya teman pro 2, walaupun dia yang salah aku yang minta maaf loh.
0: Aduh, curhat
2: nih,
1: people pleasure banget.
0: Iya lagi.
2: Tapi emang aku begitu.
1: Aku juga tipe yang aku takut untuk mengupload sesuatu sebenarnya. Aku sangat takut karena aku ngerasa aku pernah dengar kalimat kayak suara kayak gitu aja kok, gitu lah. Paham gak sih? Jadi di zaman sekolah gitu ya, jujur trauma gitu. Aku baru berani mulai itu di SMA. Karena di SMA aku punya teman yang supportif.
2: Tipsnya apa?
1: Tipsnya kalau dari teman-temanku, yang satu pasti kan harus punya lingkungan supportif
0: Karena
1: pasti teman-teman kita kayak, ayo upload aja, upload, bagus gitu. Yang kedua, jangan pernah berharap dan kalau kita mengupload sesuatu itu niatkan untuk diri kita sendiri gitu.
2: Betul,
1: sayangnya itu. Waktu itu aku berharap kayak, oh kalau aku upload lagu ini karena semua orang suka, pasti orang suka gitu. Karena kayak, oh ternyata lebih baik kita ngupload menggunakan lagu yang kita sukain aja, bukan orang yang suka.
2: Iya, gitu. Betul.
1: Nanti ada aja komenan kalau misalnya kita mengupload sesuatu yang orang-orang suka juga, nanti kayak apa sih ikut-ikutan FOMO dan kawan.
2: Serba salah sebenarnya. Lebih baik kita memikirkan diri sendiri dulu ya guys, daripada kita memikirkan orang lain.
0: Benar. Nggak.
1: kira tadi mau ngomong kayak.
2: Iya.
1: Kenapa nih?
2: Sudah nungguin loh ini.
1: Ya, kita nungguin loh. Ini kayak apakah
2: ada apa,
1: dia
2: kira,
1: mau
2: ada apa?
0: Dengerin orang lain itu nggak ada benefitnya buat kita.
2: Betul.
1: Kayak kita memang, mau baik aja tuh pasti tetap salah.
0: Iya.
2: Tapi kalau memang orangnya benar-benar ada niat yang literally yang baik banget, itu baru sih bisa diterima. Tapi kalau misalnya ada sisi sampingnya lagi itu kayaknya harus kita
0: jauh-jauh.
1: Kalau aku lebih ke ini sih buat kalian juga, kalau misalnya kalian kan pasti punya teman-teman, punya keluarga, orang yang sangat support sama kalian nih. Nah, niatkan semuanya ke arah mereka.
2: Iya kan, Kak?
1: Gitu. Jadi kayak upload sesuatu tuh buat mereka, bukan buat orang lain.
2: Iya, aku juga begitu.
1: Orang lain tuh kayak apa ya? Aku juga bingung. Sudah. Aku nih udah yang kayak aduh curhat lagi.
2: Maksudnya
1: aku sudah yang kayak udah baik-baik ngomong, udah nurut, udah apapun itu. Masih aja direndahin, masih aja. Udah tau lah bingung.
0: Jujur sedih sih.
2: Kita harus berani apa sih ngebuang semua orang yang kayak gitu sih. Kita harus kick semuanya guys, karena kita tuh berhak bahagia. Sudah, titik itu aja.
1: Anggap aja mereka iri.
2: Iya, betul
1: gitu.
2: Namanya juga hidup ya. Kalau misalnya kita gak berani untuk menghapus semua itu tuh, kita bakal tetap di situ-situ aja. Kita gak bakal maju.
1: Mereka akan maju.
2: Kita diinjak nih di bawah.
1: Kita mikirin itu aja, kita mundur gitu. Padahal aku pernah dengar kalimat kalau orang ngomongin kita di belakang, artinya
0: karena mereka
1: memang di belakang. Kita yang di depan, makanya mereka ngomongin di belakang.
2: Biar apa? Dia tuh kayak gini, nah, kayak ibarat megang kita dari belakang terus kayak sini balik sini, kamu ke belakang begitu kan.
1: Iya, kita mau maju aja.
2: Iya, kita maju aja, tinggalin aja dia di belakang.
1: Ini adalah curhatan kami bertiga. Sekian, terima kasih.
0: Udah sekian aja tuh.
1: Oh belum ya. Tapi ya itulah tadi teman pro 2. Kalau misalnya kayak ya mungkin pasti nyakitin lah ya. Misalnya agak susah gitu untuk berani melakukan sesuatu gitu. Tapi Ya balik lagi, kalau kita nggak coba ya kita nggak bakal tahu gitu.
2: Nah. Kalau misalnya kita nggak paksa buat mencoba, kita bakal tetap stuck di situ aja teman-teman.
1: Dan percayalah kalau kamu berdua apa ngelakuin sesuatu yang membuat naik level kalian berdua ini, terus orang yang ngomongin kalian pasti akan pura-pura jadi teman kalian.
0: Betul. Iya lagi.
2: Pasti. Hati-hati untuk orang yang bermuka dua. Hati-hati banget. Jujur aku sudah trauma banget sama orang kayak gitu.
1: Udah sering
2: sangat,
1: ya?
2: Itu sangat berpengaruh buruk untuk hidup kita. Apalagi untuk aku yang kelas 12 ini, memang kita harus pilih-pilih teman yang memang benar-benar mau berjuang bersama, guys.
1: Betul. Apalagi kalian kan sudah menuju ke kuliah.
2: Iya, sudah
1: nih.
2: Menuju. Itu tuh udah persaingan hebat banget nih, bukan satu sekolah, bukan satu kelas, satu Indonesia. Aduh.
0: Out dengernya takut nih.
1: Belum ya. Sabar ya.
2: Sabar.
1: Good luck ya.
0: Nggak mau.
1: Ya itulah teman berdua, kalau misalnya kamu merasain hal yang sama gitu ya, kalau dari aku sih jangan didengerin orang-orang kayak gitu.
0: Mungkin
1: kalau denger pasti sakit hati ya. Pasti lama lah sembuhnya. Tapi ya balik lagi ya, mereka di belakang kamu gitu. Mereka nggak di level kamu.
2: Kita pakai tips masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
1: So teman berdua, setelah ini kita bakal masuk ke zona petang nih. Kita bakal lanjut lagi nanti di setelah azan maghrib. Jadi azan maghrib itu di jam 18.17.
2: Oh,
1: jadi
2: kita bakal
1: balik lagi teman berdua bertiga nanti dengan curhatan gitu ya. Enggak, kita akan ngasih tips-tips yang lain gitu ya buat kamu biar kamu berani coba, enggak coba-coba malah kayak ah tapi nanti kalau tapi terus kapan majunya gitu.
2: Betul.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
5: Lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Setelah azan petang dan azan maghrib, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngomongin orang. Betul.
1: Waduh.
0: Ngomongin takut dijudge orang.
1: Emang
0: kenapa sih kita selalu takut? Awal orang takut itu biasanya karena ini gak sih? Karena memang sudah pernah
1: digituin gak sih? Iya pasti sih.
2: Kayak trauma gitu gak sih?
0: Makanya aku tuh kalau misalnya ngerasa kayak ini nih suatu hal yang mungkin kalau dilihat orang, orang akan banyak komen dan yang lain-lain. Biasanya aku akan gini, habis aku upload aku gak bakal buka.
2: Oh, jadi kayak udah didiemin gitu doang.
0: Dan aku tidak akan membahas di depan orang-orang.
1: Aku gak relate lagi. Aku kalau misalnya abis
2: kita
1: upload,
2: perempuan soalnya kita gak.
1: Bener, kita abis upload dilihat berkali-kali sama, ih bagus banget.
2: Bahkan satu hari bisa 100 kali kayaknya kita ngeliat. Dan kita gak pantau kayak siapa aja udah lihat. Dan kalau misalnya dari aku ya kak, aku tuh malah suka kalau misalnya orang yang gak aku suka tuh ngeliat SG aku. Kayak aku puas gitu rasanya. Lihat nih perkembangan gue kayak gitu.
1: Aku setuju banget loh, aku setuju banget.
0: Oke, aku akan praktekkan itu.
2: Biar yang panas semakin panas.
1: Yang iri makin iri.
2: Siapa tahu dari keirian itu tuh ada perubahan gitu loh dari mereka kak. Jadi kita tuh yang kalau dia kan ngebawa dampak negatif untuk kita, nah tapi kita sebaliknya, kita harus membawa dampak positif untuk mereka gitu.
1: Ini aku rasa beneran, aku rasanya kayak lagi nonton seminar.
2: Aduh, seminar banget nih.
0: Lagi disemangatin.
1: Bener. Aku jadi semangat nih. Aku pulang dari sini aku mau belajar.
2: Waduh, langsung belajar banget.
0: Belajar apa tapi?
1: Belajar.
0: Tidur?
1: Hanya Allah yang tahu.
0: Karena apa ya, kadang tuh kita ya itu tadi, kalau misalnya nih dulu aku sangat-sangat takut mengupload nyanyi lagu di luar lagu Indonesia.
1: Kenapa tuh emangnya?
0: Gak tahu, karena di zamanku, di zamanku sekolah itu apa ya, kayak laki-laki denger lagu Korea aneh.
2: Iya, penilaian orang tuh memang beda-beda sih.
0: Aku tuh maksudku kayak
2: kenapa?
0: Kenapa? Gitu.
2: Apa yang sama?
0: Mereka penyanyi loh. Penyanyi juga loh gitu. Terus kenapa emangnya gitu? Cuman ya balik lagi, mungkin yang dilihat adalah hal-hal yang anehnya. Maksudnya kayak ya anggaplah mungkin kalau kita ini tanpa menyudutkan satu ini ya, satu komunitas apapun itu, tapi biasanya orang-orang pasti ngerasa ih kalau ada event Korea-Koreaan itu mereka merasa terganggu, apa sih orang-orang ini ngedance Korea, atau mungkin kalau event Jepangan ada yang ngehit kayak apa sih ini
1: wibu
0: baju Naruto dan yang lain-lain gitu kan. Nah cuman ya balik lagi kalau menurutku ketika aku sudah mulai dewasa gitu ya, aku sudah mulai sadar kayak kalau ini hal yang membuat kita bahagia,
2: Kenapa enggak? Iya, betul kan? Aku juga udah mulai merubah apa sih kayak
1: mindset.
2: Pikiran aku. Iya, mindset aku tau gak sih? Bahkan bukan dari hal yang kayak gitu aja. Aku ngelihat orang yang misalnya lagi marah-marah di depanku. Ya sebenarnya aku kesel, tapi aku lebih yang kayak mikir, oh mungkin dia capek kerja deh kayaknya. Oh mungkin dia lagi ada hal yang dihadapi.
1: Iya,
2: aku langsung kayak mikir kayak gitu. Jadi aku udah mulai ngebuang sisi negatif dari pikiran aku. Karena kenapa harus negatif dulu kalau bisa positif duluan kan?
1: Terus kan kalau misalnya ngeliat yang orang-orang tadi yang komunitas gitu kan, kita ngeliatnya mereka bahagia tapi kita di sini nyinyirin mereka kan. Itu
2: kayak apa sih, kita nggak tahu kan mereka tuh sebenarnya gimana.
0: Siapa tahu mereka karena apa ya, ya
2: karena
0: balik
2: hal
0: lagi
2: itu, dia tuh jadi, maksudnya bahagia mereka gitu. Kita nggak bisa maksain mereka harus kayak kita.
0: Apalagi kalau kita ngomongin kayak misalnya nih, kita ngarahnya agak sedikit ke arah teman-teman Jepangan gitu ya kan. Mereka rata-rata orang-orang introvert,
2: kan?
0: Orang-orang yang jarang, mungkin jarang berteman yang keluar rumah rame-rame gitu. Mungkin mereka jarang. Jadi ketika mereka bertemu sama temen-temennya yang mungkin sama-sama suka gitu,
2: dia
0: ya mereka bahagia gitu. Ya biarin nah, aja mereka bahagia di situ gitu loh.
2: Apalagi kemarin tuh ada sempat viral pokoknya di sosmed tentang kayak outfit anak-anak gitu. Terus ada yang nyinyirin, dia bikin konten

0: bukan bilang diri kita baik, tapi kita yang sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Kita sudah belajar, kita baik sama orang, kita selalu santun sama orang, itu pun masih disalah-salahin gitu.
1: Iya,
0: betul. Gimana kalau kamu orang yang sudah terkenal dengan kelakuanmu yang tidak oke itu, ya gimana gitu. Kadang tuh ada aja ya, orang yang gini loh. Mungkin kalian berdua pernah ketemu sama orang yang begini.
1: Gimana tuh?
0: Dia suka nge-hate orang. Tapi ketika orang nge-hate dia,
2: dia gak suka victim.
1: Iya.
0: Dia nangis atau dia marah.
1: Sering lagi.
2: Dia merasa tersakiti.
0: Nah, itu.
2: Itu kayaknya ada penyakitnya gak sih?
0: Oh iya, iya. Kayaknya gitu ya.
2: Ada.
0: Kayaknya ada penyakitnya ya.
2: Ada itu penyakitnya.
1: Gak mungkin itu orang gak ada yang kayak gitu.
0: Tapi ada memang. Dia ada. Anak
1: ada.
0: SMA.
1: Ada.
0: Banyak.
1: Banyak.
2: Banyak.
0: Wow.
1: Pasti ada aja.
2: Bahkan aku nemuin orang kayak gitu tuh dari SD loh.
0: SD.
2: Dan dia sampai ngelapor ke mamanya, padahal itu tuh aku gak salah apa-apa. Tapi karena memang dia gak puas terhadap yang dia dapat, jadi dia nangis. Karena dia ngeliat aku tuh lebih dari yang dia dapat.
0: Oke, paham.
2: Dia marah.
0: Paham. Serem ya?
1: Iya. Tapi kepikiran gak sih apa yang bisa bikin mereka kayak gitu? Apalagi itu SD kan?
2: Iya, betul banget. Kadang pengen gak sih dipecahin yang kayak, kenapa sih?
0: Iya. Kita harus mencari.
2: Harus menjadi ini gak sih, penemu ini.
0: Betul, kita tanyakan kepada detektif Conan. Ini misteri apa sebenarnya dalam berdua?

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Fürsütlü FM. Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Nah, teman berdua, tapi kita kayaknya punya pertimbangan gak sih sebelum kita melakukan sesuatu sebenarnya? Kalau misalnya kita tuh setiap mau melakukan sesuatu tuh sebenarnya kita tuh udah tahu jalannya mau kemana.
1: Betul.
0: Tapi pada akhirnya nanti dulu.
1: Iya, benar.
0: Nanti dulu.
2: Tapi
1: kayak di kepala tuh sudah tahu. Ah, ini mah tinggal gini.
0: Iya.
1: Tapi tinggalnya itu yang kayak gimana ya?
0: Kapan?
1: Gitu. Tapi apa ya? Kebiasaan yang menurutku gak tau ya, mungkin kalau di zaman pada saat sosial media belum yang kayak sekarang, itu lebih apa ya, jarang untuk tapi ini jarang.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya
0: baru di zaman-zaman ini kan,
1: zaman-zaman sosial media ini sejujur, aku ngerasain dulu pada saat sekolah, kalau ngerjain ya ngerjain gitu, kalau enggak ya enggak.
0: Iya, enggak.
1: Paham gak sih? Jadi kayak
2: paham.
1: Nanti aja deh ngerjainnya, nanti pas sudah ya H-2, H-3 gitu. Itu sudah jelas. Nah, tapi kalau misalnya sudah mau ngerjain, aku gak akan stop. Kalau dulu pas zaman sekolah, tapi pas sudah sosial media naik, itu pas aku SMK tuh sudah pokoknya Instagram semua-semua tuh sudah bergerak gitu ya.
0: Kayaknya rasa magernya mulai meningkat.
1: Magernya mulai yang kayak
0: nanti aja lah.
2: Makin lengket tuh sama HP.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya memang agak pikni ya, tapi ini kayak udah banyak tuh kegiatan, ada tugas, baru aku mikirnya gini, ah aku mau ngasih istirahat dulu diri aku, jadi nanti aja ngerjain tugas. Itu kayak aku ngerasa agak pikni,
2: kebanyakan self reward.
0: Iya, aku begitu lagi.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak boleh.
2: Nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Berarti sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Iya,
0: tidak baik.
1: Gitu loh. Jadi intinya kalau memang mau apa ya? Itu nah, apa sih kita tuh harusnya kalau namanya apa ya, janji 5 menit lagi, udah 5 menit lagi gitu loh.
0: Jangan kenapa sampai sih, 10 menit.
1: Ya, kenapa sih kita harus menambahkan waktu itu? Kayak
0: bahkan kita tuh ngebohongin gitu diri sendiri enggak sih?
1: Iya.
2: Ya
1: sebenarnya
2: lagi.
1: Sebenarnya iya. Sebenarnya kayak harusnya tuh kita bisa gitu loh. Cuma karena kita ngerasa kayak nanti aja. Malah jadi ujung-ujungnya kita malah jadi nggak mood gitu, nggak mood bawaan.
0: Nah kalau misalnya ngebahas mood, apa Kirana mau ngomong apa?
2: Kalau nggak mood nggak bakal dikerjain.
0: Iya kan.
1: Betul.
0: Jadi mood itu juga berpengaruh. Jangankan mood, suasana panasnya dunia ini mempengaruhi kinerja aku seperti apa.
1: Bener. Cuaca itu ngaruh banget.
0: Iya ngaruh banget.
2: Aku kalau misalnya dingin aku baik. Kalau panas aku nggak baik.
1: Gitu ya.
0: Dia jadi jahat.
2: Iya.
1: Untung di studio dingin teman-teman.
0: Iya,
1: jadi aku sama Rida aman gitu, nggak nggak dijahatin.
2: Tapi setuju nggak sih?
0: Setuju. Aku setuju banget.
1: Karena kayak bayangkan kita misalnya nih mau berangkat sekolah gitu ya hitungannya, terus panas. Itu gak enak banget. Suasananya tuh kayak panasnya, malesnya.
2: Langsung gak mood sekolah.
0: Bahkan aku berangkat sekolah, aku di belakang truk. Iya, aku gak mood banget. Aku yang kayak debunya ini naik gimana. Kayak gitu.
1: Terus om truknya ini lagi yang apa, yang suka ngegas.
0: Iya.
1: Bus keluar asapnya.
2: Nyebelin
0: gitu,
2: banget.
0: Kesel banget sumpah. Antara kayak mau marah tapi gak mungkin gitu. Kan aku kayak, om ini gak mungkin.
1: Soalnya omnya juga gak dengar kan, dia di atas tuh.
0: Iya, aku di bawah ya.
1: Di bawah kan, iya gak naik deh, gak kelihatan. Tapi memang kalau misalnya hujan, itu mood kita gak tahu kenapa itu pasti lebih adem.
0: Lebih
1: ya
0: adem.
1: Karena cuaca itu tadi. Terus kalau hujan, gak tahu ya, ini kalau aku di zaman sekolah, aku kalau hujan tuh aku suka karena satu dingin, dua aku ngelihat semua temanku tuh ini agak random, agak absurd, tapi aku suka ngelihat teman-temanku semuanya pakai sweater dan pakai jaket, pakai hoodie.
0: Itu pandangan apa?
1: Nggak tahu.
2: Jujur bingung loh nanggapinnya gimana.
1: Sumpah seru ngeliatin mereka kayak, ih bagus ya sweater-sweaternya gitu. Karena itu adalah waktu mereka untuk memamerkan sweater masing-masing.
0: Ini dia, ini tuh gak boleh di-judge juga ya. Memang setiap pandangan orang kan beda-beda.
1: Iya,
0: betul. Kebahagiaan orang beda-beda.
1: Kebahagiaan loh aku.
0: Iya.
1: Sweater-sweater mereka itu.
0: Dan jangankan cuaca, bahkan makanan gak sesuai ekspektasi kita, aku marah banget.
1: Sama.
2: Siapa sih yang gak marah?
0: Iya.
2: Apalagi kalau misalnya makanannya tuh mahal.
1: Bener
2: aku ngeluarin duit aku gak buat makanan gak enak ini loh ya.
1: Kok kayak yang kita cerita di awal tadi ya. Makanannya mahal ya.
2: Makanannya mahal loh.
1: Porsinya sesuai dengan harga yang sebenarnya tidak segitu.
0: Iya.
1: tapi ya udahlah ya teman berdua, memang kalau hal-hal yang begitu tuh ya balik lagi kalau kita ngomongin soal tapi ini memang itu hal yang wajar gitu ya. Wajar buat kita ngerasa kayak ah aman aja ah gitu. Mm-mm. Masih bisa, cuman ya itu tadi, satu kalau kata Rida ngebohongin diri sendiri.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, kalau jadi kebiasaan nggak bakal baik. Nggak bakal baik. Beneran
0: nggak ada
1: bakal
0: baiknya baik. Malah.
1: Dan ini tiba-tiba 18:50.
0: Iya nih. Wah, aduh.
1: Gimana ya? Gimana ya? Kita lanjut lagi?
0: Lanjut lagi.
1: Aja. Sekalian okay, kita kesimpulan gak sih? Mm-hmm. Kita sekalian kesimpulan. Jadi sebelum ke kesimpulan nih teman Pro 2 ya. Yeah. Karena kita kalau pengen berkembang gitu ya, kita pasti apa ya? Harus mencoba tantangan baru.
2: Benar.
1: Itu harus, wajib sih. Karena menurutku ketika kita stay di zona nyaman, ya akan di situ-situ aja.
2: Iya, betul. Nge-stuck.
0: Tadi sama kayak kata Kirana, mending kita gagal di saat kita sudah mencoba daripada kita enggak mencoba sama sekali. Karena ibarat kita jadi punya bahan pertimbangan teman Pro 2. Kita tahu apa yang kurang dari yang kita gagal itu. Jadi nanti di next-nya tuh kita bakal tahu apa yang harus diperbaiki gitu.
2: Terus juga yang paling penting lingkungan. Kalau misalnya kamu lingkungannya ya buruk,
0: iya, ngajak dan yang gak mendukung itu kayaknya berpengaruh banget sama diri kita sendiri.
1: Itu itu yang dinamakan circle Rida tadi.
0: Yeay.
1: Siapa tahu denger mereka.
0: Iya kan.
1: Kita menjilat dulu.
2: Waduh.
1: Biar Rida semakin dibaikin. Gitu.
0: Waduh.
1: Dibantu gitu ya.
0: Temen aku udah baik kok tapi.
1: Udah baik ya. Tapi kalau kalian sendiri, aku penasaran nih, kalian berdua kalau ngomongin soal zona nyaman, apa ya tantangan pertama yang kalian coba gitu? Maksudnya satu hal yang kalian keluar dari zona nyaman sejauh ini?
0: Apa ya kalau aku?
2: Kalau aku jujur, aku dulu paling takut gagal. Itu sih masalahnya, itu doang sih.
0: Betul-betul.
2: Aku takut kalau misalnya, aku kan kalau misal ini pengaruh dari sosmed lagi-lagi. Ah, okay. Kalau ngeliat orang yang sukses tuh kayak keren banget, waktu aku mau coba takut gagal. Kayak enggak sesuai sama dia, kayak takut ngedown gitu loh.
0: Oh, betul-betul.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku bisa sekolah di Samarinda tuh aku keluar dari zona nyamanku sih. Okay. Karena ibarat aku lahir dan tumbuh itu kan di daerahku yang aku tinggal itu kan, dan aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Apakah aku bisa? Dan ya, aku bisa.
1: Jujur jauh sih.
0: Iya, ya kan?
2: Bangga sih.
0: Itu agak melintas dari daerah ke daerah ya, dan ternyata memang bisa sih. Kalau udah dicoba tuh bisa.
1: Nah, itu poinnya teman Pradua. Aku keluar dari zona nyamanku juga sama sih. Di sini it's not my zona nyaman sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi dulu itu aku adalah anak yang sangat-sangat introvert. Aku nggak bisa ngobrol sama orang. Even untuk ngobrol sama orang lama itu aku nggak bisa.
0: Ya nggak bisa.
1: Bahkan sejam aja tuh aku sudah capek biasanya, kayak sudah capeknya gitu. Cuman karena seiring berjalannya waktu aku mencoba untuk pertama kalinya datang dengan anak introvert yang tidak punya temen banyak dan bahkan tidak tahu siapa aja yang ikut announcer academy gitu kan. Terus aku kayak yaudahlah ikut aja lah gitu.
0: Coba dulu lah.
1: Coba dulu. Karena di kepala aku adalah oke, aku bisa mixer, aku jago tentang mic, aku jago tentang headphone dan yang lain-lain. Anggaplah aku punya basic itu. Ya udah aku maju aja gitu. Cuma sampai sini aku enggak tahu ternyata aku harus banyak ngomong.
0: ternyata.
1: Gitu ya.
0: Tapi ternyata memang ternyata ya ini kak. Ternyata nggak dulu itu ada baiknya juga sih.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya tuh kita make nggak dulu untuk bahan pertimbangan tuh kayaknya masih okay aja nggak sih? Kayak ibarat aku nggak dulu deh ngelakuin itu, terus aku pertimbangkan kayaknya kalau misalnya aku ngelakuin itu aku bakal kena dampak negatifnya atau aku bakal kayak gini nih. Nah itu tuh masih bisa dipakai.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya make kalimat nggak dulu tuh harus tahu konteks apanya dulu nah.
1: Setuju.
2: Benar ya, kan? Sih.
1: Poinnya adalah ketika kamu mau nanti dulu, kamu harus punya opsi lain.
0: Iya, betul.
1: Itu kalau menurutku. Jadi kayak misalnya, aku gak ini dulu deh, gak ikut lomba dulu. Kenapa?
0: Iya,
1: gitu.
0: Kan?
1: Kenapanya nih, kenapa nih? Kalau kamu gak ikut lomba karena kamu tidak mau, karena kamu mau fokus sama pendidikanmu.
0: Betul.
1: Mau fokus karena mau ujian, it's okay.
0: Iya, kan?
1: Tapi kalau misalnya, aku gak dulu lomba, kenapa? Drakorku belum selesai.
0: Nah, wow, itu dia. Makanya konteksnya memang harus jelas.
1: Betul banget teman Pro 2. Dan ini sudah di jam 18:54 nih. Aku sama Rida sama Kirana sudah nemenin kalian nih teman Pro 2. Udah nemenin kita ngobrolin panjang lebar gitu ya. Bahkan kita tadi sudah udah ngomongin orang juga.
2: Waduh.
1: Tapi ya udah itu aja teman berdua. Tapi setelah ini aku bakal lanjut lagi ya untuk di Tonight Corner. Iya. Dan kita bakal ngobrolin soal anak rantau sedikit. Padahal ini anak rantau.
0: Anak rantau juga nih yang di sini.
1: Cuma dia bolak-balik aja sih.
0: Bolak-balik.
1: bukan nggak tidur di sini dia. Tapi ini waktunya mereka berdua pamit nih. Gimana kalau pamit kalian gimana?
0: Wah, pamit aku gimana nih?
2: Apa? Aku dulu. Selalu kayak bye-bye doang.
0: Oh, bye-bye.
2: Iya.
1: Masuk kayak bye.
0: Bye.
1: Aduh, jawab banget.
0: Aduh, kayaknya agak gimana gitu kalau bye gitu.
1: Langsung kayak bye-bye teman pro 2 gitu. Ya udahlah. Berarti Kirana dan Rida waktunya pamit teman pro 2 dan setelah ini aku bakal lanjut lagi. So, see you and bye-bye.
0: Bye.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng. Mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

88,5 FM teman terbaik kamu, masih barengan sama aku Habibie teman Pro 2 di jam 7 ini. Kita di Tonight Corners teman Pro 2, aku bakal ngebagiin tips-tips aja kali ya buat kamu yang ingin merantau. Kali ini merantau kerja ya teman Pro 2, bukan merantau kuliah nih. Tapi sama aja sih kurang lebih ya tipsnya. Karena apapun itu kita butuh yang namanya skill-skill atau yang apa ya, yang dipersiapkan gitu untuk kita merantau ke sebuah kota atau sebuah negara gitu, atau bahkan di sebuah negara dengan kota yang tidak terlalu terkenal maybe, atau gimana ya, maksudnya bukan suatu tempat yang sering dibicarakan sama seseorang gitu, sama orang-orang gitu. Nah, ini ada satu skill teman Pro 2 yang paling penting yang harus kamu punya teman Pro 2 adalah kemampuan berkomunikasi yang baik gitu. Karena ketika kita ke perantauan teman Pro 2, apalagi tujuannya untuk bekerja ya, pasti akan banyak berkomunikasi dengan orang-orang teman Pro 2, yang dimana itu komunikasinya formal ataupun komunikasi yang biasa aja, yang informal gitu ya. Nah, makanya kalau kita bisa menguasai komunikasi yang baik gitu ya, jadi itu bakal mempermudah kita juga untuk merantau dan bertemu dengan orang-orang baru gitu. Karena komunikasi harus bisa kita kuasai, dan jangan sampai ini jadi hambatan gitu loh untuk kita kerja maupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya kita ke tempat orang gitu ya teman Pro 2, kita harus tahu nih komunikasinya di daerah ini gimana ya caranya. Karena gak bisa semuanya gitu membawa komunikasi yang biasa kamu bawa. Misal nih contoh, ketika kamu orang Jawa Timur gitu ya, membawa nadamu di Jawa Tengah gitu, mungkin pasti ada culture shock yang diterima, dan orang-orang Jawa Tengah mungkin akan ngerasa kayak, eh kok dia nyaring sekali ngomongnya gitu. Karena mungkin ada perbedaan tone gitu teman Pro 2, ya itu balik lagi, dan nanti orang akan tahu, oh bukan orang sini nih gitu. Nah, jadi harus bisa merubah, bukan merubah sih, lebih ke arah kita harus paham gitu teman Pro 2, cara komunikasi kepada orang-orang yang mungkin kita datangi gitu tempatnya, kotanya. Makanya kita perlu banget nih untuk bekerja ya, komunikasi yang baik itu sangat-sangat penting teman Pro 2. Terus yang kedua adalah persiapan mental nih teman Pro 2, yang dimana kalau kita ngerantau gitu ya, dan kita pasti sendirian, kita harus punya mental yang kuat dan dewasa. Nah, secara gak langsung teman Pro 2, kalau ngerantau memang bisa jadikan kita mandiri gitu, sampai membuat kita tuh jadi kayak dewasa seiring berjalannya waktu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kita datang ke kota orang gitu ya, ya kita sendirian gitu, dan mau tidak mau harus bisa adaptasi gitu teman Pro 2. Nah, adaptasinya itu agak lumayan sulit biasanya, tapi kalau kamu bisa beradaptasi dengan cepat, membantu mental kamu dengan cepat gitu ya, sampai jadi lebih dewasa lagi, itu akan lebih membantu kamu ketika merantau bekerja di kota lain.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
6: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Tanya Ustaz.
3: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih dengan tips-tips ini ya teman Pro 2. Sebenarnya kalau kita ngomongin tips, ada time management teman Pro 2 yang kalau kita ngomongin soal manajemen waktu, itu perlu dikuasai sama semua orang gitu ya, termasuk para perantau gitu. Karena dengan menguasai manajemen waktu yang baik gitu ya teman Pro 2, kita gak bakal kerepotan dalam menyelesaikan pekerjaan dan menjalani kehidupan kita sehari-hari itu. Bayangin, kalau kita gak bisa manajemen waktu, kita gak mungkin bisa bangun pagi gitu ya untuk kerja gitu. Terus bisa jadi kita makannya kurang atau apapun itu, makannya kurang, telat makan gitu ya. Jadi memang manajemen waktu ini salah satu hal yang perlu banget untuk kamu kuasai teman Pro 2 sebelum kamu merantau bekerja di kota orang. Terus ada ini ya teman Pro 2 untuk barang-barang yang seharusnya dibawa gitu ya. Yang pasti dokumen. Dokumen itu penting banget teman Pro 2 dan itu pasti dibutuhkan untuk pekerjaan. Jadi kayak identitas diri gitu. Nah selain itu siapkan juga teman Pro 2 kayak salinan dokumennya lah ya. Takutnya nanti diminta gitu ya. Namanya juga bekerja pasti kamu butuh banyak semua dokumen. Dan gak hanya dokumen teman Pro 2. Kita juga perlu bawa sejumlah pakaian. Obat-obatan gitu ya. Pasti juga harus bawa obat karena takutnya masuk angin gitu. Masuk angin Indonesia banget tuh ya. Jadi kayak ya barang-barang yang penting lah ya teman Pro 2 untuk kita bawa. Dan jangan sampai kita ngebawa barang yang sebenarnya gak kita butuhin gitu untuk ngerantau. Jadi kalau kamu butuh barangnya baru kamu bawa. Kalau misalnya gak butuh kayaknya jangan dibawa deh. Malah ngerepotin, malah kamu susah, malah bawanya kayak kebanyakan barang, nanti malah hilang di sana teman Pro 2. Terus harus pintar-pintar ngatur keuangan deh. Karena namanya juga jauh dari rumah, jauh dari keluarga, pasti harus ngurus segalanya sendiri gitu ya. Kalau kita ngomongin soal keuangan, ya itu tadi, kalau beli terus makanan kayaknya bakal habis deh uangnya teman Pro 2. Jadi kelola uangnya dengan sebijak mungkin pokoknya teman Pro 2, jangan sampai tergoda sama gaya hidup. Apalagi kalau misalnya ada makanan-makanan gitu ya, ya makanlah yang secukupnya gitu. Jangan yang kayak habis ini beli, pagi ini beli, siang ini beli. Ya kalau misalnya dapatnya, misalnya kamu ngerantau bekerja di luar kota gitu ya, terus kamu punya tempat tinggal yang ada alat masaknya, kayaknya lebih baik masak deh teman Pro 2 biar gak kehabisan tuh duitnya.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Tadi kita baru aja dengerin lagu dari Girls Generation, Day by Day. Ini lagu lama banget, jujur teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi untuk ngomongin soal persiapan merantau kerja gitu ya. Nah, biasanya teman Pro 2 yang harus kita pahamin adalah bijaklah dalam membuat keputusan yang baik gitu. Karena kita harus bisa membuat keputusan sendiri. Untuk diri sendiri atau ngelibatin orang lain itu wajib banget kita bisa buat keputusan yang sangat baik teman Pro 2. Jadi dalam membuat keputusan ini, kita juga bisa mempertimbangkan prioritas ya teman Pro 2. Jadi satu hal yang perlu banget kamu ingat gitu ya. Jangan membuat keputusan dalam kondisi tergesa-gesa. Karena kalau kamu biasanya tergesa-gesa, nah itu tergesa-gesa tadi teman Pro 2. Makanya belibet. Nah, jadi kalau kamu tergesa-gesa, jatuhnya malah tidak akan baik hasilnya teman Pro 2. Terus ada teman Pro 2, carilah tempat tinggal yang nyaman dan aman gitu ya. Mungkin kayak sewa rumah atau ngekos atau apapun itu ya teman Pro 2. Yang penting itu harus nyaman buat kamu. Jadi itu yang bikin tempat tinggal yang memang dekat dari kantor. Jadi bisa menghemat waktu gitu ya. Kalau misalnya mau perjalanan ke kantor. Atau bahkan kayak ini tuh feelnya tuh ketika pulang ya enak aja gitu. Walaupun sendirian tapi kamu ngerasain, oh ini nyaman kok untuk tidur dan yang lain-lain gitu. Nah, ini yang paling penting teman Pro 2. Yang terakhir, siapkan dana darurat. Jadi kalau bisa siapin aja dana darurat entah berapa rupiah gitu ya. Nah itu sembarang kamu, tapi intinya dana darurat ini bakal berguna banget kalau kamu punya kebutuhan darurat. Karena kita gak pernah tahu nih teman Pro 2 nanti tiba-tiba ketika duit jajannya habis gitu ya, nanti tiba-tiba butuh gitu. Ini duitnya mana ya gitu. Nah makanya kalau kamu simpan dana darurat, kamu akan nyaman sekali teman Pro 2. Dan sekarang sudah di jam 19.53 teman Pro 2. Dari jam 3 tadi aku sudah nemenin kamu, dan setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya sampai merapat di jam 12 malam. So, waktunya sepertinya aku Habibi pamit undur diri. Nih teman Pro 2 sudah nemenin kamu. Kita akan bertemu lagi besok ya teman Pro 2. So, stay tune aja terus 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan waktunya aku pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, pasokan listrik ke kawasan inti pelabuhan Girong yang beberapa waktu lalu dilanda tanah longsor di daerah otonom Sizang teman Pro 2 di daerah Cina Barat Daya telah berhasil dipulihkan. Demikian disampaikan State Grid pada Kamis 3 September waktu setempat. Meski menghadapi berbagai risiko seperti tanah longsor dan runtuhan batu yang sering terjadi, para petugas di garis depan bekerja sepanjang waktu untuk memulihkan kabel listrik di sepanjang wilayah pelabuhan tersebut pada Kamis jam 20 waktu setempat. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli akan mempersiapkan diri lebih baik setelah harus menjalani start dari posisi buncit di GP Italia usai terkena penalti karena terbukti melakukan pertukaran mesin menjelang seri balapan yang akan berlangsung di sirkuit Monza tersebut. Tampil di hadapan pendukung sendiri di sirkuit Monza teman Pro 2, Kimi tak ingin terlalu terbebani tekanan meski berstatus sebagai pembalap tuan rumah pada seri kali ini. Informasi terakhir teman Pro 2, Ayu, penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan sedang mempersiapkan karya musik baru yang dijadwalkan dirilis dalam bulan September 2026. Adam Entertainment selaku agensi yang menaungi IU pada Kamis 3 September merilis video teaser yang mengindikasikan rencana peluncuran single digital baru sang penyanyi. Video itu menampilkan gambar bulan sabit, orbit, dan bola cahaya di mana tulisan IU Digital Single terserta angka yang menunjukkan tanggal 10 September 2026 pukul 18 waktu Korea Selatan. Demikian Info Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM.

Baru nih nomor 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin warga kami yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama iya. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerja kartunya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih awalnya.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya. DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa
1: aduh,
0: begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu Pak kalau di zaman era ini. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak, loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin, karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman bro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi,
1: beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Okay. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Okay.
1: Aku pernah, jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, okay.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Okay.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan, misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya? Haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya okay sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang balik, ilfeel. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan gak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty, yeah. Flirty.
1: Iya, kan, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influen sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin betul. Diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: usah deh. Okay. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Okay. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut Shakira tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau
1: satu-satunya atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana sih kak, aman aja
0: sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya
0: itu
1: juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ya, ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ yang kayak ya jatuh cinta aku sehappy ini loh.
0: Okay. Gitu.
1: Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong, sih. Karena betul. Sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal

0: jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya, mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
0: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
0: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia eh. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
0: Nah, yang aman ya kak ya.
1: Aman, kok tenang aja.
0: Aman, baik.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
0: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih, katanya mau nanya, okay, Shakira kapan rilis lagu galaunya?
0: Nah itu dia, terima kasih lo udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Gitu. Oke.
0: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai maksudnya, ya.
0: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
0: Saya juga tumbuh loh.
1: Gitu. Iya benar. Oke, lanjut lagi.
0: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang ya, nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
0: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
0: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
0: Janganlah berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, noy, apalagi kalau seagama.
0: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya, kan?
0: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh, Kak. Gitu loh.
1: Betul.
0: Yuk, betul. Bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya.
0: Banyak.
1: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
0: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14,
1: bener.
0: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya. Emang
0: karena
1: seru mereka.
0: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
0: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak Kezi. Iya,
0: itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Oh ya lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
1: Ramenya juga itu, rame banget gitu.
0: Ramenya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan gak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
0: Menurut aku dari 3 lagu aku, yang paling sulit tuh lagu ini.
1: Okay, kenapa tuh?
0: Untuk dibawain live ya.
1: Okay.
0: Karena lagu ini tuh kayak bener-bener nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, kebayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak okay, pas di rekaman tuh aku masih okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh. Karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
0: Karena emang pengen kayak stop, gemes gitu.
1: Bener.
0: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja. Kayak satu sebek.
1: Iya iya iya. Kayak jadi
0: apalagi vokal dance-nya cover juga kan.
1: Oh jadi, wow. Oke. Okay. Heeh. Ya. Ya ya ya ya. I know. Ya benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
0: So
1: ngerti banget musik nih.
0: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan, buat betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu kan.
0: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
1: Hmm.
0: Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin musik.
1: Hmm.
0: Paham gak sih kak Kemba? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, benar.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Bener.
0: Jadi kayak okay, berarti lagunya memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi terus whip and punch gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
0: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
0: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kalau aku maunya yang gini.
1: Oke, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh
0: iya tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin amin amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak Isman Nabila.
1: Coba dong galau-galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang
1: banget.
0: Oke, kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Oh, si ayah sumpah.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: So, teman Pro 2 dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, dan selamat malam.
1: Malam.
0: Yeay, jaga malam kali ini barengan sama Cindy
1: dan juga Yuni.
0: Yeay, hai hai. By the way, gimana nih kabarnya malam ini teman Pro 2? Apalagi kan ini udah hari Jumat,
1: Jumat gak sih? Iya.
0: Terus di jalan tuh aku lihat ini malam-malam Sabtu kan pada rame tuh. Kayaknya udah pada mau siapin jalan-jalan gak sih?
1: Bener, apalagi besok hari weekend. Besok usahanya libur.
0: Libur. Kalau misalkan besok kamu tetap masuk sekolah, kuliah atau kerja, ya udah deh semangat.
1: Ya, masuk kuliah lagi besok.
0: Besok kamu masuk kuliah juga?
1: Masuk.
0: Jam berapa?
1: Jam 8 pagi.
0: Jam 8. Terus malam ini siaran.
1: Des.
0: Asik. Santai-santai Wahyu.
1: Oke. Okay.
0: Wahyu siapa Wahyu? Yuyun. Astaga. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa baik banget.
0: Baik.
1: Baik banget. Baik banget.
0: Beneran apa bohongan?
1: Borongan.
0: Borongan. Oke, kalau aku hari ini enggak tahu kenapa, mungkin karena aku kayaknya mau PMS deh.
1: Oh, jadi moodnya enggak stabil gitu ya, Kak?
0: Moodnya enggak stabil, terus tuh kayak ngerasa kayak apa, serba capek gitu, agak letih kayak gimana gitu teman Pro 2, atau mungkin emang mager aja sih.
1: Iya, tapi biasanya kalau menjelang mau haid, Kakak craving enggak kayak pengen makan gitu semuanya?
0: Justru itu. Nah, aku tuh enggak tahu kenapa tiap bulan tuh beda-beda. Jadi misalkan kayak bulan ini aku lagi ngerasa yang kayak banyak banget pengen makan minum yang manis-manis. Tapi bulan sebelumnya aku tuh kayak enggak pengen makan sama sekali kayak gitu. Jadi enggak tahu deh teman Pro 2. Tapi malam ini kita balik lagi deh ya. Ngomongin soal jaga malam, topiknya malam ini tuh teman Pro 2, kita bakal ngomongin soal keluarga. Jadi kalau kamu di rumah tuh keluargamu yang kayak gimana tuh tipenya, Yun?
1: Nah, kalau di rumah aku tipenya yang pasti ada satu bapak, satu ibu, satu kakak dan aku.
0: Oh iya. Yeah. Tapi ada kayak keluarga lain gitu enggak, misalkan kayak nenek, kakek gitu?
1: Nah, dulu itu ada, tapi sekarang udah enggak ada. Jadi sisa keluarga inti aja di rumah.
0: Sisa keluarga inti.
1: Kalau kakak?
0: Aku di rumah cuman bertiga.
1: Oh, bertiga.
0: Iya. Jadi tuh sebenarnya aku tuh anak bungsu alias anak terakhir kan, sama orang tuaku juga di rumah, jadi bertiga doang. Tapi kakak-kakak aku tuh udah berkeluarga semua. Dan emang kayak udah punya rumah sendiri gitu. Jadi aku tuh bertiga. Tapi sebelumnya dulu aku waktu kecil teman Pro 2, itu aku sempat kayak tinggal sama nenek aku. Dan emang satu rumah juga, cuman emang karena ya udah almarhum kan, udah meninggal, ya udah deh aku sendirian gitu. Tapi kamu bisa gak sih di rumah sendirian kayak gitu dulu?
1: Dulu aku justru suka banget sendirian. Karena kalau aku dulu aku mikir kayak kalau aku sendirian tuh aku bisa ngapain aja, Kak. Kayak aku bisa masak, aku bisa cuci piring, aku bisa ngelakuin pekerjaan rumah. Karena apa ya, dari dulu tuh aku gak suka banget kalau ngerjain sesuatu tuh tapi dilihat sama orang rumah.
0: Kenapa, rasanya kayak gimana kalau diliatin?
1: Iya, rasanya tuh kayak diintimidasi gitu, Kak. Kayak diliatin terus-terus itu kayak dikomplainin. Nah, aku tuh gak suka kalau aku lagi kerja tapi selalu dikomentarin.
0: Padahal
1: gitu.
0: Kan kita juga kayak ibaratnya lagi-lagi ini, lagi giat-giatnya nih, lagi rajin-rajinnya kayak gitu. Nah, aku tuh dulu baru belajar pertama kali tinggal di rumah gara-gara memang nenekku udah wafat, udah meninggal dunia gitu. Itu kayaknya pas sekitar aku kelas 4 SD apa kelas 5 SD gitu. Aku tuh biasanya kalau misalkan pulang ke rumah pasti bakal selalu ada yang nemenin gitu. Entah kayak ada mbak gitu di rumah, dulu tuh juga ada kayak yang ngurusin aku juga gitu. Tapi berhubung kayak yang ngurusin aku udah pada pulang kampung, nenekku juga udah pulang kampung juga. Jadi rasanya tuh gimana ya, aneh banget gitu pas aku belajar kayak sendirian. Kayak gimana ya, aku tuh biasanya ditemenin tapi pas udah kayak ngerasa sendirian aneh aja gitu. Jadi kayak agak parno dikit dulu teman Pro 2.
1: Iya, karena dulu kan sering barengnya, jadi kalau waktu sendiri tuh rasanya gimana gitu.
0: Iya, rasanya kayak agak aneh, tapi mungkin karena udah terbiasa kali ya. Terus tuh juga dulu tuh kan emang jarang banget pakai HP medsos gitu pas zamanku. Nah, jadi emang banyak banget program TV yang kayak seru gitu, mulai dari jam 12 pokoknya pulang sekolah. Nah, jadi kayak gak kerasa waktunya gitu.
1: Iya sih.
0: Gitu teman Pro 2. Tapi anyways, kamu kalau misalkan di rumah tinggal sama orang tua atau mungkin sendirian gitu, bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp kita, di mana itu Yun?
1: Di 081258487885 dan Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan juga teman Pro 2 bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100%

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Teman perdua tetanggamu itu keluargamu sendiri atau justru orang lain yang jadi keluarga? Nah, kalau aku ya, teman perdua, tetanggaku itu rata-rata keluargaku sendiri. Aku juga enggak ngerti kenapa. Dulu itu padahal aku tuh tinggal di kawasan yang orang lain tetanggaku, Kak. Nah, tapi sekarang aku pindah ke rumahku yang sekarang, tetanggaku tuh malah keluargaku sendiri. Jadi tetangga depan rumah, belakang rumah, samping kanan kiri itu tuh keluargaku semua. Keluarga dari mama, dan itu ada tanteku, terus saudaranya nenekku, terus omku, terus kakak iparku.
1: Bener-bener kayak keluarga deket semua gitu.
0: Iya, beneran kawasan itu tuh udah satu keluarga. Jadi kalau kita lagi acara gitu kan, kayak mungkin makan-makan gitu ke tempat tante, nah kita tuh langsung diteriakin aja kayak, eh makan gitu.
1: Oh seru ya. Aku tuh kalau misalkan di rumah mencar-mencar kita keluarganya kayak gitu. Bahkan kayak sama kakak-kakakku pun rumahnya pada jauh-jauh. Satunya di daerah Sempaja, satunya lagi di Bengkuring.
0: Jauh banget. Tapi kalau ada acara gitu gimana manggilnya, Kak? Berarti lewat telepon gitu ya?
1: Kadang lewat telepon, kadang kayak share di grup gitu, di WhatsApp grup biasa. Soalnya aku tuh enggak tahu kenapa ya, keluargaku tuh penganut kalau misalkan dekat itu suka berantem. Tapi kalau misalkan jauh tuh kayak terasa lebih kangen-kangen gitu.
0: Ih, setuju sih. Kayaknya aku kalau punya keluarga kayak gitu juga deh. Keluarga pribadi, sendiri.
1: Nah itu, jadi kalau misalkan daripada ntar malah itu kan dapat konflik dan semacamnya, ya udah deh dibikin jauh-jauh aja rumahnya. Tapi kayak masih bisa di reach out gitu loh, masih dalam satu kota kayak gitu. Aku tuh kayaknya sejauh ini sama kayak keluarga bapak sama ibu aku pun juga beda-beda. Rumahnya tuh kayak gak yang deketan. Nah jadi makanya kalau pas aku denger kayak gini kan, yang keluarganya Yuyun, ih kayaknya seru banget deh.
0: Iya. Tapi kakak itu tipe berarti keluarga yang besar dan banyak banget.
1: Keluargaku tuh emang kayak besar juga, karena dari keluarga bapak sama ibu aku tuh memang saudaranya banyak kayak gitu. Nih aku kasih tahu teman pro 2, saudara bapakku itu ada sekitar 7 sampai 8 gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau saudara ibuku alias tante-tanteku itu sama juga kurang lebih sekitar 7 sampai 8. Kayak gitu, jadi emang kayak rame banget pokoknya. Nah jadi makanya kalau misalkan kayak lebaran kan, nah biasanya tuh kayak ada triknya gitu. Misalkan kayak lebaran hari pertama keluarga bapak dulu yang datang, karena bapak ibu aku tuh kayak ibaratnya yang paling tertua gitu lah, saudara pertama kedua.
0: Paham
1: kan? Jadi pasti bakal kayak yang sering didatengin di rumah kayak gitu. Nah jadi misalkan kayak lebaran hari kedua itu baru kayak keluarga ibuku. Soalnya kalau misalkan nih teman pro 2 lebaran di hari pertama itu digabung semua, keluarga bapak sama ibu datang, jujur gak muat rumahnya karena kayak ramai banget gitu.
0: Tapi ya kak, keluarga kakak kan besar banget ya. Pernah gak sih ada satu momen dimana ketika lagi ngumpul keluarga terus saling gak kenal?
1: Nah kalau misalkan saling gak kenal tuh gak pernah. Tapi ada satu momen dimana ada salah satu anggota keluargaku, tapi bukan kayak keluarga utama ya, kayak misalkan dari pihak saudara bapak ibu gitu, gak datang ke rumah pas lebaran. Nah itu kita kayak sebenarnya emang ada sedikit konflik sih waktu itu. Cuman menurut aku kayaknya tuh udah clear, tapi gak tahu kenapa di tahun ini tuh kayak gak datang, gak ada konfirmasi juga. Padahal kan kalau misalkan kayak kita lebaran tuh kan selalu ada datang. Jadi makanya aneh juga tuh yang pas tahun ini. Tapi kita juga gak mau yang kayak terlalu gimana-gimana banget, alias ya udahlah kita respect aja gitu. Kita ngehargain aja keputusannya, walaupun kayak questioning gitu loh, bertanya ya,
0: bertanya-tanya pasti.
1: Kenapa ya, ada apa lagi nih kayak gitu.
0: Oh kalau aku mungkin karena apa ya kak, sepupu-sepupu aku itu pada masih kecil-kecil juga dulunya. Terus jarang main ke rumah juga kan, karena itu tadi kayak ke tempatnya tante gitu, tante tertua. Nah terus aku tuh tipe orang yang jarang banget ikut kumpul keluarga. Iya, karena aku lebih milih habisin waktu di rumah, karena kan jarang ke rumah juga ya. In this economy, kita anak kos. Kok in this economy? Anak kos guys.
1: Iya, in this situation.
0: Iya. Okay. Nah, terus itu jadi kalau pulang itu bukan malah ikut pergi ke lumpur.
1: Ke lumpur? Pelan-pelan, santai-santai. Santai Yuyun, santai.
0: Ikut ngumpul keluarga, jadi lebih ngabisin waktu di rumah. Tapi dia itu tadi kayak kalau misalnya jarang ikut ngumpul tuh kadang aku gak kenal sama sepupuku yang satu kayak. Padahal dia masih kecil dulu ketemunya kak, terus sekarang tiba-tiba besar. Wah, besar nih sekarang gitu. Jadi kayak gak kenal gitu.
1: Oh, aku dulu tuh pernah kok ada momen dimana aku tuh kayak pas hari-hari besar aku tuh mendem di rumah. maksudnya di kamar sendiri. Karena aku ngerasa waktu itu emang biasalah lagi skripsian kan, moodnya tuh kayak suka aku gak mau ketemu orang nanti ditanya-tanya gini gitu. Tapi pada akhirnya nanti kamu bakal kayak ada waktunya gitu loh buat nanti kayak bisa show up gitu. Wow, show up maksudnya kayak berbaur, dan itu mau gak mau sih sebenarnya, karena ya namanya juga silaturahmi gitu kan, alias setahun sekali nih kapan lagi bisa ketemu gitu teman Pro 2. Kalau misalkan kamu kira-kira gimana nih?

0: akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

0: kamu nih teman Pro 2, by the way udah ada yang pengen gabungan juga. Buat kayak ada yang pengen diceritain gitu. Jadi mending langsung aja kali ya kita dengerin kira-kira dia mau cerita apa gitu teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Rida Nur Hidayah. Di sini aku mau cerita hal yang mungkin gak asing bagi kalian, yaitu tentang keluarga. Pernah gak sih kalian ngerasa, kok bisa ya kita tinggal serumah sama keluarga sendiri tapi rasanya malah gak terlalu kenal? Aku sendiri pernah ngerasain itu. Kita ketemu setiap hari, makan bareng, ngobrol, tapi kadang cuma ngobrol hal-hal kecil. Misalnya sudah makan atau belum, mau pergi kemana, pulang jam berapa, dan cuma sebatas itu. Pas aku lagi ada masalah, aku lebih cenderung cerita ke teman ketimbang mereka. Kalau aku lagi sedih juga, aku biasanya cuma diem doang dalam kamar. Keluarga mungkin tahu aku lagi diam, tapi mereka nggak tahu sebenarnya aku kenapa, dan lagi ada masalah apa, memikirkan apa. Tapi di sisi lain, aku juga sadar kalau aku juga gak pernah bertanya dan gak pernah tahu apa yang mereka rasain. Mereka capek karena apa, lagi memikirkan apa, atau sebenarnya lagi ada masalah apa. Dari situ aku jadi mikir, mungkin bukan karena keluarga gak sayang atau gak peduli. Kita cuma gak terbiasa buat saling cerita dan terbuka. Karena ternyata tinggal serumah itu belum tentu loh kita dekat. Kadang cuman perlu mulai dari hal kecil untuk nanya kamu hari ini gimana dan beneran dengerin jawabannya. Karena menurutku keluarga itu bukan cuman tentang pulang ke rumah, tapi tentang punya tempat di mana kita merasa dikenal dan merasa nyaman untuk terbuka satu sama lain. Gitu aja cerita dari aku. Terima kasih.
0: Jadi, kamu relate gak sih sama yang tadi itu, Yun?
3: Aku relate, karena kenapa? Di rumah itu aku ngerasa dekat secara fisik, tapi kalau emosional tuh jauh, Kak. Karena aku lebih suka cerita itu ke orang lain, atau aku nulis kayak journaling.
0: Okay.
3: Nah, untuk lebih cerita kayak pengalaman aku, terus keseharian aku, kayak ngapain aja aku di... kayak di kampus dan kegiatan apa segala macam, aku tuh lebih suka di keep sendiri. Jadi apa ya, menurut aku tuh pernah satu ceritain kejadian, terus itu mamaku tuh kepikiran terus, Kak.
0: Oh.
3: Iya, teman Pro 2. Jadi semenjak hari itu akunya jadi mikir kayak, aduh gak usah lah cerita lagi. Soalnya kepikiran jadi beban, jadi gak bisa tidur mama.
0: Bener-bener. Kayaknya aku juga sama deh kayak Rida tadi tuh. Jadi sebenarnya lebih kalau misalkan pulang ke rumah tuh agak basa-basi dikit kayak gitu, kayak lebih nanya kayak udah makan belum, tapi dari basa-basi itu sebenarnya aku pengen beneran tahu gitu udah makan apa belum kayak gitu. Kalau emang belum ya udah aku jalan lagi nih beliin makanan, soalnya kalau aku yang masak kayaknya nanti yang ada bukannya bikin makanan malah bikin racun teman Pro 2 kayak gitu. Tapi memang sih aku tuh juga sepakat banget sama kayak kamu Yun, emang kayaknya untuk cerita ke ibu aku tuh ada beberapa hal yang bisa aku ceritain. Ada juga yang emang lebih baik ya udah deh aku keep sendiri atau enggak ya journaling atau enggak aku cerita sama teman. Karena memang ibu aku tuh tipikal yang sama deh yang kayak ibu kamu, sama-sama overthinking gitu.
3: Padahal kan kita baik-baik aja di sini. Kita tuh sebenarnya pengen banget ceritain hal-hal yang kejadian saat ini. Tapi karena aku tahu mama tuh jadi overthinking, kayak kepikiran sana sini, jadinya kayak aduh, jangan deh ceritain sekarang, karena aduh malah jadi beban bukan untuk mengurangi. Buat,
0: iya,
3: gitu.
0: Bukan maksudnya kita ngerilis stres kita, malah jadi orang lain yang kayak ikutan beban. Padahal sebenarnya kan gak gitu juga konsepnya. Emang kita pengen cerita aja gitu.
3: Bener.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Ya silakan. Iya, teman pro 2, ke dalam keluarga tuh pasti kita sering banget ya kayak ngelihat keluarga A sama keluarga B tuh enggak berteguran, terus keluarga C sama D itu enggak saling ngobrol, terus keluarga E sama F itu malah bertengkar.
1: Kalau yang keluarga Z gimana keluarga Z? Kenapa Yun? Ya lanjut-lanjut, sorry-sorry.
0: Iya, jadi kayak apa ya, ternyata dalam keluarga tuh kita juga bisa apa, bisa memunculkan konflik gitu walaupun kita ada ikatan darah gitu. Tapi kakak pernah gak sih berkelahi sama sepupu sendiri?
1: Kalau misalkan sama sepupu kayaknya tuh aku ngerasanya gak pernah ya. Atau mungkin aku pernah tapi lupa gitu, teman pro 2. Mungkin waktu kecil, tapi memang waktu kecil tuh ya namanya juga anak kecil ya. Jadi aku tuh punya cerita, Yun.
0: Apa tuh?
1: Waktu aku SD, nah jadi kan ada satu keluarga aku yang memang tinggalnya tuh di Jakarta. Dia awalnya di Samarinda tapi pindah ke Jakarta gitu karena bapaknya dinas di sana. Nah, jadi ya udah deh keluarga aku datengin ke sana sekalian kayak liburan. Nah, jadi kita tuh tinggal di rumahnya dia juga. Nah, fun fact, jadi tuh kakak sepupu aku tuh suka banget sama salah satu kayak mungkin kayaknya Yun enggak tahu deh, tapi ada tuh dulu namanya Akademi Fantasi Indonesia kayak gitu. Jadi ibaratnya mungkin kayak Indonesia Idol gitu-gitu yang ajang mencari bakat. Emang isinya tuh kayak buat penyanyi-penyanyi gitu, penyanyi asal Indonesia semua kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi kakak sepupu aku tuh memang suka banget sama penyanyi-penyanyi mereka yang ada di situ. Sampai dia tuh beli stiker. Terus ditempel di dinding ruang tamu. Tapi kebetulan emang bentuk rumahnya tuh bangsalan gitu loh. Jadi makanya kita ya tidurnya ya dempet-dempetan. Nah, yeah. Jadi karena memang gak punya space di ruang tamu. Nah, tapi namanya tanganku gak bisa diam.
0: Mucil ya.
1: Mucil alias nakal, teman pro 2. Aku kopekin pelan-pelan. Jadi kayak aku tuh penasaran ngapain sih ditempel-tempel gitu. Aku kopekin pelan-pelan. Terus ketahuan sama kakak sepupuku. Ngamuk lah dia. Sini, kamu ngapain sih ngelepasin kayak gitu. Tapi by the way kakak sepupu aku tuh laki-laki. Iya, jadi kayak jangan diganggu stiker aku kayak gitu, kayak tahu kan poster kayak gitu. Tapi aku kayak pura-pura nggak tahu lagi, kayak tahu kan anak kecil habis kayak dikasih tahu sekali diam, tapi habis itu aku diam-diam lagi kayak ngekopekin kayak gitu.
0: Mucil ya teman pro 2.
1: Iya gitu teman pro 2, tapi setelah aku pikir-pikir lagi ngapain sih.
0: Iya, tapi kalau waktu kecil tuh memang apa ya, waktu sama sepupu itu lebih banyak nggak sih kak? Nah, kalau sepupu aku tuh rata-rata pada seumuran. Nah, tapi keluarga dari nenekku itu nenekku punya dua anak. Jadi laki-laki sama perempuan. Terus itu aku anaknya si perempuan. Nah, anaknya mamaku tuh cuma dua. Terus anaknya omku itu cuma dua. Jadi empat. Jadi sepupu aku tuh cuma dua. Karena kakak aku kan. Jadi kita dua saudara. Nah, tiga doang. Dan satu ini seumuran aku. Terus itu dulu kita gak deket, malah sering berantem karena saking gak deketnya. Iya. Terus itu dulu nenek kita sering beda-bedain kita.
1: Suka dibanding-bandingin gitu.
0: Iya. Jadi itu yang bikin mungkin ya, yang bikin kita jadinya gak akrab. Tapi justru sekarang malah akrab.
1: Oke. Nah, kayaknya aku kebalikan deh. Dulu aku waktu kecil kayak akrab. Jadi yang sampai kayak gitu tuh, kakak sepupu aku tuh gak suka banget barang favoritnya disentuh sama orang lain. Tapi aku kayak mucil kan, kayak nakal, kayak tueng. Kayak gitu, aku suka ngegodain dia. Nah, tapi pas sekarang pas udah gede ya, kayak kita kayak jalan masing-masing kayak gitu loh. Mungkin kayak ketemu, ya ketemu kayak ngobrol. Tapi menurut aku sekedar formalitas sih. Kayaknya biar kayak menyambung silaturahmi aja gitu. Jadi aku belum ngerasain kayak deepnya gitu tuh, kayaknya belum ada gitu teman pro 2. Jadi kataku bagus sih kalau misalkan yang kayak gitu kan. Waktu kecil bisa dibilang gak akur. Tapi justru sekarang kayak malah deket gitu.
0: Bener. Kalau sekarang apa ya, kita tuh sama-sama punya kegiatan masing-masing. Jadi kalau kita lagi ngumpul di satu rumah, kita tuh sharing kegiatan kita. Jadinya kayak wah ternyata kamu udah ngalamin ini ya, aku aja belum pernah gitu.
1: Apalagi ternyata katanya sepupu kamu seumuran gitu kan ya. Nah, kalau aku tuh memang beda-beda. Memang kayak udah umur 90 awal, 80 akhir kayak gitu. Jadi kayaknya yang umur yang kayak seumuran sama aku tuh kayaknya dikit doang gitu. Jadi makanya agak sungkan sih ya buat kayak cerita begitu. Jadi mungkin kayaknya bisa jadi karena itu juga kayaknya sih teman pro 2.

Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: So, teman Pradua balik lagi barengan sama kita berdua. Kali ini, kalau tadi kan udah banyak banget ngobrolin soal sepupu, keluarga, dan semacamnya. Tapi kamu Yun, tahu gak sih kayak silsilah keluargamu? Misalkan kamu paling mentok, paling jauh taunya dari siapa?
1: Aku taunya itu dari neneknya mamaku. Jadi neneknya mamaku tuh nikah sama laki-laki.
0: Iya dong.
1: Nikah terus melahirkan nenekku. Nenekku itu sebenarnya nenekku itu anaknya ada 5 kak, tapi tiganya nggak bernyawa gitu. Jadi sisa 2.
0: Meninggal dunia maksudnya. Ya. Sebelum lahir.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya sebelum lahir. Jadi pada saat itu kayaknya sebelum lahir 2. Jadi satu tuh udah lahir.
0: Oh gitu. Ya. Jadi yang bisa dibilang yang hidup 2.
1: Iya, yang hidup 2. Terus mamaku sama adeknya cowok. Nah, 2 itu mamaku melahirkan anaknya 2, cewek cowok juga. Terus omku itu melahirkan 2 anak tapi cowok semua. Jadi itu sih aku tahu. Kalau kakak gimana?
0: Aku yang paling jauh ya, nenekku juga. Karena nenek dari pihak ibuku tuh ternyata ada 2. Aku tuh juga baru tahu tuh akhir-akhir ini. Karena aku sempat bingung kan, sebentar kok nenekku ada 2 ya.
1: Iya.
0: Kayak gitu, ternyata dari kakek aku yang dari keluarga ibu kayak ibaratnya tuh nikah lagi, kayak gitu. Nah jadi makanya aku sempat bingung kan pas waktu aku melayat dulu tuh, kok nenekku ada 2, tapi dulu tuh jawabannya mungkin kayak disederhanakan ya, namanya dulu anak kecil ditanyain, ya itu nenek ini, itu ibu aku, kata mamaku kan. Tapi yang pas nenek yang kedua aku yang meninggal, yang tinggal di rumah serumah sama aku, itu juga dibilang itu mama aku. Ya bingung dong, gak ngerti dulu aku waktu kecil. Nah tapi sekarang tuh udah dijelasin. Jadi memang aku tuh punya nenek 2, yang satu tuh yang memang kayak ibu kandung, satunya tuh kayak ibu tiri. Nah aku tuh juga baru tahu kayak gitu. Jadi makanya aku pikir-pikir, oh banyak banget emang keluarga ibuku, maksudnya yang dari saudara ibuku tuh. Jadi aku pikir kayaknya 8 itu yang dari satu ibu. Oh ternyata kayak digabung gitu.
1: Rame ya?
0: Rame gitu teman pro 2. Nah terus aku tuh gak tahu kenapa emang baru dikasih tahu sekarang gitu. Nah jadi paling jauh kayaknya itu tuh. Tapi aku tuh sering dibilang sama orang-orang kalau mataku kan kayak kecil ya, kayak agak sipit. Jadi tuh kalau misalkan dulu aku waktu kecil kayak emang gak pakai jilbab kan. Yeah. Jadi kalau jalan tuh suka kayak dibilang, kamu ini ya orang Cina ya.
1: Iya lagi, tapi emang kakak orang Cina?
0: Enggak, aku bukan orang Cina teman pro 2. Aku orang Banjar kayak gitu. Nah tapi memang aku tuh gak tahu kenapa keluarga bapak aku tuh matanya emang kecil-kecil semua. Saudara-saudaranya kayak om dan tanteku tuh juga memang kecil-kecil semua. Bukan suaranya, matanya kayak gitu. Nah tapi karena dulu emang kayak jarang pakai, bukan jarang sih, emang gak pernah pakai jilbab kayak gitu. Nah terus tuh juga kan kalau abang aku gak mungkin kan pakai jilbab.
1: Gak mungkin dong.
0: Nah tapi tuh ada satu cerita tahu. Dia apa tuh tau? Sempat kayak pergi ke Singapura. Kayak memang kayak liburan sama keluarganya. Nah di zaman yang sebelumnya, zaman tuh
1: asik.
0: Maksudnya yang di sekitar tahun-tahun 2000 something, aku tuh lupa tahun berapa. Nah itu tuh di sana memang kayak susah banget gitu loh cari makanan halal. Dan kondisinya abang aku tuh kayak udah yang lapar banget kayak gitu. Nah jadi dia tuh mampir ke salah satu tempat fast food gitu yang kayak jual burger. Datanglah dia. Nah tapi dia tuh memang kayak udah, aduh aku lapar banget. Nah kalau misalkan kondisi gitu kan sebenarnya gak apa-apa sih ya teman pro 2. Nah tapi kakak iparku tuh datang. Kakak iparku kan yang ini cewek pakai jilbab kan. Jadi bukan ditegur sih, kayak dikasih tahu sama pramusajinya, sorry di sini ini pakai ham gitu, alias kayak daging babi kayak gitu. Iya. Jadi bapak apa ya, abangku tuh suka kayak sudah bete. Dia bilang
1: iya karena kan lapar ya.
0: Iya kayak aku udah lapar banget, harusnya kamu gak datang kayak gitu. Tapi akhirnya ya dihentikan sama kakak iparku. Cuman itu tuh lucu aja gitu.
1: Iya kalau itu kan dari keluarga ibu ya kak. Kalau dari keluarga ayah, kakak tahu gak silsilahnya?
0: Kalau misalkan dari keluarga ayah, nah itu kayak apa ya, aku tuh pas lahir, aku tuh gak pernah ketemu sama kakek nenek aku yang dari pihak bapak. Karena udah kayak meninggal dunia duluan. Jadi memang umur bapakku tuh sama ibuku emang kayak udah yang kayak jauh banget gitu loh. Bapakku aja kelahiran tahun 57. 1957, sekarang berarti umurnya sekitar, aku lupa deh, 60 atau mau 70 kayak gitu. Terus ibu aku tuh kelahiran tahun 52 kayak gitu. Jadi jauh banget, aku cuma ketemu sama kakek dan nenekku dari pihak ibu gitu.
1: Tapi akrab sama keluarga bapak?
0: Insya Allah akrab ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Kalau misalkan merasa tidak, jangan please. Kita akrab-akrab aja.
1: Akrabin aja.

Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Menurut kamu teman Pro2, pola asuh orang tuamu itu turun dari orang tuanya atau justru pola asuhnya udah jauh berbeda? Nah, kalau aku ya teman Pro2, jadi kalau bapak itu dia nggak turunan sih, tapi dia belajar dari pengalamannya, Kak. Jadi dia orang tuanya itu apa ya, kayak didikan VOC lah, didikan yang sangat keras. Bahkan kalau belajar itu aja harus duduk tegap, tegap dan nggak boleh nunduk gitu.
1: Nggak boleh ya?
0: Iya, nggak boleh.
1: Postur pun diperhatikan ya.
0: Benar, sedetail itu. Terus itu ya, terus itu kan ngajarin aku buat nggak nurunin. Jadi gimana ya, jadi pola asuh dari bapakku itu nggak diturunkan ke aku. Tapi ada satu hal yang paling aku ingat adalah,
1: apa,
0: jadi
1: tuh
0: bapakku tuh nggak pernah nurunin, tapi dia itu nggak pernah komunikasiin apapun. Jadi jadi dia tuh selalu nanya, kayak kita cerita, kita sharing, tapi kita nggak pernah deep gitu loh. Jadi heart to heart gitu.
1: Oke, jadi ibaratnya bapak kamu nggak mau nerusin pola asuh yang dari orang tuanya.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya karena itu juga jadi kayak agak beda gitu ya pendekatannya. Ya,
0: bener.
1: Oke, okay. Tapi by the way, Yun kali ini udah ada yang gabungan sama kita.
0: Siapa tuh?
1: Sama Kak Wahyu.
0: Wow.
1: Eh salah, ada lagunya, sorry guys. Oke, halo Kak Wahyu.
2: Halo.
0: Hai.
2: Iya.
1: Halo, gimana nih kabarnya malam ini Kak Wahyu?
2: Kabar baik aja. Dengan siapa aku berbicara?
1: Hari ini barengan sama Cindy dan juga
0: Yuni.
1: Sama Yuni.
2: Yuni, belum ketemu atau udah pernah nih ya?
0: Kayaknya udah pernah kita. Jaga malam juga.
2: Iya, aku lupa berarti.
1: Ya, soalnya emang kan baru ya Kak, dari teman-teman Anonser Academy yang ketiga sekarang.
2: Wah,
1: gitu ya. Yoi. By the way, Kak Wahyu, malam ini kita kan ngomongin soal keluarga kayak gitu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang tuh lagi ngomongin soal ini sih Kak, kayak pernah gak sih ada kejadian atau mungkin cerita Kak Wahyu itu maksudnya kayak bukan pura-pura gak kenal sih, tapi karena ada satu dan lain hal jadi kayak gak nyapa, gak sapa-sapaan, atau pokoknya gak ada kontakan lagi gitu sama keluarga. Pernah gak begitu?
2: Pernah.
1: Itu kenapa tuh?
0: Iya, kenapa tuh?
1: Spill gak sih?
2: Iya. Mungkin aku spill sedikit aja ya, karena gak semuanya bisa di spill.
0: Oke, siap.
2: Ya mungkin karena jarak juga, jarak yang sudah terlalu jauh, dan pastinya karena kesibukan tersendiri. Karena dari kakak aku sendiri tuh, wah, mereka itu orang yang mengaku sibuk lah dirinya mereka itu. Jadi kalau mau dihubungin tuh susah banget. Kalaupun tembus dihubungin pasti nanyanya ada apa gitu. Bukan kayak, apa sih, kayak harusnya kan kalau saudara nelpon kan, wah, akhirnya nelpon gitu, saudara akhirnya ngobrol. Ini enggak, tapi mereka malah menanyakan, ah, ada apa sih nelpon-nelpon gitu.
1: To the point gitu ya, kayak tiba-tiba ya mereka, ada apa sih nelpon kayak gitu Kak?
2: Iya, kayak mereka tuh seakan-akan kita tuh berkutat setiap hari sama mereka. Padahal kita jarang ketemu gitu, tapi mereka enggak punya perasaan yang sama. Mereka menganggap, ya udah kita saudara ngapain telepon-teleponan sih gitu. Ya ada gengsi tersendiri lah.
0: Iya, tapi kalau di sekitar Kak Wahyu nih, ada gak sih keluarga yang dekat, mungkin kayak tetangga atau gimana?
2: Tetangga ada.
0: Itu dekat?
2: Dekat, tapi gak terlalu dekat lah.
0: Oh, akrab maksudnya, ya, akrab?
2: Enggak juga. Cuma ya baik aja, hubungannya baik aja. Dan aku tuh patungan wifi itu sama dia.
1: Oh, patungan ini wifi, keren. Wifi. Berapa tuh Kak? Jangan, enggak apa-apa Kak. Itu intrusif top dong. Tapi by the way Kak Wahyu, tadi tuh kan aku penasaran banget, kayak suka teleponan gitu kan juga sama saudara. Tapi biasanya sering gak tuh Kak teleponan sama kakak juga atau mungkin sama saudara yang lain?
2: Kalau teleponan emang jarang, apalagi sama kakakku yang paling jauh tuh di Kota Timur. Itu kadang-kadang nelpon, kemarin kan nelpon dia, nelpon itu dia bilang, wah, salah nomor katanya. Tapi ujung-ujungnya Dia salah nelpon, tapi ujung-ujungnya kita ngobrol. Itu karena udah lama nggak ngobrol juga.
1: Itu emang beneran itu salah nelpon atau mungkin kayak tahu kan kayak basa-basi gitu. Padahal sebenarnya pengen nelpon tapi gengsi gitu
0: ya,
1: lah.
0: Ya gengsi.
2: Entahlah, tapi nggak mau nanggapin juga ya. Ya tapi kan itu alasan dia.
1: Tadi ya. Paling jauh di mana kak tinggalnya?
2: Di Kota Timur di Tanah Hulu.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget.
1: Tapi Kak Wahyu pernah datengin ke ini main-main misalkan gitu ke rumah saudara yang ke Kutai Timur atau mungkin yang ke rumah saudara yang lain pernah Kak?
2: Pernah sesekali aja. Kalau ada acara tertentu aja kayak misalnya malam tahun baru mereka ngajak bakar bakar bareng. Ya itu. Habis itu udah paling setahun itu bisa beberapa kali aja kumpul-kumpul. Itu jarang lah.
1: Iya,
2: beda sama dulu. Sama orang tua masih ada tuh beda lah suasananya. Kalau orang tua udah nggak ada kayak gini ya, akhirnya ya udah kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku, gitulah.
1: Oke, yang penting maksudnya masih ibaratnya silaturahminya masih jalan, tapi maksudnya nggak yang kayak sedekat dulu gitu ya?
0: Ya nggak seintens dulu.
2: Betul.
1: Tapi, by the way, Kak Wahyu nih katanya ada yang ngechat aku dari Izan. Izan dari Nonstar Academy yang kedua katanya, iya betul Kak Wahyu gengsi. By the way, katanya dia lagi dengerin.
2: Gengsi kenapa aku ya Allah?
1: Iya, parah banget emang Izannya gitu.
2: Iya, kakak aku yang gengsi, dia pura-pura nafsuan telepon gitu.
1: Iya. Tapi bisa juga sih itu triknya dipakai buat doi gitu kan. Misalkan ditanya ada apa, pas kita pura-pura miss call gitu kan. Sorry kepencet salah nelpon.
0: Ujung-ujungnya chat panjang.
1: Iya kan, bisa jadi begitu kan Kak Wahyu, asik.
2: Iya, bisa jadi.
1: Bisa jadi tips loh itu.
0: Iya, buat teman berdua bisa.
1: Iya,
2: pacar juga atau gebetan gitu kan.
1: Iya, kalau misalkan pacar menurut aku ngapain salah telepon, tapi kalau misalkan mungkin kayak kayak yang lagi disuka gitu kan, lagi naksir, bisa sih itu. Acik-acik. Tapi by the way Kak Wahyu malam ini ada mau ngasih puisi gitu enggak?
2: Ada tadi kan aku tuh ke Maulid Nabi ya, jadi nggak sempat bikin puisi macam-macam. Jadi ada puisi kemarin nih yang nggak sempat kebaca.
1: Oh iya, boleh tuh kak kalau ada.
2: Oke.
1: Okay. Udah siap belum?
2: Iya sudah.
1: Oke, silakan Kak Wahyu.
2: Judulnya Renjana di Ambang Hampa. Di jalinan gelak yang melayu ke udara, aku mengekal bagai jeletang di tengah pendar. Mereka merayakan hadir, mengeja ria, sementara diceruk dada, hampa merambat mekar. Tak ada luka pada cengkraman yang hangat, pun tiada benci pada karib yang mendekat. Namun jiwa ini adalah selubung kedap, makin riuh disapa, makin larut ia menyenyap. Di balik tirai rusak, di balik tirai rusuk yang terkunci rapat, ada sunyi purba yang tak terjangkau jemala. Aku bersimpuh di sana, merawat sepi yang pekat, sebuah suka dingin, tempat aku menjadi sedia kala. Itu aja.
1: Oke Kak Wahyu, menurut kamu gimana Yun tadi?
0: Wah bagus banget Kak, itu kayaknya bagus banget, keren.
1: Menurut aku ya, kadang kalau misalkan Kak Wahyu bikin puisi tuh pemilihan katanya tuh kayak wow, kok bisa ya ada kepikiran pakai kata itu gitu.
0: Bener. Iya, diksi-diksinya tuh keren banget Kak. Kok bisa ya kepikiran kayak gitu?
1: Bener gitu.
2: Iya, itu nyantik-nyantik juga dari kamus lah, dari inilah. Bahasa-bahasa Sanskerta itu kan ada beberapa bahasa yang bagus-bagus ya kalau diucapkan.
1: Oke. Okay.
2: Ya kurang lebih seperti itu.
1: By the way, makasih banyak loh Kak Wahyu tadi udah kayak sharing juga, terus juga bacain puisi juga buat kita.
2: Terima kasih
1: banyak Kak Wahyu.
2: Iya, ini wah, kalau boleh ngasih tips, kalau misalnya ada yang mau gebetin seseorang ya, bilang aja sama dia, eh kamu tuh kayak kue jatuh ke tanah deh.
1: Kenapa? Kayaknya ketahu deh jawabannya. Oke, noted. Catat yang lagi dengerin sekarang, bisa jadi buat dipakai buat gebetan gitu kan, buat gombal-gombal kecil teman pro 2. Asik.
2: Iya, untuk Cindy tadi ya. Sama
1: Yuni. Aduh, siapa? Yo, siapa? Ya, sama Yuni.
2: Iya, sama Teh Yuni.
1: Teh Yuni.
2: Iya, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabungan juga sama kita, bisa banget ping-ping kita di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital. Dan kita bakal tunggu sampai nanti jam 11 malam.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang atau

0: By the way, Yuyun nih, Yuyun. Siapa sih nama panggilanmu sebenarnya? Yuyun.
1: Bebas kak, kakak mau panggil saya Yuni.
0: Ya udah Jessica deh malam ini.
1: Ya dong.
0: Ya tapi by the way Yun, ngomongin soal kayak keluarga. Kalau misalkan kamu kan sama sepupu kamu kurang lebih sama kan umurnya. Ya. Sama kakak kamu beda berapa umurnya?
1: Aku sama kakakku beda 5 tahun.
0: Beda 5 tahun.
1: Iya.
0: Nah, aku itu enggak usah jauh-jauh deh dari keluarga bapak atau ibuku, dari keluarga aku sendiri. Emang jarak umur aku sama yang lain tuh jauh banget.
1: Oh, berapa tahun, Kak?
0: Jadi aku tuh kan sama abangku yang kedua, beda umur kita tuh 13 tahun. Aku tuh kelahiran tahun 98, abangku yang kedua tuh tahun 87.
1: Nanti nah, bentar lagi ada berkesan. Zing.
0: Iya, jadi yang tahun 90-an aja udah kayak background yang ada Jurassic Park. Gimana kalau misalkan yang abangku kayaknya benar-benar bukan Jurassic Park lagi. Tahu kan kayak manusia purba yang zaman megalitikum yang lagi meramu berburu kayak gitu. Nah, tapi kalau abangku yang pertama tuh lebih jauh lagi.
1: Berapa tuh?
0: Kelahiran dia tuh kelahiran tahun 83.
1: Wow.
0: Tambah 13 tambah 4, 17 tahun.
1: 17 tahun.
0: Iya, jadi bayangin teman pro 2, aku baru lahir oe-oe. Abang aku yang pertama tuh kalau gak salah udah kelas 2 apa kelas 3 SMA. Iya, SMA, kayak gitu. Nah, jadi makanya emang jauh banget. Jadi ya otomatis ngaruh juga dong cara mereka untuk kayak komunikasi, berteman dan semacam.

0: gitu. Karena kan juga apa ya, apa yang didapat sama kakaknya Kak Cindy sama Kak Cindy itu beda kan.
1: Benar.
0: Dari pengalamannya udah beda nih, karena gap umurnya udah jauh banget.
1: Benar. Nah, karena aku tuh ibaratnya kayak macam apa ya, bisa dibilang tuh aku unplanned child. Jadi memang anak yang kayak
0: apa tuh?
1: Ibu aku tuh pikir anak enggak ada bakal muncul anak baru lagi gitu loh.
0: Oh,
1: iya. Okay. Tapi ternyata di tahun 90-an ting muncullah aku ting. Kayak okay. Gitu teman pro 2. Nah, tapi ternyata didikan aku sama abang-abangku tuh beda dari orang tuaku. Jadi kalau misalkan sama abangku tuh nggak tahu kenapa orang tuaku lebih keras ternyata dulu.
0: Ya
1: namanya juga laki-laki ya, harus kayak lebih tough, harus kayak memang kayak lebih keras. Tapi nggak yang kayak keras-keras banget sih, nggak ya teman pro 2. Karena memang namanya juga anak muda ya dulu.
0: Iya.
1: Abangku dulu waktu pas belum nikah ya, kayak pas zaman-zaman kuliah itu dia tuh suka kayak main trek-trekan, balapan kayak gitu. Jadi tuh nggak jarang kalau misalkan pas pulang ke rumah, kadang tuh celana jeansnya robek atau nggak kayak tahu nggak sih lecet-lecet di tangan, kaki kayak gitu.
0: Kalau aku ya kak, aku kebalikannya sama kakak. Nah jadi aku tuh bingung juga ya sama mama papaku, karena pola asuh yang diberikan tuh beda. Jadi kakakku tuh justru malah lebih hati-hati. Kayak segala aspek tuh diliatin bener-bener, bahkan untuk mandi hujan pun dilarang. Sedangkan aku tuh dibebasin aja gitu. Karena ya itu tadi kayak dibedakan pola asuhnya. Tapi tau gak siapa yang tahan banting? Gue, aku.
1: Karena didikan VOC
0: iya,
1: tadi.
0: Iya benar. Dan ternyata memang benar kayak kalau pola asuh yang beda itu juga melahirkan anak-anak yang berbeda juga. Tapi bener. Kakakku itu lebih perasa, perasa banget. Bahkan dia juga lebih kritis sih, kayak dia tanya-tanya terus. Bahkan sudah ada jawabannya, tanya lagi, diulik lagi.
1: Sampai dia ngerasa kayak puas banget sama jawaban itu. Sementara aku ngakak banget, headphone-nya turun. Sorry banget teman pro 2, kalau misalkan kamu ngeliat sekarang lucu sih tadi sambil siaran. Terus headphone-nya turun, headphone-nya unik. Ya udah deh, lanjut lagi ngomongin soal keluarga tadi. Sorry ya agak intermezzo dikit teman pro 2. Nah jadi sebenarnya dulu aku waktu kecil tuh juga enggak yang kayak diajarin manja banget gitu juga enggak. Tapi justru mungkin kadar ini ya, kadar tingkat VOC-nya tuh enggak setinggi abang-abangku dulu kayak gitu. Nah kalau misalkan mungkinnya sekarang kan kalau misalkan ngelihat didikan kita waktu kecil mungkin kayak bakal dikasusin nih kayak gitu.
0: Bener.
1: Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya kalau misalkan udah umur sekarang ya lucu aja gitu, kenapa ya dulu kita digituin.
0: Iya, dulu tuh aku sempat nanya tau kak sama bapakku, karena kayak kenapa sih aku dikasih didikan kayak gini. Nah terus itu dia bilang kayak gini, kehidupan itu keras
1: asik.
0: Kamu bakal lebih lagi menyakitkan daripada hari ini. Kayak gitu. Jadi kayak pas sudah aku dewasa nih umur 20-an, oh ternyata bener lagi apa yang dibilang. Karena ternyata pola asuh papaku itu ini kak, buat aku lebih kuat. Jadinya kayak mengambil keputusan tuh juga bisa langsung cepat gitu.
1: Iya, jadi menurut aku sebenarnya teman pro 2 beda pola asuh pun nanti bakal beda juga outputnya kayak gitu. Kadang mungkin yang kayak jalan di aku belum tentu jalan di keluarga lain.
0: Bener.
1: Jadi sebenarnya sih kan kadang kita tuh juga suka kayak bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih dulu aku dilarang begini begitu. Tapi kayak tadi tuh Yun, pada akhirnya pas kita udah gede ngerasa, oh ternyata orang tua aku ngedidik aku biar aku lebih kuat kayak gitu ke depannya.
0: Iya.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Nah, teman pro 2, mungkin kita bisa kali ya pelan-pelan memperbaiki hubungan kita sama keluarga kita, apalagi keluarga dekat ya. Kadang-kadang orang yang paling dekat adalah keluarga kita, apalagi tetangga gitu ya. Apalagi tetangganya keluarganya sendiri tuh, teman pro 2. Kita tuh harus memperbaiki pelan-pelan, tapi enggak bisa juga langsung instan.
1: Iya, benar. Enggak ada yang instan di dunia ini kecuali mie instan.
0: Benar lagi. Setuju.
1: Ya gitu. Terus juga menurut aku sih ini preferensi masing-masing ya. Cuman kalau misalkan mungkin kita pernah ngerasa waktu kecil kok kita kayak diasuhnya beda banget kayak gitu. Menurut aku gak apa-apa sih, maksudnya bukan gak apa-apa gimana ya. Coba kita maafin diri kita sendiri pelan-pelan. Aku tuh pernah dapat kayak quotes begini, Yun.
0: Apa tuh?
1: Katanya sebenarnya kita tuh maafin sesuatu atau seseorang itu bukan karena kita kayak udah gak dendam atau mungkin kayak gimana gitu kan ke seseorang, tapi sebenarnya buat bikin kita lebih damai aja kayak gitu. Kalau sebenarnya ya udah, itu memang kayak udah berlalu. Terus juga memang kayak udah yang mungkin udah kayak gak bisa diperbaikin kayak gitu. Jadi ya udah, mau gak mau kita berdamai sama masa lalu, tapi kita tahu nih hal apa yang bisa kita ubah ke depannya.
0: Betul.
1: Mulai dari sekarang kayak gitu.
0: Dan bakal dapat pelajaran baru juga kan nantinya. Terus iya sih, yang penting tuh bisa saling memahami. Tapi kuncinya satu, teman pro 2, yaitu komunikasi.
1: Iya, komunikasi is key.
0: Komunikasi adalah kunci.
1: Benar, alias kayak gitu teman pro 2. Tapi menurut aku yang gak kalah penting selain komunikasi itu adalah rasa memahamin kayak gitu. Jadi kayaknya percuma aja tuh teman pro 2, kita udah komunikasi sampai yang berbuih-buih, ngomel sana sini, tapi ternyata dari kita mungkin kayak kurang ngerti atau kayak gimana. Tapi pada akhirnya memang gitu teman pro 2. Menurut aku kayaknya dalam satu keluarga gak mungkin gak bakal ada yang gak berkonflik sih. Pasti bakal ada konfliknya, entah itu mungkin masalah yang ringan sekalipun atau mungkin masalah berat. Cuman tetep menurut konflik. Aku bakal ada pasti konfliknya. Misalkan kayak kita salah ngomong, ternyata kita mungkin bercanda tapi bercandanya kelewatan. Atau mungkin kayak masalah yang lebih serius, misalkan kayak tahu kan warisan uang dan semacamnya. Jadi ada baiknya tuh teman pro 2 kalau misalkan udah hal-hal yang kayak gitu, ya mau gak mau memang harus diobrolin sih baik-baik. Bener. Kayak gitu.
0: Diobrolin dan saling memahami. Bener. Indahnya keluarga cemara.
1: Iya, ini dia namanya keluarga cemara. Tapi kayaknya aku mau bikin nanti bukan keluarga cemara gitu. Mungkin kayak keluarga beringin. Atau pohon-pohon yang lain teman pro 2 yang sama-sama rindang. Kayak gitu. Tapi by the way kalau ada yang pengen gabungan juga gak apa-apa. Nanti kita bikin keluarga pohon apa gitu teman pro 2.
0: Pohon manggis. Warna ungu soalnya.
1: Oh iya, pohon manggis, pohon salak. Semuanya aja. Yang sekarang lagi musim buah apa ya?
0: Belum musim buah gak sih?
1: Apa? Buah kuldi. Enggak. Tapi kayaknya yang selalu musim tuh pisang.
0: Itu mah gak pernah gak berhenti musim teman pro 2.
1: Iya, tapi sorry ya, asbun banget. Ya udah deh, karena sebentar lagi udah mau merapat ke jam 11, yang artinya Cindy pamit undur diri.
0: Dan Yuni juga pamit undur diri.
1: Terus juga makasih juga buat PA kita malam ini, alias pengarah acara kita, Rindri.
0: Yes.
1: Buat kamu teman pro 2, malam ini selamat beristirahat, happy weekend. Buat besok, buat yang masih sekolah atau kuliah atau mungkin kerja, ya udah tetap semangat. Semoga malam ini diberi kelancaran gitu juga, istirahatnya nyenyak kayak gitu biar bisa
0: bangun pagi.
1: Ya, biar besok bisa bangun pagi. Ya. Belibet ya. Ya udah deh kalau gitu teman pro 2, selamat beristirahat dan bye-bye.
0: Da.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Who Moved My Cheese yang ditulis oleh Dr. Spencer Johnson adalah kisah singkat yang mengilustrasikan konsep perubahan dan bagaimana manusia meresponnya. Dalam esensi buku ini, terdapat 4 karakter utama yang disebut sebagai Ham, How, Snipe, dan Scurry. Mereka hidup di labirin dan mencari keju sebagai simbol dari kebahagiaan dan sukses dalam kehidupan. Pada awalnya, keempat karakter tersebut menemukan stok keju mereka di tempat C. Mereka senang dengan keadaan tersebut dan merasa bahwa keju akan selalu ada di sana. Namun suatu hari, keju itu hilang. Respon setiap karakter terhadap perubahan tersebut mencerminkan sikap dan tindakan yang berbeda. Ham adalah karakter yang sulit menerima perubahan. Dia merasa kehilangan, marah, dan menolak untuk bergerak maju. How di sisi lain, menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Meskipun awalnya khawatir dan ragu, How akhirnya memutuskan untuk mencari keju baru dan mengeksplorasi labirin. Sedangkan Snipe dan Scurry, dua karakter lainnya, mewakili pendekatan yang lebih proaktif terhadap perubahan. Mereka segera menyadari bahwa keju telah habis dan dengan cepat bergerak maju untuk menemukan keju baru tanpa terlalu lama berkutat dengan keadaan yang sudah berubah. Melalui perjalanan How, kita diajak untuk menggali konsep adaptasi terhadap perubahan dan bagaimana sikap positif, eksplorasi, dan keberanian dapat membantu seseorang menghadapi perubahan dalam hidupnya. How mengembangkan filosofi, jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan tetap di tempat. Pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Seiring waktu, kehidupan selalu berubah, dan orang yang mampu beradaptasi lebih baik dan lebih berhasil dan bahagia. Buku ini memberikan inspirasi untuk meninggalkan zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan mencari peluang baru. Dengan gaya naratif yang sederhana dan menggunakan simbolisme yang kuat, Who Moved My Cheese memberikan perjalanan berharga tentang bagaimana menghadapi perubahan dengan sikap yang positif dan proaktif. Buku ini cocok untuk mereka yang ingin meningkatkan ketahanan terhadap perubahan dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul How Moves My Cheese, karya Dr. Spencer Johnson.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Yang baru di Pro 2. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
1: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
0: Yuk.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?
5: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: saya duduk.
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Enggak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar enggak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal, kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka. Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anak yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 4 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 5 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan juga obrolan terkini serta isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, Jazz Music, teman terbaik kamu. Produa.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Cara-caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki, ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria, tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa.

0: Taulah Hikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Hikam.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

Untuk mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing disiplin lead Indonesia Putra Tri Ramadhani berhasil lolos ke babak semifinal nomor lead putra dalam World Climbing Series Copper 2026 di Slovenia hari Jumat kemarin. Di mana teman Pro 2 dalam babak kualifikasi, atlet tersebut berusaha dengan maksimal untuk mengumpulkan skor terbaik dan ia berhasil mengamankan peringkat 7 dengan skor 5,1. Lebih lanjut, lolosnya atlet satu ini ke semifinal teman Pro 2 sesuai dengan target yang ditetapkan, di mana dia juga diharapkan bisa melanjutkan perjuangan hingga ke babak final dan juga berhasil naik podium. Beralih ke informasi lainnya teman Pro 2, upaya penyelamatan terhadap sejumlah pekerja pembangkit listrik tenaga air di Nepal membuahkan hasil. Pada hari Jumat kemarin atau 9 hari pasca banjir bandang menerjang, dua pekerja yang berhasil diangkat dari lubang sedalam 170 meter di mana keduanya berhasil dikeluarkan hidup-hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air tersebut.

0: Mereka diselamatkan selama operasi yang berlangsung di terowongan Trisuli 3A, sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air di salah satu daerah yang paling parah terkena dampak banjir dahsyat di Nepal pekan lalu. Teman berdua, kita beralih ke informasi lainnya, datang dari dunia hiburan. 3 film China menguasai box office lokal pada musim 2026. Maksud kami musim panas 2026. Kung Fu Soccer yang jadi comeback sutradara Stephen Chow tersebut juga tercatat mengantongi pendapatan box office tertinggi selama musim panas 2026 di China. Dan film komedi olahraga yang hadir 25 tahun dari Shaolin Soccer tersebut meraih 2,315 miliar yuan setelah tayang di China pada 11 Juli 2026. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Once Upon a Time in the Middle East dengan pendapatan 1,951 miliar yuan. Film yang dibintangi Shen Teng tersebut dirilis pada 11 Agustus dan menjadi salah satu film yang mengalami peningkatan pesat pada paruh kedua musim panas. Teman Brodo, demikian Brodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Brodo update. Terbaik kan?

0: 88.5 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman berdua. Happy weekend. Apa agenda di hari Sabtu pagi ini? Apakah kamu bahkan baru bangun ya teman berdua?
1: Bisa sih gitu ya kak.
0: Ini aku kalau misalkan gak kerja sih Bi, aku kayaknya di rumah baru mau tidur.
1: Kalau aku sih kayaknya belum sih, biasanya jam 9 lah, jam 8.
0: Baru bangun ya. Orang jam 9 tuh udah mulai aktivitas gitu. Yang satu baru bangun, yang satu baru tidur 3 jam. Betul. Ya begitulah, namanya juga muda-mudi dunia ini.
1: Itu pun dibanguninnya sama ini, apa? Sinar matahari.
0: Iya lagi.
1: Iya kan, kadang silau gitu.
0: Kalau aku bangun. Bukan sinar matahari sih, apa jujur tuh? Ini apa, suhu.
1: Oh, kan, udah tiba-tiba kan, panas ya?
0: Iya, kok gerah ya?
1: Kayak udah bangun gitu kata ya, cuaca.
0: Waktunya bangun lagi gitu sih. Jadi kayak ya
1: kayak kureng ya. Gitu masih tidur ya.
0: Kayak tiba-tiba kangen kasur enggak sih?
1: Iya, kangen guling gitu.
0: Tapi enggak, khusus hari ini kami bakalan temenin kamu sampai nanti berapa di jam 10 pagi, teman berdua. Kita bakal updatein kamu barengan sama informasi-informasi. Dan ini jujur aku cukup sedih sih sebenarnya.
1: Kenapa tuh kak?
0: Jadi kan kita emang Indonesia banyak banget titik-titik kebakaran kan. Kebakaran hutan dan juga lahan.
1: Nah
0: lahan.
1: Ini oh, tuh iya, iya,
0: atau karhutla lah ya. Aku bingung tadi apa istilahnya.
1: Istilahnya gitu. Aku juga baru baca tadi ada singkatannya ternyata.
0: Wow, kemana aja dia? Zuzur. Tapi emang ini ada satu foto yang dirilis barengan sama NASA teman berdua. Jadi ini dapatnya tuh dari gambar satelit Aqua lah ya. Dan ini sebetulnya fotonya ini didapetin di 1 September 2026. Tapi emang kayak bahkan dari atmosfernya bumi aja itu kelihatan banget kalau asap yang nutupin beberapa bagian Indonesia ini meluas ke Malaysia dan itu kelihatan jelas banget tau gak sih Pi?
1: Benar. Kayak aku ngelihatnya ini kayak nggak ada hijaunya sama sekali.
0: Iya
1: gitu
0: jadi kayak kalau misalkan dari foto luar angkasa ya teman berdua biasanya kan kayak ada bumi itu ya ada hijau-hijaunya gitu kan. Nah ini benar-benar bahkan bagian Kalimantan yang kayak ada hijau-hijaunya tuh benar-benar yang kayak bagian bawah yang Indonesia.
1: Dikit banget itu iya, di bawah kanan ya?
0: Yang di bawah kanan itu doang, sisanya tuh enggak ada teman berdua full sama yang namanya kabut asap. Nah, kalau dari laporan dari NASA Earth Observatory, kebakaran Peatland ini juga susah buat dikendalikan karena emang bisa nyebar di bawah tanah dan menghasilkan banyak polusi ya. As we know lah ya. Kalimantan tanahnya tanah gambut kebanyakan. Jadi kayak kalau misalkan udah kebakaran, kalau nggak dipadamin sampai ke bara api di bawah-bawahnya juga tetap bakalan nggak bisa padam teman berdua.
1: Tapi kakak ngeliat nggak sih asapnya itu? Aku kemarin kan lewat ini ya, lewat apa? Mau ke dekat Islamic Center tuh. Nah aku ngeliat di bagian sungai-sungai kita tuh sudah kelihatan banget asapnya itu.
0: Jujur tapi aku kan kayak menghindari terlalu banyak keluar tempat yang emang sejauh itu gitu kan. Jadi aku tuh gak tahu kalau ternyata asapnya tuh udah sebegitunya. Cuman kata temen aku yang emang tiap hari mondar-mandir lewat jembatan Mahakam ya Bi. Itu tuh kayak kelihatan banget kak, jelas. Jadi kayak kalau misalkan kakak lewat situ itu bakalan ini apa namanya kayak apa ya, tiba-tiba sesak nafas gitu karena ngelihat udah kayak visibilitas itu tuh udah mulai menurun gitu loh.
1: Kayak kita kayaknya harus nyiapin ini deh, masker deh.
0: Bener, ini kalau misalkan kamu lagi aktivitas atau sering aktivitas di luar rumah teman berdua emang better pakai masker sih dan juga booster imun jangan sampai lupa. Betul. Minum vitamin tapi yang paling penting satu sih Bi.
1: Apa tuh?
0: Minum air putih.
1: Benar.
0: Gen Z jangan ngopi aja Anda ya.
1: Bisa alasannya enggak ngopi, ngeteh.
0: Iya.
1: Ya, sama aja.
0: Enggak, aku enggak ngopi, enggak ngeteh juga kok.
1: Apa tuh?
0: Maca.
1: Iya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Keluar negeri lah. Mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: Teman produk kita lanjut lagi nih kak. Kemarin tuh aku udah baca.
1: Apaan tuh?
0: Pertamina. Kemarin tuh ada ini loh, mau buat syarat untuk nunjukin STNK dulu sebelum
1: beli. Ya?
0: Beli.
1: Kenapa gitu?
0: Nah kemarin tuh katanya bukan karena mau ngecek identitas motor atau mobilnya ya, tapi lebih ke arah ini tuan Pro 2. Lebih takut ke arah takut di... diulang-ulang belinya.
1: Oh,
0: nah, kan aku pakai kira, QR itu kan.
1: Aku kira ini teman Pro 2 takut, ini bukan motor kamu, kok kamu bawa gitu.
0: Enggak, karena takutnya ada yang ngisi ulang, habis itu isi ulang lagi gitu loh. Kan kemarin tuh sempat ada kasus QR itu loh kak.
1: Ya, tapi mungkin teman Pro 2 belum ada belum terupdate terkait QR itu, emang apa sih, jelasin deh lebih.
0: Nah QR itu untuk apa ya, kan ada batas pengisian. Mm-mm. Untuk kita subsidi kayak Pertalite itu ada batas pengisiannya. Jadi gak boleh kita tuh ngulang dua kali belinya karena takutnya itu di, apa sih kak bahasanya?
1: Kayak ini loh, disimpan, apa sih, pengepul apa gitu loh.
0: Nah ya dua, itu.
1: Yang bukan pengepul sih, lebih ke kayak dipakai untuk sendiri dan dipakai untuk stok gitu lah.
0: Nah maksudnya. Itu maksudnya. Karena kan kalau orang beli bensin kan lumayan ini ya, ngantri banget ya. Apalagi mobil. Nah tapi ternyata dari Pertamina sendiri akhirnya membatalin rencana kewajiban nunjukin STNK untuk syarat pembeliannya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kata Pertamina dia bilang kalau mekanisme itu bukan kebijakan nasional. Jadi cuma rencana pengawasan lokal yang sebelumnya diterapkan di beberapa wilayah terutama di Sumatera Selatan. Tapi aku pernah pas di Balikpapan beli bensin itu pernah kayak gitu juga.
1: Jadi emang ditanyain ini ya STNK.
0: STNK ya? Karena di Balikpapan waktu itu sempat ada beberapa SPBU yang kena kayak gitu kak. Jadi akhirnya dia ngecek tuh.
1: Tapi aku jadi inget ini, kalau misalkan kita parkir di mall itu kan juga nggak boleh ini ya teman berdua. Motor tanpa STNK dilarang masuk.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan kan pakai karcis tuh teman berdua. Nah nanti kalau misalkan kamu mau keluar, misalnya kamu kehilangan karcisnya, kamu harus nunjukin STNK.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Jadi emang kita sepenting itu ya. Jadi kayak kalau misalkan kamu bepergian, please jangan lupa bawa STNK.
0: Betul, jangan lupa bawa STNK.
1: Bener.
0: Soalnya aku pernah lihat juga kayak yang kakak bilang itu tadi. Orangnya ya, pernah ngilangin karcis, tapi pas ditanya STNK, STNK-nya juga nggak ada.
1: Pas ditanya kayak gini, ada STNK-nya nggak mbak? Ya.
0: Enggak bawa. Terus gak orangnya kayak
1: bawa.
0: Ini motor siapa ya? Tolong.
1: Aduh, gimana ya, Mbak? Jadi enggak bisa keluar. Ya. Gimana dong?
0: Kalau di restoran kan bisa cuci ini ya, cuci piring ya?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak juga. Itu kayaknya kan cuma bahasa sinetron.
0: Iya.
1: Apa jangan-jangan dia punya pengalaman pribadi deh teman berdua?
0: Atau dia CEO?
1: Enggak, itu kamu yang gua omong.
0: Oh.
1: Gimana sih?

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
4: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Merapat di 88,5 FM teman berdua. Dan ini Habibi, aku yeah, lumayan happy sih di tengah huru-hara kita yang sekarang ya agak ya.
1: Kenapa gitu tuh? Ya. Kenapa tuh?
0: Jadi ternyata mulai Senin tanggal 31 Agustus kemarin ini pengusaha atau pelaku usaha Indonesia dan juga Singapura tuh udah bisa bertransaksi tuh pakai mata uang masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan nih teman berdua kamu punya rupiah gitu kan ya. Nah, ini bisa dipakai langsung gitu loh. Maksudnya kayak ya bisa aja kamu bayarnya
1: pakai. Kita bayar pakai rupiah di Singapura.
0: Bisa nih.
1: Di mana tadi?
0: Di iya di Singapura.
1: Di Singapura,
0: gitu. Jadi nanti misalnya kamu punya uang sekian ribu gitu kan. Terus ada kembaliannya nanti dibalikinnya kalau kamu requestnya uang apa namanya? Uang Singapura boleh gitu.
1: Dan seru.
0: Iya kan, jadi kayak oh wow gitu. Cuman aku nanti bakalan sedihnya karena ternyata uang kita enggak sebanyak itu ya di sana.
1: Iya sih, bener sih.
0: Tapi emang ini skema barunya disebutkan barengan sama local currency transaction teman berdua dan resmi dijalankan barengan sama Bank Indonesia dan juga Monetary Authority of Singapore lewat peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 gitu. Jadi bank-bank gede kayak ya ACB tau kan, tau kan
1: IRB,
0: Bank Mindiri, BNI, Dubes. Ini juga katanya ditunjuk sebagai fasilitator transaksinya. Dan tujuannya simpel sih teman berdua, memang ya buat ngebikin transaksi dagang dan juga investasi antar dua negara ini jadi lebih murah dan juga cepat, sekaligus memperkuat posisi rupiah di tengah gejolak ekonomi global.
1: Jadi nggak perlu tukar-tukar lagi tuh.
0: Ih seru ya, kita datang ke sana kok boleh nggak langsungnya dolar aja.
1: Dolar.
0: Baru uang kita 100 ribu.
1: Kita ngasihnya segini.
0: Enggak.
1: Dia cuma ngasih dua lembar.
0: Kan, 100 ribu kan. Uang kita 100 ribu minta angsul gitu kan. Terus dia bilang kak sorry banget ya tapi uangnya
1: ini angsulnya koin ah.
0: ini angsulnya koin ah.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: sih? Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: juga kayaknya kita juga makin
1: panas.
0: Panas ya. Panasnya kayak ya Allah, when ya hujan. Tapi kemarin itu di Samarinda seberang hujan tau.
1: Katanya gitu. Cuman ada yang bilang di mana ya?
0: Di Samarinda seberang juga.
1: Oh. Bung Tomo ya? Katanya enggak hujan.
0: Tapi emang enggak nyampe sana kayaknya.
1: Oh iya.
0: Perdua. Jadi itu Samarinda seberangnya yang lu jalan apa sih? Jujur aku enggak hafal lagi.
1: Sama. Jarang ke situ lagi.
0: Khairun Nafs itu mana?
1: Seberang.
0: Nah, apa sih itu ya? Pokoknya Samarinda ya, gitu seberang deh. Teman berdua. Tapi BTW ini kalau ngomongin soal cuaca panas kayak gini, enggak cuman kayak pemerintah yang juga lagi merekayasa cuaca ya. Mm-hmm. Tapi ini juga dilakuin sama suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yang juga nyemprotin sekitar 4.000 liter air dalam bentuk kabut halus gitu atau okay. Water mist gitulah. Dan ini mereka tuh udah ngelakuinnya di jalan HR Rasuna Said sampai jalan Mampang. Dan ini juga dilakuin buat membantu menekan konsentrasi polutan. Khususnya ini juga yang partikel-partikel halus gitulah ya Bi katanya.
1: Okay.
0: Sekaligus ngurangin suhu di kawasan yang sama.
1: Oh, gitu. Jadi itu bisa bikin hujan gitu juga?
0: Enggak sih, dia bukan enggak. Hujan, lebih ke kayak ya menebarkan kabut-kabut tipis gitu loh.
1: Okay,
0: jadi kalau misalkan kamu pernah lihat, ini gedung-gedung tinggi di China itu udah semenjak kemarin lagi suhunya tuh panas ekstrim
1: banget.
0: Mereka tuh dilengkapin sama water mist gitulah. Nah,
1: oh iya aku ada lihat itu.
0: Nah ini mirip, cuman bukan di gedung, jadi kayak ini mobil gitu terus keliling gitulah.
1: Kita ikut keliling pakai ini, pakai selang, gitu.
0: Coy.
1: Enggak ya.
0: Itu kayaknya kita lebih mau, kamu mau main air aja.
1: Iya sebenarnya ya? Iya. Jadi waterpark berjalan.
0: Tapi banyak banget tau reaksi-reaksinya dari netizen. Itu mulai dari kayak yang, ih apa sih kayak gini mah gak ada rasanya apa segala macam gitu. Okay. Tapi ya ini kita harus mulai ini ya teman berdua, sebelum ngehujat tuh coba cari tahu dulu gitu. Karena salah satu hal, maksudnya si water mist ini udah dilakukan di China gitu loh. Cuman memang untuk apa sih namanya, jumlahnya itu ya masih kalah jauh sama China. Kita cuma beberapa mobil doang yang keliling-keliling. Nah kalau di China udah kayak
1: udah pake, di setiap gedung gitu ya.
0: Iya betul, di setiap gedung tuh udah pakai mesin otomatis gitu
1: di atapnya pokoknya. Gitu loh teman Pro 2 iya. Aku lihat kemarin tuh kayak ada keluar gitu, kayak air terjun jatuhnya, tapi airnya kecil.
0: Ini kalau misalkan gitu. Kita yang melakukan hal ini Bi, jujur kataku sih udah kecampur air laut ya.
1: Iya lagi.
0: Gimana ya, nanti gimana kita di belakangnya ya? Kayak kena nih.
1: Kita sambil ini deh, kayaknya sambil minum es krim.
0: Coy.
1: Enggak ya, kan biar dingin.
0: Gimana ya? Jangan lupa gabungan abis ini teman berdua.
1: Pokoknya itulah ya.
0: Di WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Kamu boleh gabungan bareng sama kami berdua nanti sampai di jam 10 teman berdua, cerita-cerita seru hari ini di Spodos.
1: Selamat pagi teman berdua.

0: Teman Pro 2.
1: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
2: Oh, ya udah.
1: Terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
1: Enggak ah. Aku mau main game aja.
2: Oke deh.
0: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ada Lala Huta dengan Hebat Teman Pro 2. Ini ngebuka sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2. Hari ini kita lanjut nih Habibi, kalau jam segini nih aku pengennya ya aku curhat aja deh di medsos kayak pekerja weekend ya. Suka ngeluh ya Teman Pro 2. Tapi aku gen aku alpha.
1: Oh, alpha. Oke, baik. Aku beta.
0: Coy. Tapi Teman Pro 2 kalau ngomongin soal sosial media tuh sekarang udah jadi kayak teman hidup kita gitu enggak sih?
1: Betul.
0: Bahkan kalau bisa jadi nama tengah tuh.
1: Apa tuh?
0: Muhammad Habibie Facebook Setiawan.
1: Biru banget tuh. Avatar tuh.
0: Ya udah, jangan ini, jangan Facebook.
1: Apa?
0: Snapchat.
1: Emang masih ada itu ya?
0: Enggak, jujur enggak tahu lagi. Itu kayak pelopor filter-filter aneh yang ada di mana namanya di dunia inilah pokoknya.
1: Dunia maya.
0: Oh iya, dunia Luna Maya.
1: Di Luna Maya,
0: Tapi kita hari ini bakal ngebahas media sosial dan juga aib-aib kita selama bermain Facebook, Messenger, Instagram, apapun itulah.
1: Ya, apapun
0: pokoknya
1: itulah ya.
0: Kedua, kamu boleh gabungan merapat di mana, Bi?
1: Di WhatsApp kami di 081258487885.
0: Atau kamu boleh ke Instagramnya Produer RRI Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Karena nanti Habibi Imut dan juga Swellish.
1: Facebook banget tuh. Aku ingat banget lagi dulu bikin Facebook begitu.
0: Jujur kenapa ya dulu nama-nama kita tuh alay banget. Nanti hari ini kita akan bakal nge-spill kelakuan-kelakuan dan nama-nama alay
1: dan kelakuan kamu Teman Pro 2.
0: Benar. Kan kita gak mau malu sendiri.
1: Iya.

0: Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Anyways, teman Fredo, kalau kita ngebahas maaf. Tiba-tiba sih aku membungkam kamu, sorry banget.
1: Oh, oke, baiklah.
0: Tapi teman Fredo, kalau kita ngebahas soal Facebook dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain-lain dan lain-lain
1: dan lain-lain. DLL.
0: DLL, aku dulu punya akun media sosial itu pertama kali adalah Facebook. Iya, sumpah Facebook yang kayak ya Allah alay banget lagi dulu. Terus namanya tuh dulu bukan nama aku gak tahu tuh dibikinin nama apa. Tapi kayak kalau gak salah Ella deh.
1: Ella?
0: Iya, jadi kan dulu bikin Facebook itu teman Prado yang gak bisa pakai nomor telepon.
1: Oh iya sih benar.
0: Iya, kita harus pakai email kan.
1: Itu sign up yang di depan itu gak sih?
0: Iya. Bener-bener kayak gak bisa pakai, pokoknya cuma pakai email. Nah kan waktu SMP tuh belum punya email lah kita ini. Betul. Kan minta tolong deh sama ini, sama pamanku.
1: Oh oke.
0: Terus kayak ya udah sini aku bikinin, katanya dibikinin namanya Ella apa gitu. Sumpah aneh banget namanya teman perdua, aku bahkan nggak inget pokoknya Ella.
1: Ella itu siapa coba?
0: Gak tahu, tetanggamu kali teman perdua ya.
1: Kalau aku ini dibuatin sama kakak-kakak di warnet.
0: Tapi aku selalu iri sama orang-orang yang nongkrongnya di warnet.
1: Kenapa?
0: Di tempatku gak ada warnet.
1: Aku warnet juga itu karena di sebelah rumah banget kak.
0: Persis. Seriusan?
1: Serius.
0: Sampai sekarang masih ada gak ngomong-ngomong?
1: Udah gak ada, orangnya langsung pindah. Pas aku kayaknya kelas
0: itu 3, itu tau gak pindahnya gara-gara apa?
1: Kenapa?
0: Kamu kalau extend gak bayar-bayar.
1: Kan tetangga ya.
0: Nanti kayak nanti ya kak pulang-pulang tadi extend 3 jam, extendnya 3 jam.
1: Kan aman, tetangga. Tapi aku waktu itu dibuatin ini kak, karena aku ditanyain kan, siapa namamu gitu, Habibi. Terus dia, sini aku buatin passwordnya, apa ya?
0: Abi.
1: Masih tau gak, Habibi Gaga.
0: Ih, jorok.
1: Asli aku
0: Habibi Gagah Dega Gelawang, nah.
1: Habibi Gagah 9, ingat betul aku. Itu Yahoo gak sih dulu?
0: Jujur iya. Dulu belum ada kayak
1: belum ada Gmail
0: teman berdua. Jadi pakai tuh Yahoo. Terus kayak ya Allah bingung banget. Dulu benar-benar yang dan kan namanya awal-awal ya. Jadi kayak kita tuh nggak tahu ganti namanya gimana, apa segala macam. Udahlah, jadi aku ganti Sulisha Om. Seriusan, wallahi namanya Cha'em.
1: Cha'em, apa tuh Cha'em?
0: Jujur aku gak tahu sampai sekarang Cam itu apa. Tapi yang pastinya kayak cantik imut apa gitu kali ya.
1: Oke, baiklah.
0: Tapi emang emang realnya emang Cam.
1: Baiklah. Bercanda.
0: Jangan disinggung lagi dong.
1: Males dia lagi.
0: Tapi emangnya itu evolusi lah ya. Dari kita semua teman perdo punya yang namanya akun-akun media sosial yang emang bikin malu gitu.
1: Betul.
0: Pokoknya dari dulu tuh benar-benar yang paling pertama kali punya tuh Facebook sih. Karena mungkin dulu yang paling
1: Rame.
0: Terus kayak bikinnya itu gampang. Dan juga ini sih Bi.
1: Apa tuh?
0: Apa namanya? Murah.
1: Oh iya benar. Terus juga banyak ininya kak, banyak gamenya.
0: Aku nggak pernah.
1: Kamu nggak main gamenya?
0: Enggak. Karena kan kalau pakai game kan harus pakai laptop ya.
1: Iya betul.
0: Nah dulu kita pakainya handphone kak. Iya, jadi nggak bisa teman berdua. Aku dulu di Facebook tuh ngapain ya?
1: Upload foto.
0: Update status. Hari ini
1: cinta monyet.
0: Bukan
1: apa?
0: Aktivitas sehari-hari. So penting okay. Itu kayak artis. Tapi ketikanya Allahu Akbar. Terus aku gak tahu kenapa aku punya energi sebanyak itu untuk typing besar kecil tanda seru bentar besar kecil kayak
1: karena merasa keren kayaknya di zaman
0: capek tahu ngetik itu sekarang.
1: mana habis itu kan itu pakai ini gak sih itu masih jarang HP layar sentuh kan waktu itu kak?
0: Itu masih yang ini yang masih ketik.
1: Ada ketik-ketikan
0: iya,
1: kan?
0: Iya, sumpah. Terus kayak itu tuh capek banget tau sebetulnya.
1: Kenapa ya kita begitu?
0: Gak tahu tapi kayak itu ketikan waktu itu famous banget teman berdua. Dan tahu gak?
1: Betul.
0: Jadi kadang kita ngetik tuh, aku punya teman yang dulu belum punya Facebook kan kita SMS kan.
1: Uh-huh.
0: Ya, tapi kamu ngerasain eranya ada SMS enggak?
1: Nada.
0: Enggak ada SMS.
1: Oh, maksudnya SMS.
0: Kalau chattingan sama
1: teman itu
0: SMS-an.
1: SMS.
0: Jadi kayak dulu sampai 10.000 SMS tuh habis dalam sehari tuh gimana ya? Apa coba yang di yang
1: tapi dulu pulsa kayak murah gak sih?
0: Iya, dulu pulsa murah, kuota la ilaha illallah mahal banget.
1: Itu masih ini. Apa? Hapus.
0: Enggak.
1: Apa?
0: Tempatku. Sumpah, nah, teman-teman.
1: Ada 3G.
0: Iya, 3G, 4G enggak ada.
1: Hapus dulu.
0: Masih mending Habibi itu H+. Aku kayaknya udah H+ itu baru munculnya pas SMA.
1: Oh, aku ngerasain H+ di SD kelas 6.
0: Ya, kita kan beda jauh, mungkin pas kamu SD aku SMA kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Tapi jujur sih dulu kayak kita bertahan dengan internet E dan juga H+ itu kok bisa ya?
1: Karena dulu game offline juga, gak banyak yang online.
0: Enggak, maksudnya kayak kita kan mau loading status juga kayak lama.
1: Iya sih bener.
0: Gitu kan, kalau sekarang tuh ya ampun kita kena 3G-nya langsung kayak, iya
1: habis ini banget. Nih?
0: Kan gitu. Ada satu provider juga yang kayak dia tuh bakalan hilang sinyalnya kalau misalkan
1: hujan.
0: Hujan sama mati lampu.
1: Iya, bener
0: aku lagi. Aku benci banget teman berdua. Itu juga kayak yang emosinya luar biasa.
1: Iya. Kalau dari jaringan tuh kayak gimana gitu kalau sekarang?
0: Kayak rasanya hidup di zaman purba,
1: iya,
0: gitu.
1: Hampa gitu.
0: Padahal dulu kita gak punya internet, gak punya kuota, gak kenapa-kenapa tuh. Tapi kita SMS-an 10.000 sampai habis.
1: Gabut.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Inilah lagu yang menemani kita di Facebook.
1: Aku enggak ini lagi. Hah? Karena dulu aku belum kenal K-pop, Bi. Jadi aku kenal K-pop kan waktu SMA ya, teman pre-dua. Jadi pas zaman-zaman SMP baru-baru main Facebook tuh lagunya bukan ini. Tapi betapa hancur hatiku melihat engkau bersamanya. Lagu Kangen Band, tau gak tau Kangen Band sih?
0: Gak tau.
1: Allahu Akbar, oh my god, itu living legend.
0: Aku tahu lagu Kangen Band itu yang sejenak ku terdiam.
1: Ya itu mirip-mirip.
0: Oke, baiklah.
1: Itu mirip-mirip, pokoknya itu Yolanda. Ih, jorok banget teman pro 2, jujur. Sama ini dulu teman pro 2, Fagetos.
0: Fagetos. Aku enggak tahu lagi lagu yang Fagetos yang mana ya.
1: Lupa.
0: Ya, itulah pokoknya ya teman pro 2 ya.
1: Tapi dulu kalau kita mau dengerin lagu, kita tuh pakai ini, pakai player biasa kan, cuman enggak bisa pakai streaming kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak udah banyak ya platform-platform putar musik, entah ya YouTube Music atau yang ijo itu. Becil. Gitu kan ya, atau yang pink itu.
0: Becil. Itu terus ada yang apa sih? Ya itulah pokoknya.
1: Apa sih?
0: Aku lupa lagi namanya. Yang awan-awan itu loh. Bahasa Inggrisnya awan.
1: Terus ini teman berdua, kalau dulu itu kita pokoknya kayak enggak tahu ya kok bisa kita bertahan di zaman itu, sumpah. Tapi yang paling gong adalah foto mas-mas yang
0: pakai baju ini, baju kerja.
1: Iya, terus gini-gininya. Kayak kok bisa ya? Itu jadi kalau misalkan kita mau dengerin lagu teman berdua, kita tuh harus download secara bajakan, secara ilegal gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kayak kita tuh benar-benar download dari Google, terus habis gitu nanti keluar di ininya Staffa Band.
0: Terus mukanya si bapak mas itu. Tapi Kak, kayaknya kalau menurutku sekarang ya, kayaknya memang mas-mas itulah yang mendownload lagu-lagu itu.
1: Tapi ada pernah lewat tahu di mana ya? Di IG apa ya? Aku pernah lihat itu bukan enggak gitu Bi konsepnya.
0: Gimana tuh?
1: Jadi emang mas-mas itu emang lagi kerja, terus enggak tahu kenapa fotonya dia tuh tersebar. Jadi
0: okay.
1: dia tuh enggak tahu alamat. Bukan alamat, dia gak tahu kenapa, apa penyebabnya fotonya
0: kok
1: bisa viral gitu loh.
0: Aku pikir karena ini, karena itu dia yang nyimpan semua, terus kita ngambil drive-nya dia gitu loh.
1: Enggak. Tapi itu aneh.

0: banget sih teman berdua. Bahkan ada foto cewek, ada cewek kan yang
1: iya aku ingat.
0: Tapi dulu tuh ada ini, ada satu lagu yang kalau misalkan dia lagunya tuh lagu biasa aja sebenarnya, tapi kalau kita denger tuh kayak jadi kita takut gara-gara banyak rumornya.
1: Lagu berhantu itu ya?
0: Iya, lagu Gaby.
1: Gaby, iya betul.
0: Kenapa sumpah sih? Kita itu lagunya yang kayak mana ya, Gaby?
1: Wait, aku penasaran. Terus dicari.
0: Ada.
1: Itu ya?
0: Iya,
1: rasa cinta itu kaget sih.
0: Iya, lagu kayaknya.
1: Lagu Gaby.
0: Iya lagi apa ya, namanya? Ya. Tapi emang jadi, itu deh. Lagunya berhantu.
1: Ini gak sih? Lain?
0: Bukan. Jauh kau ini. Rasa cinta. Iya kan? Yeah. Sumpah teman berdua kayak itu tuh lagunya sebetulnya biasa aja, iya. Kayak ya udahlah putus terus habis itu tinggal kenangan doang gitu. Cuman di framingnya pada waktu itu adalah ini nggak bisa tahu jangan soalnya ini Gaby yang asli itu sebetulnya udah meninggal, dia kecelakaan. Ntar kalau misalkan kamu
1: dengerin lagu dia ini datang.
0: Nanti dia datang.
1: Kita percaya banget lagi. Padahal, itu 2009 itu kak.
0: Sumpah itu kayak aku nggak tahu itu udah tahun berapa tapi exactly yang ingat adalah jauh kau pergi.
1: Semuanya nyanyi lagi, ampun gue.
0: Terus kayak kalau misalkan kita puternya tuh harus siang-siang teman berdua, karena kalau malam tuh suka mistis gitu, padahal gak ada yang terjadi. Sumpah gak ada yang terjadi. Itu kalau misalkan dulu masih ngerasain zaman-zaman yang kayak sebar SMS ini supaya kamu gak kena sial. Nah sama itu, vibesnya lebih. Tuh mirip banget teman berdua. Kayak kok bisa ya dulu kita percaya, aku bingung deh kayak.
1: Gak tahu deh. Itu kita apa di Sungai Mahakam ada naga aja aku percaya. Dulu viral banget lagi.
0: Katanya Sungai Mahakam adalah naga yang gede banget, iya. Sebetulnya. Jadi bisa sewaktu-waktu bangun. Gak tau deh teman berdua, emang dulu kayaknya kita masih polos, jadi kayak gampang banget dibohongin.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kan informasi gak sebanyak sekarang,
0: iya.
1: Ya.
0: Sama ini yang lagu, tapi kalau ini bagus, aku suka. Tunggu ku menyesal telah mengenal
1: dia.
0: Dan aku tak akan.
1: Kemana ya lagu-lagu yang begitu ya?
0: Jujur ada masih di TikTok, coba kamu cari. Cuman kalau dilihat sekarang kayak cringe iya, gitu kayak,
1: lagu apa sih ini?
0: Karena lagu-lagu itu teman berdua yang nemenin masa-masa Facebook tuh masih ada bekerja di PT Mencari Cinta Sejati.
1: Waduh. Facebook betul.
0: Kamu pernah kerja di situ gak?
1: Enggak.
0: Kamu kerja di PT apa?
1: Aku karena main game ya waktu yeah, itu huh? Jadi PT-PT ini Ninja Saga gitu.
0: Astagfirullahaladzim. tapi itu memang masa-masa kelam yang kalau diingat lagi ngapain ya aku dulu, iya. Kayak gitu. Benar-benar bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Terus habis itu orang tua tuh kita bisa nyeting teman kita itu jadi mama kita.
1: Betul.
0: Jadi bapak. Allahu Akbar.
1: Tapi ya apa ya, hiburan kita memang zaman dulu cuma itu.
0: Iya benar, sama main karambol sih kalau aku.
1: Oh iya benar sih. Aku main sekali aja lagi. Habis itu main ini aja, main catur.
0: Aduh. Sama dulu kamu pernah bikin ini gak? Kalau dulu tuh kita bilangnya bukan yang kayak update story gitu teman berdua, tapi update status.
1: Status, benar.
0: Terus kayak misalnya aku kangen banget sama dia gitu. Nanti kita bisa cantumin tempat Sulistyawati sedang berada di bawah pohon cabe. Aku gak ngerti juga kenapa dulu ada lokasi itu di bawah pohon cabe.
1: Kan biar kelihatan gitu loh.
0: Sama kayak Sulistyawati sedang galau di bawah pohon cabe. Maksudku
1: kayak kita dulu.
0: Kamu ya? Liliput kamu di bawah pohon cabe tuh kayak ngapain?
1: Terus banyak yang nge-like lagi. Banyak yang komen.
0: Terus habis itu lokasinya banyak dipakai. Terus kalau udah kayak gitu kayak ih seru. Wih, ya.
1: Sama
0: kita
1: gitu.
0: Dia tahu lokasinya pasti dari aku. Kayak gitu teman berdua.
1: Ngartis banget.
0: Enggak kenapa ya dulu kita pujungan betul ya?
1: Enggak tahu deh.
0: Aku bingung teman berdua. Tapi apakah kamu kayak gitu juga dulu atau mungkin sekarang boleh sini gabungan sama kami merapa di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital teman berdua.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.